Top 2 udah masuk di sepeda pilih lagu kamu di pagi hari ini. Udah ada 3 pilihan yang harus kamu pilih. Satu di story Instagramnya Pro 2 di pagi hari ini. Ada 3 musisi yaitu Nona, Akmu, dan juga XG. Yang harus kamu pilih satu di antara mereka yang nanti hasil vote-nya paling banyak. Di 7:30 alias di 7:30 bakal aku kasih tahu ke kamu dan bakal aku puterin 3 lagunya tanpa jeda sama Pro 2. Jadi yang pengen ikutan langsung aja meluncur ke story Instagramnya Pro 2 di @rr_pro2benten. Dan untuk kamu yang belum follow Instagramnya Pro 2 sekalian follow sama Pro 2.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking.

dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.

0: Waktunya traffic update Om Radua di pagi hari ini, dan kita udah bersama dengan Brigpol Tatit Aprilia dari Polresta Serang Kota yang bakal nge-spill gimana lalu lintas di pagi hari ini. Dan selamat pagi Brigpol Tatit Aprilia, silahkan untuk traffic update-nya.
1: Selamat pagi. Dilaporkan situasi terkini arus lalu lintas di dalam kota, baik dari arah Cilegon menuju Kota Serang maupun dari arah Kota Serang menuju Pandeglang, dan dari arah Pandeglang menuju Kota Serang, arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar. Begitupun arus sebaliknya, dari Serang maupun ke Pandeglang dan ke Cilegon, arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar. Demikian yang dapat dilaporkan langsung. Terima kasih.
0: Oke, apakah ada himbauan Brigpol untuk Tamam Pro 2?
1: Himbauan kepada masyarakat, khususnya pengendara roda 2 maupun roda 4, untuk selalu berhati-hati dalam berlalu lintas dan taati peraturan yang telah ditentukan oleh petugas kami.
0: Oke, terima kasih Brigpol Tatit Aprilia untuk traffic update-nya di pagi hari ini. Selamat bertugas kembali.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

pernah dengar kalimat, ah cuma bercanda kok, baperan amat? Atau pernah membaca komentar yang terasa menyakitkan di media sosial? Hati-hati, bercanda, kritik, dan cyberbullying seringkali hanya dipisahkan oleh rasa empati. Di balik setiap akun, ada manusia nyata yang punya perasaan. Mungkin kita hanya butuh 2 detik untuk mengetik sebuah komentar, tapi dampaknya bisa meninggalkan luka yang bertahan sangat lama. Korban cyberbullying bukan hanya merasa sedih, mereka juga bisa mengalami kecemasan, ketakutan, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Bijak bermedia sosial, berpikir sebelum mengetik, stop cyberbullying, mulai dari diri sendiri.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahun berdua, sekarang aku mau ngasih tau kamu untuk hasil dari vote di sepeda pilih lagu kamu di story Instagramnya Prodi FM Banten. Karena pagi ini aku kan nge-battle antara Nona, Akmu, dan juga XG. Ini yang paling banyak vote-nya adalah Nona dengan 50%. Jadi di pagi hari ini aku bakal puterin 3 lagunya Nona untuk kamu, teman berdua, tanpa jeda.

Nah, Tomo Bro 2, tiga lagu barunya ya. Emang lagu-lagunya Nona tuh enak-enak semua, Tomo Bro 2. Dan gak cuma tiga lagu itu aja yang bisa kamu dengerin di Pro FM Banten. Jadi masih ada lagi lagu-lagu Nona lainnya yang bisa kamu request ya, Tomo Bro 2. Yang pastinya nanti tinggal bilang aja, Sar mau dengerin lagu Nona, judulnya ini boleh banget. Tinggal WhatsApp aja, kalau gak DM ke Instagramnya Pro 2 ya. Dan aku Sar Genevi, dan juga nanti ada video juga yang bakal lanjut temenin kamu di Sepada.

0: Don't you know ya, kemarin nih selama aku di Aussie, you know, it's a kind of my favorite country gitu loh. Literally my favorite country banget. Aduh, seneng banget deh aku di sana. Secara favorite country banget. Bentar. Pesen makanan dulu ya. Udah pesan. Bentar. Cek dulu ya. Green Matcha ada enggak sih di sini? Okay. Let me check. Wait. Give me a moment, please. Okay.
1: Wih, apa sih? Bahasa gue dicampur-campur bae si rumah. Bahasa mau wis paling bener. Enggak bahasa daerah kita, ke.
0: Ih, enggak level ah. Lama di luar negeri kok pakai bahasa daerah.
2: Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Berdasarkan World Economic Forum Ethnologue 2016, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada sebanyak 707 bahasa dan berada di urutan kedua sebagai negara pemilik bahasa daerah terbanyak di dunia. Namun sayangnya, per tahun 2018 tercatat sudah ada 11 bahasa daerah yang dinyatakan punah oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Dan salah satu penyebab kepunahannya adalah tidak ada lagi yang mau menggunakan bahasa daerahnya. Sedangkan bahasa daerah bagian dari kekayaan bangsa kita. Jadi rela bahasa asli kita punah begitu saja?

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Pagi-pagi kalau udah ketemu sama temen tuh yang jadi obrolan adalah hari ini mau jajan apa? Jajan apa, Fit?
1: Tadi habis jajan risol ya, Sar. Okay. Udah lumayan nih untuk nabung untuk energi gue nih ditabung gitu. Udah siap banget nih untuk ngobrol-ngobrol bareng teman Pro 2.
0: Terus juga kita narik teman kita lagi, ada Bumi. Bumi halo. Kita tarik terus lah ya. Ngobrol-ngobrol. Udah jajan apa, Bumi, pagi ini?
2: Pagi ini aku gak jajan sih, sarapan di rumah aja kayak biasa.
0: Lagi hemat kah?
2: Betul, lagi indis ekonomi.
0: Indis ekonomi. Kok kita jajan terus ya?
1: Aduh iya lagi. Tapi kalau boleh tahu, lo uang jajannya sehari berapa sih, Bu?
0: Aduh.
2: Ini kita throwback ya.
1: Boleh, kita throwback.
2: Ini uang jajan dulu kan?
1: Iya dulu.
0: Uang jajan waktu, kapan nih?
1: Waktu mungkin kita lihat dari zaman SD kali ya.
2: Zaman SD ya. Oke, boleh. Tapi ini no offense ya.
1: Asik.
2: Gue dari SD udah jadi orang have. Maaf, udah 30.000 uang jajan gue.
0: Gede ya.
2: Alhamdulillah.
1: Dan itu buat makan sehari tuh?
0: Apa seminggu?
2: Enggak dong, sehari dong.
0: Sehari 30.000, aduh.
1: Lumayan tahu segitu.
0: Udah bukan lumayan lagi, gue udah
2: untuk
0: kenyang banget.
2: Ya.
0: Kenyang
1: tapi kalau kalau sekarang itu biaya makan sehari ada nyampe kayak waktu zaman SD, enggak? Apa lebih have nih?
0: Lebih have sih,
2: lebih kata have sih. Lebih have ya.
1: Lebih have beda berarti ya sama gue gitu nih yang ngirit-ngirit, sobat ngirit
2: karena,
1: gitu.
2: Karena aku bilang no offense ya gitu.
0: Oke. Okay. Ya, like, lu berapa, Fit?
1: Aduh, kalau gue sih ya secukupnya aja ya, Sar. Paling kalau beda sama Bumi, kalau gue sih makannya sama uang jajannya kayak dia waktu pas SD.
0: Mm-mm.
1: Murah enggak sih masuk ya?
0: Gimana ya bilangnya ya?
1: Murah enggak sih? Tapi ya Sar, di sini gue abis scroll dan ada fun fact kalau Indonesia tuh jadi salah satu negara dengan biaya makan termurah di Asia.
0: Oh iya.
1: Iya, jadi dia tuh berada di urutan kedua setelah Bangladesh. Yang rata-rata biaya makannya kalau Indonesia itu 30.000. Nah, berarti gue masuk ke biaya rata-rata.
0: Masuklah ya. Kayaknya Bumi kalau sekarang udah di atas rata-rata.
1: Udah di atas rata-rata dia.
2: Benar.
1: Tapi boleh gak, Bum, kalau kapan-kapan gue dijajanin gitu sama lu?
0: Gue juga mau sih ikut jajan.
2: Traktir dong ya.
1: Iya.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Ternyata Indonesia masuk ke peringkat kedua negara dengan biaya makan termurah gitu ya di Asia, dengan rata-rata sekitar 30.000 sekali makan. Tuh ternyata itu ada surveinya ternyata. Jadi ini berdasarkan data Numbeo per 17 September 2026 teman Pro 2, Indonesia ini cuma beda satu tingkat di bawah Bangladesh yang rata-rata biaya makannya sekitar 28,8 ribu rupiah teman Pro 2. Nah abis itu ada Vietnam, Nepal dan juga India yang ada di top 5. Jadi kalau duit kita hilang gitu ya, dipakai jajan apa tuh?
1: Nah, kalau untuk ngomong-ngomong ya, kalau untuk si Bumi nih, dia kan jajanan di atas rata-rata biaya makan termurah Indonesia. Mungkin aja dia bisa masuk ke dalam negara Cina kali ya. Masya yang dibawa yang di top 8 tuh dia sekitar 52 ribuan tuh, Bum. Wow, ada, Bum?
0: Ada sih
2: ada,
0: dia.
2: Ada. Oh,
0: dia 50 ribu aja untuk kopi doang gitu.
2: Orang waduh, dia. Amin, amin. Amin.
1: Tapi gimana tanggapan lo, Bum? Ternyata lo di atas rata-rata makan.
2: Jujur, surprise gitu kan, kaget tapi bersyukur juga, alhamdulillah
1: ya, semoga rezekinya lancar terus ya, kita kita yang dengar nih
0: gitu, biar bisa ditraktir gitu.
2: Jadi ada maunya gitu ya,
0: ada udang di balik bakwan sih sebenarnya ya.
1: Tapi kalau ngomongin makanan-makanan termurah itu, biasanya lo nih orang have suka jajan apa tuh?
0: Kalau kita kan yang di 11-10 ribu ya.
1: 11-10 ribu. Nah kalau dia nih kita tanya
2: apa ya, kalau jajannya kajian sekarang apa pas SD nih?
0: Ya bebas jajan. Sekarang deh sekarang.
2: Kalau sekarang apa sih, gitu. Jajan salad biasanya.
0: Sehat bener, Bum. Pantes gue ajak jajan sampai 10 ribu. Aduh kayaknya enggak dulu deh.
2: Iya biasanya salad. Kalau enggak salad ya roti sordo.
0: Dia beli sordo. Kalau waktu SD kan dengan duit 30 ribunya itu kita udah kaya raya banget. Bener. Sih ya, 30 ribu untuk kita bisa seminggu. Bener. Dia safari.
2: Dulu itu jajan apa ya pas SD? Takoyaki.
1: Udah ada yang
0: udah takoyaki zaman dia takoyaki, wah.
2: Sama rice bowl aja.
0: Waduh, kayak zaman kita klepon ya, pisang goreng.
1: Klepon pisang goreng
0: kita
1: gitu.
0: Kita beda dunia deh kayaknya.
1: Dia udah di atas rata-rata.
2: No offense ya. Maaf, no offense.
1: Tapi kalau ngomong-ngomongin dessert, jajanan pasar, penasaran gak sih?
0: Lu pernah beli gak?
2: Iya. Ya pernah dong.
1: Pernah ya, takutnya
0: gitu kan ya. Apa itu gitu?
2: Enggak dong, cari ini kali aku.
0: Tapi lu biasanya beli apa sih?
1: Ya.
2: Kalau aku favorit tuh klepon sih.
0: Klepon.
1: Kenapa tuh favorit klepon?
2: Ada isinya tuh kayak
0: karena ada surprise di
2: dalam. Dalamnya tuh pas digigit tuh
1: kayak mystery box ya, jatuhnya.
2: Langsung kayak ada gulanya gitu kan.
0: Iya benar lagi.
2: Sama pisang goreng itu kalau panas-panas enak banget.
0: Iya lagi.
1: Apa ntar gue makan itu ya?
2: Boleh.
0: Bisa bisa.
2: Enak enaknya pisang goreng.
0: Iya, iya terus pisang tanduk, wah udah sih itu enak banget ya. Tapi betul. Emang pisang goreng sama klepon nih jadi emang makanan favorit orang Indonesia sendiri gak sih?
1: Benar, benar.
0: Dan ternyata ini adalah teman produk fun fact lainnya dengan makanan Indonesia adalah ini masuk ke dalam 5 makanan penutup alias dessert khas Asia Tenggara. Wow. Yang masuk ke dalam 100 dessert terbaik di dunia versinya Taste Atlas. Jadi Taste Atlas tuh apa ya, tempat ya suka ngasih rekomendasi-rekomendasi makanan gitu.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Kalau tadi kita ngomongin jajanan tradisional Indonesia yang ternyata masuk ke daftar 100 dessert terbaik lah ya menurut Tes Atlas nih, ternyata juga ada tau dari minumannya, dari
1: minuman
0: Indonesia yang ini kayaknya kalau gue sih suka ya, apalagi kalau ke resto-resto gitu kan ya. Ini adalah jadi momen, yes, akhirnya gue bisa beli minuman ini. Karena kalau hari biasa sama nyokap gue, gak usah, gak nanti usah. Kamu sakit tenggorokan batuk gitu. Jadi
1: Iya Bu. Tapi ada apa tuh Sar minumannya?
0: Jadi tuh Tes Atlas juga nih ngerilis daftar minuman terbaik di Asia Tenggara juga gitu ya. Dan ada dua minuman khas Indonesia yang berhasil masuk ke dalam daftar ini. Itu ada Soda Gembira yang ada di peringkat ketujuh ya, dengan rating 4,1. Dan juga ada Kopi Tubruk yang ada di posisi ke-8 dengan rating 4.
1: Tapi kalau sendiri minum gak Sar di antara kedua itu?
0: Gue Soda Gembira, aduh suka banget tuh gue itu gembira. Yang paling ditunggu-tunggu
2: langsung
0: dari kecil.
2: Langsung gembira kalau minum.
1: Jadi apa meletup. Itu ya? Namanya tuh jadi doa.
0: Soda Gembira.
1: Minum gembira.
0: Iya benar sih, jadi kayak ini berasa flashback ya gue ya. Jadi ada setiap ada momen makan di resto gitu ya. Pas ngelihat menu tuh pasti yang dicari adalah halaman paling belakang.
1: Oke, minuman.
0: Minuman itu kayak aduh ada Saudara Gembira enggak ya? Ada Saudara Gembira enggak ya? Gitu. Tapi kalau lo sendiri sukanya kalau minuman gitu ya. Apa tuh?
1: Kalau gue sih karena gue nggak minum kopi ya jadi Soda Gembira oke sih. Dan biasanya kalau mesen makanan di rumah makan itu makanan tuh terakhir. Minuman dulu kan yang dicari.
2: Kalau lo gimana? Kalau aku ya, kalau aku Kopi Tubruk sih.
1: Eh kalau boleh tahu Kopi Tubruk tuh di Tubruk?
2: Enggak di Tubruk brek gitu enggak.
1: Di Tubruk
2: enggak gitu. Maksudnya kayak di Tubruk tuh kayak proses pengolahannya gitu.
1: Tapi itu di kopinya pahit apa?
2: Kalau aku kan suka yang pahit-pahit kan, karena hidupnya juga pahit kan. Aku suka yang pahit-pahit, enak. Jadi mata tuh melek gitu, apalagi pagi hari tuh minumnya
0: masih ngantuk kan, enak. Ini juga udah kayak, aduh gue butuh kopi deh kayaknya ya. Kayaknya kalau hidup lo udah pahit, butuh yang manis-manis sih, Bu.
1: Iya.

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: ngomongin makanan nih ya. Mm-hmm. Tadi kan kita udah ngomongin dessert.
1: Betul.
0: Terus juga kita sekarang nih ngomongin makanan berat kali ya. Kalau yang kita tahu kan makanan berat terbaik di Indonesia, dari Indonesia tuh rendang. Tapi sekarang posisinya tuh udah geser ke jadi sate kambing nih yang jadi makanan Indonesia terbaik versi Taste Atlas.
2: Udah berubah ya, udah bukan rendang
0: jadi
2: lagi.
0: Jadi sate kambing
2: ya?
0: Nih berhasil menempati peringkat pertama, mengungguli sejumlah kuliner ikonik seperti soto Betawi, siomay, batagor, sampai ke rendang. Dan jadi salah satu hidangan khas Indonesia paling mendunia. Keren gak sih?
2: Dan semuanya gue suka lagi.
1: Enak sih emang.
2: Tapi kalau sate gue lebih suka sate bebek dan juga sate ayam.
0: Tapi dagingnya alot gak sih kalau sate bebek?
2: Tergantung ya, semuanya itu tergantung orang yang mengolah.
1: Betul, okay. Tergantung cara pengolahannya tuh gimana.
0: Iya. Tapi rasanya rasanya apa tuh?
2: Rasanya enak.
0: Kayak ada pembedanya gak antara sate kambing, sate bebek, sate ayam
2: gitu. Itu kalau disuruh menjelaskan, mendeskripsikan makanan tuh suka bingung gue. Soalnya dagingnya enak dan apa ya, pokoknya enak.
0: Kita mau yang penting enak gitu ya, jadi makan aja.
2: Tapi kalau sendiri sukanya apa nih?
1: Kalau aku, Sodo. Sodo Lamongan.
0: Sodo. Soto ya teman Pro 2 ya, yang enggak tahu dia agak-agak jaksel dikit gitu, soto gitu. Tapi di sini juga makanan Indonesia terbaik juga yang nomor 2 itu ada soto Betawi.
2: Soto Betawi enak ya, Betawi. Gue dulu zaman kuliah beli itu mulu. Enggak tahu kenapa, mungkin karena
1: seger.
2: Ya, terus di depan kosan gue tuh ada rumah makan gitu. Dan kayaknya gue tuh sering banget beli soto Betawi di situ karena enak banget sih. Jadi pas pindah lagi ke Serang gitu ya. Aduh, nyari soto Betawi di mana ya?
1: Yang enak gitu ya.
0: Tapi emang soto tuh bikin seger sih. Jadi makanan pilihan juga buat apa ya? Selain makanan yang kayak daging-daging gitu.
1: Betul.
0: Kayak kan soto Betawi bisa kan jadi pilihan dia.
2: Ada daging-dagingnya juga gitu. Soto Lamongan juga enak sih.
1: Iya, tapi lebih ke ayam dia, enggak
2: ada daging. Dan itu bisa jadi salah satu pilihan rekomendasi sarapan sih kalau kata gue ya.
1: Seger.
2: Enak banget, terus ada pilihannya kayak nasinya mau dipisah apa dicampur. Gue kalau Soto Lamongan gue tim nasi campur.
1: Gue tim dipisah.
0: Gue juga tim dipisah sih. Jadi kalau misalkan pengen makan pakai sotonya tinggal diseruput.
2: Kalau gue biar enggak ribet aja, jadi ya udah deh jadi satu.
0: Tim yang enggak mau ribet ya, Sar.
2: Benar.

0: Udah ah, gak habis gue.
1: Dan di saat makanan tak dihabiskan, disitulah air terbuang, limbah bertambah, emisi naik, dan alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan.
0: Cuma karena gue gak ngabisin.
1: Ya, sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, resiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar.

warna hijau dan biru di jalan tol punya arti penting loh. Siapa nih yang sering lewat jalan tol dan sering juga ketemu rambu petunjuk jalan berukuran besar? Pernah gak sih bertanya-tanya apa bedanya rambu warna hijau dan biru? Nah, ternyata ini punya arti penting yang gak boleh dilanggar. Perbedaan warna dasar rambu penunjuk di jalan tol ini sengaja dipilih untuk menciptakan lalu lintas yang harmonis, agar mudah dibaca oleh pengguna jalan dan juga memiliki penjelasan yang berbeda. Petunjuk jalan dengan warna hijau ini artinya pengemudi masih bisa memilih mau melintasi jalur tersebut atau tidak. Sementara rambu penunjuk dengan latar berwarna biru di jalan tol memiliki makna perintah. Apa maksudnya? Jadi, ketika tujuan kita masih ditunjukkan dengan rambu warna biru, sebaiknya tetap di lajur yang memiliki rambu berwarna biru. Tujuannya agar tidak mengganggu pengemudi lain yang hendak memilih untuk keluar di jalan rambu hijau.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah di jam 9 lewat 16 menit. Artinya kamu udah masuk di segmen terakhir di Spada, teman Pro 2. Dan aku dan juga video masih bakal terus nemenin kamu.

0: bosan banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: yang ditunggu-tunggu kelanjutan sequelnya Tom Holland Pro 2, dan ini udah keluar ya official teaser pertamanya dari sequel Crazy Rich Asian Tom Holland Pro 2.
1: Yeah, wow. Akhirnya ya ada sequelnya.
0: Akhirnya ya. Jadi kayak karena ada sequel jadi kayak aduh pengen nonton lagi deh film yang pertama.
1: Mm-hmm. Karena yang pertama tuh di 2018 ya Sar.
0: Mm-hmm. Jadi kayak ingat-ingat lupa gitu loh gue kayak gimana ya. Mm-hmm. Dari maksudnya keseluruhan ya. Kadang ingatnya tuh kayak beberapa partnya doang gitu loh yang diingat. Jadi ada beberapa momen yang kayak aduh kayaknya yang mana ya itu ya, scenes yang mana ya, part yang mana ya, kayak gitu loh.
1: Dan katanya pemainnya juga bakalan kayak yang di pertamanya ya, jadi kayak balik lagi gitu loh, kayak gak akan keputus gitu. Misalkan kita membayangkan siapanya itu gak akan keputus gitu loh.
0: Iya sih, karena emang di teasernya juga keluar wajah-wajah pemain-pemain lama ya. Ada Constance Wu, terus juga ada Henry juga, ada Ronnie Ching juga gitu ya. Terus yang cewek satu lagi Michelle. Itu ada tuh Tom Holland Pro 2. Jadi kadang kan kalau sequel kita takutnya adalah ada orang-orang baru gitu
1: itu.
0: Ya.
1: Biasa itu kan rada kitanya enggak ada yang suka, ada yang enggak sih sebenarnya pro dan kontra. Tapi kabar baiknya di sini sequelnya tuh pemain-pemain lama ya, Sar.
0: Iya, akhirnya pemain di film pertama berarti balik lagi lah ya, istilahnya gitu ya. Dan tapi ini nih teasernya udah keluar tapi tuh belum diumumin kapan tanggal rilisnya.
1: Iya, katanya tahun 2027 ya, Sar.
0: Iya sih kayaknya, cuma kayak aku gak tahu ya, kadang tuh film tuh kadang ada yang dimajuin, ada yang dimundurin gitu
1: loh. Tapi semoga dimajuin supaya teman produksi

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.

0: Sekarang tuh banyak banget film-film yang diadaptasi dari game, diadaptasi juga dari komik, dari manhwa juga nih. Kan lo suka banget sama drama Korea.
1: Iya.
0: Nah ini ada yang ditunggu-tunggu sih. Kalau gue ngikutin webtoonnya ya, mm-hmm. di awal-awal, tapi gak sampai akhir karena ceritanya begitu menguras emosi.
1: Oh kenapa tuh? Gimana sih? Kenapa tuh, Sar?
0: Jadi ini ada webtoon Remarried Empress ya. Jadi ini diadaptasi dari web novel sebenarnya juga ya. Karyanya Alpatart kalau gak salah tuh, Pro 2. Okay. Dan di sini nih karakternya tuh bener-bener aku keren banget ya sama yang bikin ceritanya, mm-hmm. karena berhasil bikin readernya atau pembacanya tuh ikut emosi gitu. Okay. Loh. Nah ini nanti diadaptasi juga jadi drama Korea, mm-hmm. dan ada Ju Ji Hoon di sini.
1: Oh aku tahu. Aku sempat nonton drama Korea yang di Trauma Code.
0: Iya itu.
1: Itu kan dia kocak banget, lucu banget, seru banget.
0: Nah di sini nih. Apa ya bisa dibilang Ju Ji Hoon jadi karakter yang paling nyebelin kalau di apa manhwanya gitu ya. Terus aku mikir kayak aduh aku nonton dramanya apa enggak ya, karena aku tuh takut nanti tuh aku jadi enggak suka sama dia gitu loh. Karena aku tuh kayak kalau misalkan ada aktor yang berhasil gitu ya, meranin karakternya bikin penontonnya benar-benar ikut emosi, kalau kata aku itu berhasil
1: bener, gitu kan.
0: Cuma takutnya nempel di kepala aku tuh jadi kayak image menyebalkannya dia itu loh.
1: Iya, tapi dia juga ada yang memeraninya selain dari Ju Ji Hoon juga dari Jong Suk ya, Sarah.
0: Iya.
1: Itu kan si cowok-cowok banyak yang sukain nama ciwi-ciwi kayak gitu.
0: Fansnya. Iya. Line up-nya keren-keren sih kalau kata gue. Wow. Jadi ada Ju Ji Hoon, terus juga ada Lee Jong Suk sendiri, terus yang gak asing ada Shin Mina. Nah itu tiga nama yang udah familiar banget untuk kamu yang suka banget sama drakor gitu ya. Dan terakhir ada Lee Se-yong nanti yang bakal jadi Rasta.
1: Tapi belum tayang kan Dasar?
0: Belum, nanti di bulan November, bulan depan. Jadi nanti di sini nih Shin Mina bakal jadi Navier, ini ratunya gitu kan. Terus Ju Ji Hoon jadi Kaisar Sofisu, ini suaminya Navier sebenarnya gitu kan. Terus Lee Jong Soo jadi Pangeran Henry dan Lee Se-yong sebagai Rasta. Nah momen kocaknya tuh ya, ini mungkin Ju Ji Hoon super duper pede banget sama actingnya gitu ya. Jadi ada acara guest visit dramanya ini gitu ya. Jadi kayak mungkin sebelum tayang, ayolah kita ngumpul-ngumpul gitu kan, promosi gitu kan. Nah terus di sini nih Ju Ji Hoon terang-terangan bilang, ya pokoknya nanti setelah tayang ya nggak apa-apa, mau hujat saya juga nggak apa-apa gitu kan.
1: Jadi kayak nantang, lucu banget, lucu banget.
0: Karena mungkin dia juga akhirnya udah baca, udah meranin, oh karakternya semenyebalkan itu gitu loh.
1: Tapi dia yang meranin pun merasa gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi dia kalau bisa menyebalkan berarti berhasil lah, Sarah.
0: Actingnya sukses sih kalau kata gue mah. Terus jadi kayak aduh nanti kita kira-kira kalau kita nonton apakah bakal ikut emosi juga. Kalau aku sih kayaknya iya deh.
1: Gak sabar.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.
5: Waktunya Info Pro 2 bareng aku, Vidi Putri. Sebanyak 80 manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Pandeglang dipastikan telah mengantongi penetapan tugas dari pemerintah pusat untuk mengawal operasionalisasi sentra ekonomi warga. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang, Gunara Darajat, menyatakan seluruh tenaga profesional tersebut tinggal menunggu momentum peluncuran resmi secara nasional.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2, petenis Jerman Alexander Zverev memastikan diri mengakhiri musim 2026 sebagai petenis nomor 1 dunia setelah meraih penghargaan number 1 ATP akhir tahun untuk pertama kali dalam karirnya. Zverev menjadi petenis Jerman pertama yang meraih gelar petenis number 1 akhir tahun, dan juga ia menjadi petenis tertua yang pertama kali mengakhiri musim di posisi puncak peringkat dunia.
1: Info Pro 2.
0: Dan informasi terakhir, teman Pro 2, Taylor Swift mencetak sejarah menjadi musisi kedua dalam sejarah dan solois pertama yang memiliki 100 minggu berada di nomor 1 tangga album populer Billboard 200. Diberitakan oleh Billboard, sebanyak 15 album Taylor Swift, baik versi original maupun versi re-recording, yang berhasil menempati posisi nomor 1, dan ia kini mengumpulkan total 100 minggu di puncak tangga album. Sekian Info Pro 2 kali ini bareng Vidi Putri, sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

Pernah dengar kalimat, ah cuma bercanda kok, baperan amat? Atau pernah membaca komentar yang terasa menyakitkan di media sosial? Hati-hati, bercanda, kritik, dan cyberbullying seringkali hanya dipisahkan oleh rasa empati. Di balik setiap akun, ada manusia nyata yang punya perasaan. Mungkin kita hanya butuh 2 detik untuk mengetik sebuah komentar, tapi dampaknya bisa meninggalkan luka yang bertahan sangat lama. Korban cyberbullying bukan hanya merasa sedih, mereka juga bisa mengalami kecemasan, ketakutan, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Bijak bermedia sosial, berpikir sebelum mengetik, stop cyberbullying, mulai dari diri sendiri.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sekarang udah di jam 10, udah ada di Santai Siang Pro 2 hit list ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Jadi untuk kamu yang pengen request lagu, boleh banget, aku tunggu di 081 11 45 1016.

hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hoso Kyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Jus

Ponodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia Merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

gagal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Tunggu berdua untuk aktivitas sehari-hari kita. Kalau kamu butuh banget internet gitu ya untuk komunikasi, untuk belanja online, bahkan sampai meeting online, kelas online mungkin ya Tunggu berdua. Sekarang kamu bisa internetan tanpa batas kecepatan dan tanpa batas kuota. Jadi walaupun kuota kamu habis, kamu tetap bisa internetan Tunggu berdua. Ini kamu bisa pakai paket internet Smartfren Unlimited mulai dari 20 ribuan untuk 7 hari. Atau juga kamu bisa pilih Smartfren Unlimited 28 hari cuma 85 ribuan aja. Kamu bisa langsung download aplikasi My Smartfren atau datang ke outlet terdekat nih untuk informasi promo paket internet dari Smartfren. Dan kamu juga bisa cek sosial medianya di @smartfrenworld karena Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia.

Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

nomor 2, Marvel Studios akhirnya resmi ngumumin serial terbaru nih. Nomor 2, ada yang baru dari Marvel yang sebentar lagi bakal aku spill ke kamu.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda? Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

Tom Pro 2 udah masuk di segmen terakhir di Santai Siang Pro 2 Hitlist. Kita lanjut lagi singalong dengan lagu requestan kamu ya, karena ini udah banyak banget yang nge-chat, jadi aku puterin satu-satu dulu ya. Kita lanjut nanti di Santai Siang ini singalong dengan lagunya Raim Laude yang Dunia Yang Nanti. Terus juga ada yang request lagunya Tulus nih yang Teh Hijau. Oke. Aku puterin ya, jadi Raim Laude terus Tulus, dan juga ini yang katanya request lagu Gan, tadi sempat dengar, jadi pengen dengar lagi. Oke. Tiba-tiba jedak-jeduk, gak apa-apa ya Tom Pro 2. Kamu boleh banget request lagu sesuai dengan mood kamu dan atau lagu yang lagi pengen banget kamu dengerin. Bisa WhatsApp aku di 081 11 45 1016.

Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

Marvel ini udah resmi ngumumin serial terbaru berjudul Zodiac yang akhirnya bergenre spy thriller atau opera 2. Dan proses syuting serial ini dijadwalin dimulai tahun depan dan tanggal rilisnya ditargetkan tahun 2028. Semoga nggak mundur gitu ya Tom Pro 2. Tapi itu baru itu aja yang di-spill Tom Pro 2 untuk detail ceritanya, terus juga daftar pemerannya siapa dan karakter apa aja, siapa aja gitu yang terlibat. Ini masih di-keep nih Tom Pro 2, belum di-spill gitu ya. Dan ini juga jadi hal yang menarik ya, ngelihat gimana Marvel Studio akhirnya menghadirkan gitu ya kisah spionase lewat proyek terbarunya ini. Dan apakah Zodiac ini akan menjadi serial thriller yang berbeda dari proyek MCU sebelumnya? Gimana menurut kamu?

0: banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi...

0: Halo Sobat RRI, pernah bertanya-tanya, kenapa ibu kota Provinsi Banten diberi nama Serang? Ada beberapa cerita yang berkembang di masyarakat. Salah satu yang paling dikenal menyebutkan bahwa nama Serang berasal dari kata nyerang atau menyerang. Konon, wilayah ini pernah menjadi jalur penting bagi pasukan Kesultanan Banten ketika mempertahankan wilayahnya dari berbagai ancaman. Namun, ada juga pendapat yang mengaitkan nama Serang dengan kondisi geografisnya di masa lalu. Wilayah ini dipenuhi semak belukar dan pepohonan yang rapat, sehingga memiliki karakter alamnya khas sebelum berkembang menjadi pusat pemerintahan. Yang pasti, sejak masa Kesultanan Banten hingga zaman kolonial, kawasan Serang terus berkembang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan. Tak heran jika kini Serang menjadi jantung administrasi Provinsi Banten, sekaligus menyimpan banyak jejak sejarah yang masih bisa kita temui hingga sekarang.
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tahun kedua kita lanjut lagi singelang ya dengan lagu requestan kamu, karena di sini ada dari Ayu yang pengen request lagunya Nabila Takia Tak Semudah Om Pimpa. Terus juga ada Eka yang katanya mau dengerin lagunya Sal Priadi yang Foto Kita Blur nih, dan juga ada Ganesh yang pengen request lagunya Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Dan salam nih ya katanya untuk kamu Prado yang lagi dengerin, semangat hari ini. Wah, semangat juga untuk kamu ya. Karena udah makin siang gini ya, udah mendekati jam istirahat juga. Harus semangat karena bentar lagi jajan gitu ya sama Prado, sebentar lagi makan. Udah deh, pilih-pilih nih nanti mau beli jajanan apa, makan siang apa, biar nanti pas udah waktu istirahat makanannya datang, kamu tinggal makan sama Om Pro 2 sambil temenin sama Om Pro 2 FM Banten.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak hujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 udah mau jam 12, waktunya aku Saragani Evi cabut dari ruang dengar kamu ya Tom Pro 2. Jadi thank you yang udah ngikutin dari Spada dan juga Santai Siang Pro 2 Hitlist. Tapi Pro 2 Benten masih bakal terus nemenin kamu Tom Pro 2. So bye bye.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan keren.

0: Nong, mengkainan ge, ibu harap ngobrol. Merene, wes ya, wes lulus sekolah mah, wes kawin baik, ambikan diurusi laki. Sinongnya orang usah megawe.
1: Ya, tapi bu, aku tuh masih pengen sekolah. Teman-temanku juga mau lanjut sekolah, bu.
0: Orang usah tapi-tapi. Cewek, harap sekolah sih tinggi apa juga. Balik maning ning dapur. Wes ibu tak jodohakan karo anake Pak Eko ko.
1: Tapi,
0: wes oleh kiosing gede amat.
1: Tapi bu.
0: Hi, siremalah ya.
1: Wes. Pokoknya mah, tapi
0: nurut baik karo ibu.
1: Pokoknya gak mau bu, aku gak mau. Aku pengen sekolah bu, titik.
2: Studi WHO di Indonesia menunjukkan bahwa salah satu penyebab stunting adalah tingginya angka pernikahan dini. Remaja yang menikah dini cenderung belum matang secara psikologis dan kurang pengetahuan tentang kehamilan dan pola asuh anak. Selain itu, mereka masih membutuhkan gizi yang optimal hingga usia 21 tahun. Jika mereka hamil pada usia 15 atau 16 tahun, gizi yang seharusnya untuk pertumbuhan mereka akan terbagi dengan bayi yang dikandung yang dapat menyebabkan masalah stunting.
3: Yo, selamat siang tahun Pro 2. Gimana kabar lo semua di tanggal 13 Oktober 2026 ini? Mudah-mudahan semua aktivitas lo semua di hari ini lancar selalu lah ya. Amin. Tadi lo udah seru-seruan ya di Sepada Taman Pro 2 sama pergi Taman Pro 2, dan sekarang kita sampai di segmen Santai Siang. Gua bakal nemenin lo dari Santai Siang sampai sore ceria di jam 7. Sore nanti ya, jam 7 malam atau jam 7 sore lah ya. Dan tentu aja di Santai Siang ini gue bakal kasih lo update-update menarik lah ya gitu kan. Seputar apapun deh, kalau yang seru bakal gue kasih tahu ke lo semua, bakal gue share. Dan tentu aja misal lo mau di siang ini makan siang sambil ditemenin musik-musik, juga boleh request aja ke WhatsApp kita di 081 1145 1016.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

101,6 Prodo Banten, teman terbaik kamu di jam makan siang ini Taman Prodo 2. Gue mau ngebahas ya seputar makanan dan minuman gitu ya. Topik yang pas nih buat jam-jam istirahat nih sampai jam 1 nanti ya. Anyway, lo di siang ini makan apa, ngopi sama varian apa kopinya gitu, atau ngemil apa Taman Prodo 2, atau kamu lagi masih bingung gitu ya, lagi keliling-keliling nyari cemilan yang viral, makanan yang viral yang lo semua tuh belum bisa beli ya, baru bisa lihat di TikTok. Tapi gue sebagai warga Serang sih memang agak susah ya Taman Prodo 2 kalau mau nyari-nyari makanan viral gitu kan. Harus effort dulu, gue harus keliling-keliling dulu nih nyampe ke Cilegon gitu kan, atau Serangnya Serang-Serang yang agak jauh baru gue bisa dapet. Kalau di sekitaran rumah gue tuh masih sangat minim ya, by the way. Jadi ada gak di antara lo semua yang mau ngirimin gue makanan atau cemilan viral deh, gak apa-apa. Apa aja. Dan soal makanan viral juga, gue juga mau ngasih tahu kalau semua beberapa mungkin gak mungkin sih, ya mungkin sih ini makanan viral yang udah redup ya Taman Prodo 2 menurut gue, karena dulunya cemilan-cemilan, minuman, makanan itu sempat viral banget, yang mana sekarang kayaknya kita udah lupa bahkan gitu kan. Nah yang pertama Taman Prodo 2, siapa yang ingat es kepal Milo? Ini sempat sangat-sangat hype ya, dan antrean panjang di mana-mana, dan sekarang gerainya apa ya, udah susah banget dicari. Gue inget banget kalau di sekitaran tempat gue tinggal itu di mana-mana es kepal ada Taman Prodo 2, di perumahan tetangga ada, di dalam perumahan guanya juga ada, di jalan-jalan protokol, jalan-jalan utama juga ada. Dan sekarang gue mulai sadar, ini kemana? Ini es kepal kok hilang semua tiba-tiba, kompak gitu ya Taman Prodo 2. gue nggak tahu kenapa jajanan ini tuh tiba-tiba serentak hilang gitu aja gitu ya. Masih ada sih, tapi ya satu banding berapa kali Taman Prodo 2, susah banget nyarinya gitu ya. Terus selanjutnya ada lagi minuman Dalgona Coffee. Nah minuman ini tuh gue dulu juga sempet FOMO buat nyobain ya, yang mana Dalgona Coffee tuh kalau gak salah viralnya tuh pas masa-masa pandemi COVID-19 gak sih Taman Prodo 2, dan sekarang udah mulai hilang nih. Bahkan di kafe-kafe yang tadinya ada jual menu Dalgona Coffee, sekarang udah gak ada tuh menunya. Gue gak tahu tuh, lagi dan lagi gue gak tahu kenapa Dalgona Coffee sama es kepal Milo itu bisa hilang gitu aja gitu ya. Dan yang terakhir Taman Prodo 2, yang ini bisa dibilang jajanan tradisional sih, dan sempat rame juga dulu ya, yaitu es kulkul ya, jajanan pisang atau buah-buahan beku ya, yang dia tuh bukan ditaburin sih, dicelupin ke coklat cair gitu ya. Itu sempat rame juga ya beberapa tahun lalu, apalagi ada varian-varian yang kekiniannya gitu Taman Prodo 2, ada yang dikasih topping inilah itulah, terus buahnya juga bukan cuman pisang, bukan cuman pepaya, tapi ada melon, nanas, semangka juga sempat ada. Nah sekarang yang tadinya di sekitaran jalan ya dari rumah gua ke kantor nih ke RRI Banten itu ada yang jual beberapa, sekarang cuma tinggal satu Taman Prodo 2. Again, gua juga nggak tahu kenapa makanan-makanan atau cemilan-cemilan minuman ini tuh bisa apa ya, bisa redup gitu aja gitu ya, yang mana dulunya kan ini sempet rame banget. Nah kalau dari lo sendiri Taman Prodo 2, minuman, cemilan atau makanan viral apa yang dulu sempet rame cuman sekarang lo kangen nih buat ngemil itu, buat makan itu?

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan

bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Oke, masih lanjut sama berdua di Santai Siang, jam makan siang ini sampai jam 1 nanti ya. Tadi kita udah buka ya obrolan kita di siang ini dari beberapa list makanan viral yang udah gue kasih tau ke lo. Tapi ini makanan viral itu yang udah gak ada, udah susah dicari, udah redup lah ya sekarang teman berdua. Nah, kali ini gue juga mau kasih list lagi, ini makanan atau street food lah ya gitu, jajanan pinggir jalan teman berdua yang menurut gue ini masih underrated sih, yang bisa lo cobain kalau lo lagi jenuh sama menu makan siang yang itu-itu aja, itu lagi yang viral, itu-itu lagi gitu ya, yang malah terkesan overrated mungkin buat lo gitu. Ini bisa jadi opsi yang pas banget. Yang pertama ini gue bingung kenapa makanan satu ini itu enggak rame banget di sosmed, itu tahu gejrot Taman Pro 2. Ini tuh sebenarnya ya tahu goreng kecil-kecil terus dipotong-potong gitu, terus dikasih kayak kuah cuka atau apa yang rasanya tuh asam seger, ditambah sama gula merah, garam, bawang merah, dan cengek, potongan cengek. Wah, kebayang segera gimana kan Taman Pro 2 kalau dimakan siang-siang. Jujur nih ya, gue setiap misal gue siaran pulang siang gitu ya, atau pulang sore, gue tuh selalu mampir ke abang-abang tahu gejrot di dekat rumah gue. Ya, jaraknya sekitar 2 kilo lah dari rumah gue, dan itu gue udah langganan banget ya. Gue selalu beli 10 ribu, itu udah dapat banyak banget. Even Taman Pro 2 gue bahkan pernah nyoba sih gitu, gue makan tahu gejrot pakai nasi dan ternyata enak loh. Serius-serius cobain deh sekali seumur hidup tahu gejrot pakai nasi, itu enak banget Taman Pro 2. Apalagi nasi itu ketemu si kuahnya itu ya, wow. Gue gak tau gue yang aneh atau gimana ya, tapi again tahu gejrot bisa jadi pilihan buat lo yang mungkin mau ngemil gitu ya, terus mau ngerasain sensasi seger dan pedes. Harganya kayaknya 10-20 ribu gitu lo udah dapet lah, cincay lah, murah lah ya gitu kan. Taman Pro 2 udah dapet banyak lagi. Selanjutnya ini ada sama-sama dari tahu bahannya, yaitu tahu tek atau tahu tek ya Taman Pro 2. Ini tuh sebenarnya tahu goreng sama lontong gitu Taman Pro 2, yang dipotong-potong terus dikasih kayak saus kacang gitu, dan itu enak sih. Dan beberapa tempat juga dikasih kayak potongan toge, dikasih sayur-sayuran juga, timun. Jadi ini lebih berat sih daripada tahu gejrot ya. Jadi kalau lo mau ngemil boleh milih tahu gejrot, kalau lo mau makan berat ya mengisi energi karbohidrat boleh tahu tek, yang mana setahu gue harganya juga murah kok. Tahu tek tuh mungkin sekitar 15-25 ribu gitulah ya Taman Pro 2, gak nyampe yang ngabisin kantong banget lah, masih oke lah harga segitu ya enggak sih. Jadi di antara dua olahan tahu ini Taman Pro 2 lo mau pilih mana? Kalau gue sih tetap si tim tahu gejrot sih.

0: Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

0: favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Yeah.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Agak kerasa juga udah gajian lagi. Yeay!

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau Feeling of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Gin, kamu kenapa? Kok oleng sih? Kamu sakit?
1: Iya nih, Ol. Pusing banget aku tiba-tiba. Semua yang ada di sekeliling aku tuh kayak muter-muter gitu.
0: Eh, ayo ke dokter.
1: Ah, nanti aja lah, Ol. Nanti juga hilang kok. Palingan juga pusing biasa.
0: Yeay, jangan anggap enteng gitu dong. Bisa jadi itu vertigo tahu.
1: Vertigo?
0: Setahu aku nih ya, vertigo itu gejalanya hampir mirip sama kayak sakit kepala biasa. Tapi kalau itu dibiarin, bisa jadi pemicu tumor otak bahkan sampai ada yang meninggal. Makanya, buruan deh ke dokter.
1: Ah, yang bener kamu, Ol.
2: Vertigo adalah gejala penyakit yang menyebabkan seseorang mengalami sensasi pusing berputar secara tiba-tiba. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan serta kehilangan keseimbangan. Vertigo seringkali disamakan dengan sakit kepala biasa. Vertigo ringan biasanya akan berlangsung secara berkala, sedangkan vertigo parah biasanya akan berlangsung lama, bahkan bisa berhari-hari yang dapat mengganggu aktivitas pengidapnya. Vertigo bukan gejala yang bisa disepelekan. Jika vertigo dibiarkan, akan menimbulkan komplikasi yang serius, seperti kerusakan pada otak, depresi, kelumpuhan, hingga kematian. Waspadai gejala awal vertigo dengan pola hidup yang lebih baik. Perhatikan, serta cukupi waktu istirahat Anda, perbanyak minum air putih, serta hindari minuman berkafein dan beralkohol. Cegah gejalanya sebelum terlambat.

0: Santai, oi.
1: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
1: Santai.
3: Waktunya santai siang.

Balik lagi bareng gue di Santai Siang ini Taman Prawi 2 dan sebentar lagi jam 1, di jam 1 nanti ya, bentar lagi ini 4 menit lagi sampai jam 2, gue bakal sharing-sharing seputar update terbaru dari dunia olahraga ya, mau itu olahraga nasional ya, Indonesia, dalam negeri ataupun mancanegara. Dan siapa tahu juga nanti bakal ada kabar menarik atau kabar yang penting juga datang dari klub favorit kamu, atlet favorit kamu, atau cabang olahraga favorit kamu. Jadi buat lo semua yang kepo, kira-kira bakal ada update menarik apa nih seputar olahraga di Indonesia maupun mancanegara, stay tune tetap di 101,6 Pro 2 Banten.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Santai, oi.
1: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
1: Santai.
3: Waktunya santai siang.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Kabar pembuka perihal update seputar dunia olahraga Indonesia nih tahun 2022 datang dari Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir yang ini baru aja ngukuhin atau mengukuhkan sekaligus melepas kontingen Indonesia ya buat Asian Para Games 2026 Aichi Nagoya. Upacara pengukuhan sendiri tahun 2022 dan pelepasan ini dilakukan di Pendapi Ageng Balai Kota Surakarta di Jawa Tengah ya. Nah, pengukuhan itu ditandai sama penyerahan petaka bendera merah putih ya sama Menpora kepada Ketua Umum Nasional Paralympic Committee ya atau NPC Indonesia yaitu Seni Marbun. Dan abis itu tahun 2022 baru nih diserahin ke Chef de Mission CDM kontingen Indonesia untuk Para Games Asian Para Games 2026 yaitu Reda Mantovani. Nah, ini dalam arahannya sendiri tahun 2022 Menpora juga sekalian memotivasi para atlet ya buat bisa ngasih yang the best lah, yang terbaik dalam ajang pesta olahraga disabilitas se-Asia. Ini bukan se-Indonesia lagi kalau kita ngomongin Asian Games ya tahun 2022. Nah, khususnya dalam menutaskan target 7 medali emas dan posisi 10 besar di multi event yang berlangsung ini cukup lama sih, 18 sampai 24 Oktober 2026. Mudah-mudahan ya tahun 2022 atlet-atlet olahraga disabilitas kita ini bisa memperoleh target ya 7 medali emas dan posisi 10 besar, yang mana target ini pasti bakal sangat berat banget ya tantangannya buat mengachieve itu gitu ya, menggapai itu. Tapi gue yakin masih ada peluang, masih ada kesempatan. Jadi buat lo semua harus banget nih doain dan dukung terus ya atlet-atlet kita nih yang lagi berjuang tahun 2022.

Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Hays Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Test Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Santai, oi.
5: Santai aja sih.
6: Santai aja kali.
5: Santai.
1: Waktunya santai siang.

0: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
1: Kita masih lanjut ya, ngomongin update seputar dunia olahraga tahun Pro 2. Dan kali ini ada kabar yang datang dari lapangan hijau mancanegara, yang mana dari tim PSG ya, Paris Saint-Germain, yang mana ini tuh berkaitan sama keputusan PSG buat kayak membatasi penampilan dari Ousmane Dembele nih tahun Pro 2, yang lagi jadi perbincangan hangat ya di media Perancis nih khususnya. Kebijakan pelatih Luis Enrique ini yang beberapa kali mengistirahatkan ya Ousmane Dembele, yang mana dia ini kan peraih Ballon d'Or ya. Ini juga menuai kritik tahun kedua. Dembele ini gak masuk dalam skuad pas PSG itu menang 3-1 atas Limans ya di hari Sabtu. Dan situasi yang sama juga kejadian lagi saat Dembele itu absen waktu menghadapi Lille ya di awal musim. Ini dilansir dari laporan RMC Sports. Ini PSG menyebut keputusan untuk mengistirahatkan Dembele ini sebagai langkah tanpa dua buat menjaga kondisinya menjelang pertandingan Liga Champions, katanya gitu. Masuk akal sih menurut gue ya, tahun kedua, tepatnya saat PSG melawan Manchester City di hari Kamis dini hari 15 Oktober nih. Masuk akal gak sih tahun kedua? Jadi Dembele ini disimpan dulu tenaganya buat nanti jadi senjata buat menghadapi tim-tim yang memang tim elit ya, Manchester City, Liga Champion gitu ya, tahun Pro 2. Tapi penampilannya dalam sejumlah laga terakhir bersama tim nasional Prancis lawan Italia dan Belgia juga turut munculin pertanyaan nih mengenai fisik atau kondisi kebugaran si Dembele ini, tahun Pro 2. Mantan pemain tim nasional Prancis, Christophe Dugarry, juga sempat nyampein ya kekhawatirannya terhadap kebijakan ini. Ia menilai pendekatan PSG ini menimbulkan berpotensi menimbulkan persoalan mungkin ya apabila terus dilakuin nih tanpa kejelasan mengenai peran Dembele di dalam timnya. Gue juga paham di sisi lain mungkin banyak orang yang mengkritik kayak kok gak dimainin terus nih Dembele gitu. Kenapa? Ini kan pemain hebat, Ballon d'Or, berprestasi juga, ya keren lah di lapangan, tapi kenapa gak dimainin? Cuman kalau di sisi PSG-nya juga, gue juga paham ya, ini mungkin ya tadi, Dembele itu disiapin buat melawan tim yang lebih elit, lebih sulit gitu ya, buat dilawan apalagi di Liga Champions ya. Apapun itu keputusan dari manajemen, pelatih PSG sih, gue yakin ada alasan yang kuat di balik itu ya, tahun kedua.

0: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
1: Baru 3 tahun, Mbak.
0: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
1: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
0: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
1: Serius, Mbak?
0: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya nggak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
2: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
1: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
0: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
2: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.
3: Santai, oi.
4: Santai aja sih.
5: Santai aja kali.
4: Santai.
6: Waktunya santai siang.

0: Wah, ada lowongan kerja nih. Katanya langsung diterima, gajinya besar lagi.
1: Emang benar? Coba cek dulu deh. Jangan-jangan lowongan kerja palsu itu.
0: Loh, kok bisa?
1: Kalau disuruh kirim uang buat biaya pendaftaran, pelatihan, atau administrasi, itu patut dicurigai. Perusahaan yang benar biasanya nggak bakal minta uang dari pelamar.
0: Oh, jadi jangan asal kirim data pribadi juga ya?
1: Nah, betul. Jangan sembarangan kasih data penting kamu kalau belum yakin lowongannya benar ya.
2: Saat mencari pekerjaan, jangan mudah percaya dengan tawaran yang terlalu menggiurkan. Cek dulu informasi lowongan dari sumber resmi. Pastikan nama perusahaan, alamat, dan kontak yang dicantumkan benar. Ingat, jangan sampai semangat mencari kerja, tapi dimanfaatkan oleh oknum penipu. Selalu teliti, cek kebenaran informasi, dan jangan pernah membayar untuk mendapatkan pekerjaan.

Oke, balik lagi di 101,6 Pro 2 Banten. Dan masih bareng gue, ya, Nandu, menemani lo semua, teman Pro 2 di jam siang ini, udah jam 2. Bentar lagi menuju jam-jam pulang, bentar lagi lo semua bakal rebahan lagi, teman Pro 2. Sabar dan semangat aja deh, ya. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, weekday emang enggak sih, kalau hari Jumat gue tuh ngerasanya gue udah semangat lagi, soalnya tahu Sabtunya libur, weekend gitu ya. Tapi kalau masih hari Senin, Selasa, Rabu tuh kayak masih aduh, masih lama lagi gitu gak sih teman-teman Pro 2? Apa cuman gue doang ya? Anyway, ini mungkin bisa jadi kabar seputar olahraga terakhir yang bisa gue kasih tahu ke lo semua teman Pro 2. Karena dari jam 2 sampai jam 3 nanti kita bakal update bareng-bareng seputar informasi dunia industri hiburan mancanegara dan juga Indonesia gitu ya. Jadi kabar terakhir ini seputar olahraga ini datang dari Liga Inggris ya, Taman Pro 2. Coventry City ini secara bikin kaget, secara mengejutkan ini berhasil ngalahin Newcastle United 4-1 ya, cukup telak di laga penutup pekan ke-6 Liga Utama Inggris musim 2026-2027. Laga sendiri itu dimainkan di Coventry Building Society Arena Taman Pro 2 hari ini ya, tanggal 13 Oktober 2026. Nah, kemenangan impresif asuhan ya pelatih Frank Lampard ini menandai sejarah baru bagi tim promosi ini, Taman Pro 2. Ini tuh bisa dibilang gol kandang pertama di kasta tertinggi Inggris ya dalam 25 tahun terakhir bagi tim ini. Nah, Jack Rudoni ini membuka keunggulan dari titik penalti di menit ke-6, disusul tendangan melengkung Sidiki Cherif di menit 48. Tapi abis itu Newcastle itu memperkecil melalui sepakan roket Seven Botman ya di menit ke-70. Tapi Ellie Sims ini manfaatin blunder lini belakang Newcastle, Taman Pro 2, di menit 81. Dan Steven Mvonyi, pemain muda pinjaman dari Manchester City ini memastikan kemenangan 4-1 Coventry di menit ke-86 lewat aksi individu sih, yang itu keren sih tahun Pro 2 ya. Pelatih Newcastle Matthias Jaisel ini juga bersikap respect lah ya, dan sportif dan kesatria juga dengan meminta maaf secara terbuka kepada para supporter.

0: Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Oke, tamam per 2. Kayak tadi gue bilang kalau sampai jam 3 nanti, dari jam 2 nih sekarangnya kita bakal update bareng-bareng ya. Ada hal yang menarik apa datang dari industri hiburan. Dan informasi pertama ini, tamam per 2 datang dari Indonesia nih ya. Yang mana nih, dari salah satu penyanyi yang cantik, keren, bisa main gitar, suaranya bagus, yang lagunya itu sering diputer di TikTok juga ya, di sosmed, siapa lagi kalau bukan Bernadia nih, tahun kedua yang baru aja ngerilis single terbaru berjudul Lebih Beruntung Sedikit ya. Kalau lagu sebelumnya kan untungnya, kalau ini lebih beruntung sedikit katanya. Masih ada kata-kata untungnya ya, tahun kedua. Nah, ini bersama Pamungkas nih ya ngerilis single terbarunya. Dalam kolaborasi ini Bernadia ngegandeng Eros Chandra. Ini as a writer ya, penulis, komposer, sekaligus produser musiknya itu sendiri. Nah, lagu ini ditulis bersama Bernadia Ripka, Eros Chandra, dan juga Pamungkas. Collab ini itu juga jadi pengalaman pertama Eros ya, memproduseri lagu untuk solois Bernadia tahun kedua. Nah, single terbaru ini, Lebih Beruntung Sedikit ini, ngangkat kisah tentang menerima kenyataan gitu ya, yang gak selalu berjalan sesuai harapan. Sebuah permasalahan yang banyak dihadapin banyak orang ya. Susah untuk menerima kenyataan yang gak sesuai sama rencana dan harapan, apalagi kalau kenyataannya itu pahit ya. Lagu ini juga menyampaikan harapan sederhana tahun kedua, biar kehidupan itu menjadi lebih baik setelah berbagai pengalaman yang dilewati, apalagi pengalaman pahit tadi yang kayak gue bilang ya. Pesan tersebut juga terangkum di ini, Taman Pradua, salah satu penggalan liriknya, yaitu ku berharap kita lebih beruntung sedikit. Di situ ada penggalan kayak gitu. Nah, kalimat itu tuh bisa dibilang kayak nge-refleksiin juga ya, wish-nya seseorang nih, keinginan seseorang buat terus hidup setelah menghadapi banyak banget kekecewaan, kehilangan, atau yaitu rencana-rencana yang gak terwujud. Gua sih belum denger sih ya lagunya, tapi kayaknya gue pengen buru-buru denger deh. Soalnya gue yang lagu untungnya aja gue sempet jadiin playlist favorit gue juga tahun kedua. Kalau lo sendiri gimana sebagai fansnya Bernadia? Lagu ini tuh ngasih energi yang berbeda nggak nih di telinga lo semua?

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

Kita masih lanjut di Santai Siang ini, Tamem Radio 2 yang udah mau masuki jam-jam sore hari ini ya. Ini udah pukul 14.32 menit waktu Indonesia Barat atau jam setengah 3. Mungkin buat beberapa orang jam segini tuh udah sore ya, termasuk gua sih. Gua tuh udah nganggap kalau udah setengah 3 tuh batas antara siang dan sore. Siang itu dimulai dari jam 10 kalau gua. Kalau sore dimulai dari jam setengah 3. Kalau malam dimulai dari jam setengah 8. Kalau jam 7 itu masih sore lah hitungnya, ya gak sih? Anyway, Taman Pro 2, kita masih update-update manja nih ya, seputar dunia hiburan, industri hiburan. Dan kali ini ada kabar yang menarik banget dari film Laut Bercerita yang mendapat sambutan cukup hangat ya pas pemutaran perdana dunia ya di Busan International Film Festival atau BIFF 2026. Film garapan Joseph Anggi Noen ini tuh akan tayang serentak di bioskop Indonesia ya mulai 29 Oktober 2026. Masih cukup lama sih, akhir bulan lagi ya. Aduh. Yang mau nonton kayaknya harus saving dari sekarang deh ya. Tanggal 29 banget nih masalah nih. Tanggal-tanggal survive nih ya. Skill survive-nya diuji. Diadaptasi dari novel karya Leila S. Chudori ya, tahun kedua. Film ini tuh masuk ke program kompetisi utama BIFF 2026 dan kisahnya itu mengangkat kisah perjuangan anak muda ya dalam kayak menyuarakan kegelisahan dan memperjuangkan keadilan. Nah, pemutaran perdana di Busan itu dihadiri sutradara Joseph Anggi Noen, produser Gita Fara dan Budi Setiarso serta para pemain. Mereka yang hadir, para pemain itu antara lain ada Reza Rahadian ya, aktor top tier kita tahun kedua, ada Yunita Siregar, Eva Celia dan Christine Hakim. Jajar ngasih keren-keren ya. Joseph Anggi Noen juga ini ngaku bersyukur katanya film ini tuh dapat disaksikan ya penonton internasional, dan jelas ya juga berharap film ini tuh dapat memperkenalkan Indonesia lewat sinema sekaligus ngingetin kepada kita-kita ya, publik-publik ini pada perjuangan mereka yang memperjuangkan keadilan.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

Oke, gak kerasa banget teman-teman Pro 2 ini udah mau jam 3. Sebentar lagi nanti kita bakal masuk ke segmen Sore Ceria. Dan di Sore Ceria edisi hari ini teman-teman Pro 2 bakal ada yang spesial di tanggal 13 Oktober 2026 ini. Gue bakal bincang-bincang seru ini. Bakal ramai banget pokoknya Studio Pro 2 Banten ya. Di jam 3 nanti gue bakal bintang ada bintang tamu, bakal bincang seru juga. Di jam 4-nya kita langsung lagi ngobrol-ngobrol juga bareng tamu spesial juga. Wah, Sore Ceria hari ini sih padet dan seru abis ya teman Pro 2. Dan tentu aja di Sore Ceria nanti kan ada segmen Hit Shuffle ya. Nanti dari sekarang boleh kali lo siapin playlist-playlist ya, mau lo request teman Pro 2 di Sore Ceria nanti. Tinggal kirim aja ke WhatsApp kita di 081 1145 1016. And stay tune ya teman Pro 2, buat lo yang kepo gue bakal ngobrol sama siapa nih nanti.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

Sekarang waktu info Pro 2 bareng gue Nandu Putra. Kita mulai dari informasi pertama. Taman Pro 2 Kabupaten Pandeglang, Banten mulai melakukan uji coba program makan bergizi gratis atau MBG dengan sistem prasmanan di SDN Sukasari, Kecamatan Pulau Sari. Uji coba ini merupakan tindak lanjut Taman Pro 2 arahan teknis Badan Gizi Nasional atau BGN untuk meningkatkan pelayanan penyediaan makanan bergizi terkhusus bagi para siswa. Melalui sistem prasmanan, siswa dapat mengambil makanan sesuai kebutuhan, sehingga makanan dapat disajikan dalam kondisi hangat dan segar, serta mampu mengurangi sisa makanan. Pelaksanaan uji coba ini juga menjadi bahan evaluasi tentunya terhadap kesiapan sarana dan prasarana, kebersihan serta distribusi makanan sebelum sistem prasmanan diterapkan secara lebih luas.

Geser ke kabar selanjutnya yang datang dari Veda Ega Pratama, Taman Pre-2 pembalap Honda Tim Asia berusia 17 tahun berhasil finish di posisi ke-6 pada Grand Prix Indonesia seri ke-17 Moto3 2026 di sirkuit Mandalika Lombok. Hasil ini menambah 10 poin sehingga Veda menempati peringkat ke-7 klasemen sementara dengan perolehan total poin 115 poin. Pada musim keduanya Veda juga mencatatkan prestasi dengan finish ke-3 di Brazil dan finish ke-4 di Le Mans. Perjalanan musim pertamanya menunjukkan perkembangan performa serta potensi pembalap muda Indonesia dalam bersaing di ajang balap motor internasional.

0: Dan informasi ketiga atau terakhir, Taman Prai 2, film laut bercerita karya sutradara Yosef Anggenoen mendapat sambutan hangat saat pemutaran perdana dunia di Busan International Film Festival atau BIFF 2026 di Korea Selatan. Diadaptasi dari novel karya Leila S. Chudori, film ini terpilih mengikuti kompetisi utama BIFF dan mengangkat kisah perjuangan anak muda dalam menyuarakan kegelisahan serta memperjuangkan keadilan. Film ini dibintangi sejumlah aktor Indonesia, diantaranya Reza Rahadian, Yunita Siregar, Eva Celia, dan Christine Hakim. Setelah mengikuti festival internasional, Laut Bercerita dijadwalkan Taman Prai 2 tayang di bioskop Indonesia secara serentak pada 29 Oktober 2026. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini. Setelah ini Taman Prai 2, kita lanjut di segmen Sore Ceria.
1: Info Pro 2.

Pernahkah kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burn out. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak. Rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.

0: Yo, Taman Pro 2. Kayak yang tadi gue bilang, kalau di sore ceria ini pas banget jam 3 ini nanti sampai jam 4 ke 1 jam ke depan kurang lebih gue bakal ngobrol-ngobrol seru, bincang-bincang seru bareng tamu spesial yang udah hadir. Jadi Taman Pro 2 udah bareng sama gue di sini ada Irfan Wailisa selaku F&B Supervisor Horizon TCUP Serang dan juga Muhammad Aksa Mustafa selaku Marketing Communication Executive Horizon TCUP Serang. So langsung aja kita sapa kali ya tamu spesial kita di sore hari ini. Halo, selamat sore Mas.
1: Halo, halo, selamat sore Mas Nandu.
2: Selamat sore Mas Nandu.
0: Ganteng-ganteng jadi iri nih.
1: Pasti dong ya.
0: Pasti ya, tiap hari ganteng kayaknya nih.
1: Dari lahir.
0: Dari lahir. Jujur, iri sih gitu ya. Oke, Mas Irfan dan Mas Aksa ya berarti ya. Ya.
2: Betul.
0: Gimana nih kabar sejauh ini? Aman atau ada drama-drama kehidupan?
1: Waduh, drama kehidupan kayaknya setiap hari mungkin ada aja Pak ya.
2: Betul, selalu ada sih.
1: Ada aja nih.
0: Selain tiap hari ganteng, tiap hari ada drama kehidupan ya.
1: Tiap hari
0: ya?
1: Ganteng, tiap hari ada aja.
0: Tapi so far, so good lah ya. Aman so ya lah. Mas ya, Mas
1: aman,
0: Irfan,
1: aman,
0: Mas
1: aman.
0: Aksa. Oke, Mas, tema kita kan di sore ini jelajah rasa sepuasnya di weekend seru rame-rame Hotel Horizon TCUP Serang. Ya. Boleh dikenalin gak mungkin ke Taman Pro 2 yang belum tahu ini tuh apa sih konsep? Apa, acara apa gitu, boleh dikasih tahu nih, di spill.
1: Oke, mungkin Pak Irfan bisa.
2: Oke, untuk weekend seru rame-rame mungkin ya yang bakal kita up di sore hari ini.
0: Yes.
2: Horizon TCUP Serang ada program baru yaitu namanya weekend seru rame-rame yang dimana acaranya itu diadakan seminggu dua kali di hari Jumat malam Sabtu dan Sabtu malam Minggu.
0: Oke.
2: Dari jam 6:30 sampai jam 9 malam.
0: Oke.
2: Nah, di situ kita adain dinner lebih tepatnya ya, atau all you can eat.
0: Oke.
2: Ya, all you can eat, jadi cukup teman-teman cukup bayar atau payment di Rp120.000. Kita sudah dapetin makanan-makanan yang disediakan oleh chef-chef handal. Dari
1: pengalaman puluhan Horizon. Tahun ya.
2: Pengalaman puluhan tahun. Nanti teman-teman cobain ya masakan-masakan chef-chef kita yang handal-handal itu seperti apa dan pastinya enak-enak dan live semua ya, live cooking.
0: Oh, kita bisa lihat tuh.
2: Bisa.
0: Yes. Berarti prosesnya tuh ya,
2: yeah.
0: Chef-chef beratraksi bisa kita lihat.
2: Nah,
0: ya.
2: Yes, ada tuh. Barista juga.
0: Ada ya, barista atraksi, juga.
2: Iya.
0: Oke, itu chefnya atraksinya selain masak, salto juga
1: ngasih. Wah, banyak ya. Gelinding-gelinding ya. Rolling depan, belakang.
0: Ada kayak pelajaran penjas tuh ya. Oke, dan itu ini emang udah rutin ya, Mas ya, di adain itu tiap dua hari dalam
2: seminggu dua kali.
0: Jumat dan Sabtu. Kenapa ngambil hari Jumat dan Sabtu Mas? Kenapa nggak satu minggu weekend sekalian tuh?
1: Nah, itu. Oke, karena sesuai dengan namanya, weekend seru rame-rame. Nah, di hari Jumat ini mungkin orang mikirnya malam Sabtu udah mau kemana nih?
0: Iya.
1: Malam Sabtu udah mau kemana, malam Minggu udah mau kemana? Kalau hari Minggu ke malam Senin, pikirannya udah mau istirahat aja nih.
2: Yes.
1: Besok kerja.
0: Iya, rebahan aja.
1: Waduh, rebahan. Besok aja. Udah meratapi lagi nih.
0: Meratapi.
1: Masuk lagi nih. Iya, jadi kita lagi bikin malam Sabtu dan malam Minggu supaya itu tujuannya. Untuk teman-teman yang mungkin sudah punya pekerjaan, sudah punya kesibukan, seperti itu. Jadi makanya hari Jumat dan hari Sabtu, seperti itu.
0: Oke, biar hari Minggunya itu bisa rehat lah gitu ya. Buat menyambut hari Senin yang padat tuh ya biasanya. Hari yang kita suka kayaknya hari Senin ya, kayaknya. Ya gak sih, Mas suka gak hari Senin?
1: Suka banget ya Pak.
0: Suka banget ya.
1: Kita cinta lah ya.
0: Cinta hari Senin.
2: Cinta banget pokoknya sama hari Senin.
0: Dan tadi konsep hidangan sendiri tuh Aice, all you can eat. Nah, mungkin buat anak muda, Genzi, Aice ini kan bukan istilah yang baru ya Mas ya.
1: Ya,
0: menjamur lah gitu kan di mana-mana ada. Cuman kalau boleh dikasih tau juga yang ngebedain Aice di Horizon TCUP Serang ini apa dibanding Aice mainstream nih di luar-luar sana?
1: Oke, mungkin Aice di sini kita sering dengarnya dengan ngegrill.
0: Grill gitu. Sabu
1: ya. Gitu ya. Melekat dengan itulah.
0: Betul.
1: Tapi kita coba hadirkan dengan konsep yang berbeda nih di Horizon TCUP Serang. Jadi memang selain kita itu live cooking, itu bisa di set tuh, semua rasanya bisa di adjust, Mas.
0: Oke.
1: Bisa di adjust. Pedasnya, manisnya, itu bisa di adjust. Jadi yang membedakan di sini kalau misalkan teman-teman IC di luar itu masak sendiri, ya kan, nge-grill sendiri.
0: Iya, iya.
1: Ini yang masak chef-chef profesional pengalaman puluhan tahun.
0: Bisa dilihat lagi ya.
1: Bisa dilihat.
0: Yang pasti hasil masakannya kayaknya beda kalau kita masak sendiri tuh. Betul. Di mainstream gitu kan. Oke, selain itu ada lagi gak Mas keseruan di IC-nya nih?
1: Nah, selain live cooking, kita juga ada live musiknya tuh Mas.
0: Wih, serba live semua nih ya?
1: Live semua. Jadi memang kita hadirin itu kenapa live semua? Supaya audiens itu merasa, di situ tuh merasa hidup banget lah. Kalau misalkan di IC pada umumnya itu kita masak sendiri, terus juga dengerin musik, mungkin hanya playlist aja. Kita di situ ada bandnya, ada chef-nya yang memang langsung hands on gitu.
0: Yes. Dan emang kayaknya kalau aku sendiri ya Mas ya, kalau kita ngomongin Serang, sebenernya kayaknya sangat-sangat jarang ada IC yang ada live musiknya. At least aku belum pernah dapat tuh pengalaman itu. Playlist aja boro-boro, ya udah kita ngedengerin rekan makan kita aja gitu, boro-boro musik gitu tuh ya gitu. Jadi ini teman berdua ini sih buat aku sih ini jadi benefit yang plus-plus lah. Ini kapan lagi masak ngelihat chef ini yang masak Mas Irfan bukan?
2: Bukan.
0: Bukan. Ada chef ya tadi.
2: Ada chef
0: yang udah pengalaman juga. Yes. Ditambah dengerin live music juga. Ih, kayaknya kalau bareng pasangan sih makin romantis kayaknya nih ya.
2: Iya. Banget. Pasti banget.
0: Banget nih.
2: Banget. Karena tentunya sebenarnya lokasi kita sih yang poin plusnya ya. Lokasi Festival Kopi Serang ini tepatnya ada di tengah kota, depan alun-alun banget. Jadi teman-teman enggak perlu susah nyari posisi TCUP Serang itu di mana gitu.
0: Iya.
2: Datang aja ke depan alun-alun.
0: Udah kelihatan jelas.
2: Kelihatan ya. Kita juga ada di depan hotel kan.
0: Yes,
2: betul, iya, acaranya. Gitu. Jadi itu sih poin plusnya dari kita gitu. Dan all you can eat kita, biasanya all you can eat itu di waktu. Nah kalau kita.
0: Oh iya benar.
2: Iya kan?
0: Iya benar.
2: Kita enggak, kita sepuasnya.
0: Wah sepuasnya?
2: Dari jam 6:30 sampai jam 9 malam.
0: Oke.
2: Makan sampai kenyang
0: pokoknya. Nyampe muntah juga enggak boleh ya kalau nyampe muntah di situ ya.
2: Jangan dimuntahin.
0: Oh iya benar juga biasanya kalau aku hunting-hunting resto IC tuh biasanya ya 60 menit, 90 menit gitu kan kayak kurang gitu ya. Kalau ini sepuasnya sampai kenyang.
2: Enjoy.
0: Pokoknya enjoy gitu ya. Tempatnya juga gampang, teman berdua tinggal itu ada di Jalan Protokol, di jantung Kota Serang juga, tinggal alun-alun melek dikit gitu ya, meleng dikit ada tuh. Gitu ya Horizon TC UPI Serang ya. Oke, untuk menunya sendiri Mas Irfan, Mas Aksa ya. Itu apa aja selain daging? Mungkin kondimen-kondimennya, side dish-nya ada apa aja?
1: Banyak banget, Pak ya.
2: Banyak banget.
1: Kita itu mungkin yang jarang ditemukan ya di IC-IC lain, itu kita ada menu-menu yang mungkin di luar ekspektasi para audiens kali ini.
0: Apa tuh? Yes. Apa tuh?
1: Kita ada kue laba-laba.
0: Hah? Kue laba-laba? Oh, jajanan itu ya?
1: Jajanan yang
0: SD itu?
1: Iya. Yang bikin kita ya udahlah nostalgia.
2: Nostalgia gitu. Banget.
1: Ya. Itu ada kue laba-laba, kue cubit itu ada, kue balok lumer juga ada. Jadi memang menu-menu kita juga ya ini agak unexpected.
0: Jujur iya sih. Biasanya kan IC itu ya hidangan-hidangan ya yang mungkin terkesan modern lah ya, modern. Western gitu. Kalau ini ada kue laba, kue cubit tadi ya.
2: Kue cubit.
0: Makan kue sambil nyubit. Siapa tuh? Terus tadi ada apa? Kue balok ya?
1: Kue balok.
0: Wah itu kesukaan aku banget tuh, coklat tuh
1: isinya. Yes,
0: tuh
1: betul
0: ya. Wow. Dan untuk pilihan mungkin dari dagingnya sendiri Mas, itu ada apa aja daging-daging, apakah saikoro doang isinya atau ada beef slice, ada macam-macam, boleh di-spill juga nih dagingnya nih.
2: Oke. Okay. Untuk main course-nya mungkin ya.
0: Main course-nya benar.
2: Kita ada aneka nasi goreng, ada nasi goreng bakso, nasi goreng ayam, nasi goreng sosis. Itu juga ada aneka mie ya, mie tek-tek, mie nyemek, mie Bangladesh, mie godok. Mie goreng khas Jawa juga kita ada. Terus juga kita ada rujak cireng, telur gulung juga kita
0: telur
2: ada.
0: Telur gulung ada.
2: Iya.
0: Gokil.
2: Seblak juga kita ada.
0: Seblak ada. Cewek-cewek sih ya, suka nah. Harusnya.
2: Terus yang unik juga ada es barbar kita namanya.
0: Wih, es barbar apa tuh?
2: Es barbar itu sebenarnya kayak es campur.
0: Oke.
2: Tapi uniknya di sini ada bubur kacang, terus juga ada kolang kaling, jelly. tape, nata de coco dicampur lah pokoknya. Uish. Itu namanya barbar.
0: Iya, semuanya dicampur pokoknya ya.
2: Barbar ya. Iya. Itu enak banget sih, ntar cobain.
0: Wajib. Ih, hidangannya sih ini, jujur tadi aku kira tuh yang anak spetetnya tuh yang kue laba-laba, ternyata banyak ini. Masa semuanya kayaknya anak spetet ini kapan lagi gitu ya. Yes. Jadi teman berdua kalau lo gitu ya, ingin mau iChat, terus ada feel apa ya, nostalgianya tadi ya. Masih ingat pas zaman-zaman SD, zaman-zamannya tuh ngambil gorengan 2, bayarnya 1 gitu ya, zaman-zaman SD. Boleh nih, wajib mampir gitu ya. Nah, untuk price sendiri tadi 120 ribu ya?
1: Betul.
0: Itu udah itu aja price-nya secara price list, atau ada lagi harga mungkin paket-paket lain di iChain-nya, atau yaudah itu harga satu itu aja 120 ribu itu.
1: Oke, untuk harga sendiri memang per pack-nya itu 120 ribu.
0: Oke.
1: Per pack-nya itu 120 ribu, itu sudah net ya Pak ya, sudah net itu per orang. Jadi memang menurut saya itu worth to value banget, karena selain kita dapat makanan yang enak-enak dimasak sama chef-chef profesional, terus bisa sepuasnya dan nggak ada batasan waktu gitu loh. Jadi sepanjang dari jam 6:30 hingga jam 9 itu kita bisa makan, bisa cobain semuanya, dan mungkin nanti bakal di spill juga nih caranya gimana supaya nggak kenyang duluan.
0: Oh iya. Nah iya itu tuh
1: biar nggak cepet kenyang ya.
0: Itu tuh
1: mungkin nanti mungkin di spill juga nih sama Pak Irfan gitu.
0: Mulai-mulai itu udah mulai dalam tuh tips-tips itu ya. Biar, karena biasanya kalau makan IC kan kita langsung kalap di awal tuh kayak sisanya nggak bisa kita icip-icip kayak
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, okay, 120 ribu net, jadi tahun kedua lo kalau datang nggak usah nego ya, ini bukan pasar. Jadi itu udah net, jangan dinego-nego lah. udah murah, udah worth to value juga, banyak yang lo dapet tadi, makanannya live music juga, bisa nonton chef juga masak gitu ya. Nah, Mas, nih ini mungkin kalau kita berbicara tamu yang banyak datangnya rombongan, bukan cuma pasangan 2 orang, 3 orang, tapi kayak sekeluarga besar, ada anak kecilnya juga, kira-kira ada area nggak buat ya anak-anak kecil ini biar gak bosen gitu loh, biar si orang tua ini bisa fokus menikmati, tapi di sisi lain anak kecilnya juga ini happy nih gitu, gak nungguin orang tuanya makan. Ada gak area-area tertentu?
1: Nah, untuk area sendiri memang kita family friendly banget Pak ya. Family friendly banget, dan untuk anak-anak itu kita ada sediakan kursi khusus.
0: Oke.
1: Jadi untuk balita gitu ya, batita, itu memang kita ada sediakan kursi khusus yang memang beda dengan kursi untuk orang dewasa ya, Pak ya.
2: Betul.
1: Seperti itu. Jadi memang kita utamakan kenyamanan para tamu juga.
0: Yes.
1: Kayak gitu.
0: Buat segala umur lah ya. Sekarang
1: untuk segala umur
0: gitu ya, mau anak kecil, dewasa. Jadi buat lo tamu kedua yang mungkin tadi bertanya-tanya, kira-kira kalau gua bawa anak kecil gimana, bawa saudara gimana, aman ya Mas ya, udah ada kursinya dan tadi family friendly juga.
1: Family friendly.
0: Tempatnya udah pasti nyaman. Dari sekian banyak menu tadi ya, main course-nya, kondimennya, satu atau dua deh yang ini jadi juaranya, anak emasnya apa? Mas.
1: Juaranya ya.
0: Iya.
1: Mungkin
0: satu atau dua deh.
2: Masak apa?
1: Ini pengalaman saya ya.
0: Oke.
1: Sejauh saya nyobain semua yang ada di sana. Menurut saya yang juara itu yang pertama seblaknya. Seblaknya.
0: Gak expect. Cowok suka seblak. Oke.
1: Seblaknya. Karena kalau misalnya kita bisa inget-inget nih, seblak bikinan mamah-mamah aja itu udah enak sebenarnya.
0: Benar.
1: Iya kan.
0: Benar.
1: Apalagi ini dimasak sama chef profesional.
0: Waduh.
1: Enaknya gimana tuh? Jadi kalau di lidah saya, seblak itu spesial lah. Spesial lah di lidah saya.
0: Okay.
1: Seblak sama satu lagi nasi gorengnya. Semua. Di tiga varian itu nasi gorengnya juara, menurut saya.
0: Wow, seblak, nasi goreng, dua-duanya ini jajanan-jajanan Indo lagi ya.
1: Indo.
0: Yang mana enak lagi gitu ya.
1: Enak.
0: Next level kayaknya rasanya itu, maksudnya dimasak.
1: Pasti.
0: Apalagi masak seblaknya bisa dilihat ya?
1: Betul.
2: Ya betul.
1: Bisa dilihat. Kita live cooking.
0: Oh semuanya berarti?
1: Semuanya.
0: Semua hidangan?
1: Hampir semua kecuali es barbar ya.
2: Es barbar.
0: Oke.
1: Kecuali es barbar karena es barbar itu semuanya sudah kita set, jadi tamu-tamu bisa ambil aja langsung gitu. Tapi untuk nasi goreng, mie-mian gitu ya, semuanya kita live cooking.
0: Yes, gitu. Oke. Okay. Dan bisa request.
1: Bisa request.
0: Apa aja tuh? Mungkin requestannya yang masih bisa diterima tuh apa aja, sama yang nggak boleh apa gitu. Takutnya ada yang request, iya saya mau disuapin sama chefnya gitu. Makanya enggak ya?
1: Kayaknya itu masih bisa deh Pak ya.
0: Masih bisa.
1: Masih bisa ya.
0: Boleh-boleh. Apa aja tuh, Mas?
1: Mungkin yang nggak boleh ketika request nasi goreng, request jangan pakai nasi kali ya.
0: Piring goreng jadinya itu madong jadi.
1: Itu nggak boleh kayaknya. Iya. Gitu. Okay. Sejauh ini aman ya, kita aman. Adjustable banget, menyesuaikan lidah juga. Jadi memang karena kita live cooking, kita berusaha untuk menyesuaikan keinginan tamu lah ya. Seperti itu sih sejauh ini.
0: Okay, pokoknya request ya bisa dibilang itu bentuk memuaskan yang datang juga ya Mas ya.
1: Betul,
0: kan biar kita enggak cuma bengong ngeliatin gitu ya chef, tapi bisa minta juga. Even minta disuapin juga boleh ya. Ke Mas Irfan mungkin minta disuapin Mas.
1: Boleh.
0: Ke Mas Aksa boleh ya. Gitu. Itu kalau enggak ada yang marah tuh sama berdua ya. Oke. Dan untuk Mas Irfan sendiri ini selaku F&B supervisor nih ya, Mas ya. Kalau kebanyakan kan orang menikmati weekend, orang-orang kita nih, orang-orang pada biasanya kan ya udah santai. Tapi kalau dari tim F&B nih, Food and Beverage Hotel, itu biasanya sepadet apa Mas?
2: Di weekend ya?
0: Iya, di weekend.
2: Untuk di weekend, biasanya tim F&B di hotel memang pasti sibuk. Karena
0: di saat yang lain santai ya.
2: Iya, di saat yang lain santai, weekend itu santai di rumah, istirahat. Nah kalau kita tim FB di hotel itu biasanya lagi rame-ramenya tamu, tamu event, tamu menginap, tamu ya, yang lain ya, yang transit ya. Itu pasti kita sibuk banget tuh di hotel tuh. Siapin ini, siapin itu, termasuk yang

Jadi yang mau tahu tipsnya, stay tune, dan lo juga bisa nanti tanya-tanya ke WhatsApp kita, tamu kedua. Tanya ke Mas Irfan sama Mas Aksa, jangan tanya gua ya. Gua bukan tamunya di sini nih ya. Tanya Mas Aksa sama Mas Irfan aja. Ke WhatsApp kita di 081-1145-1016 atau bisa juga lewat live YouTube. Tinggal komen aja di YouTube-nya RRI Banten. So, stay tune, tamu kedua.

0: Oke, balik lagi di Sore Ceria bareng gue, Nando Putra di 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan masih bareng Mas Irfan dan juga Mas Aksa. Tadi teman berdua udah di-spill ya tentang weekend seru rame-rame ini apa. Ternyata konsepnya itu AIC. Udah ada apa aja di AIC-nya, kita bisa dapat benefit apa aja, harganya berapa, yang menurut gue sih jujur in this economy itu murah ya, worth ya. In this economy ya Mas ya. Apalagi yang kita dapat tuh bukan cuma makan doang, tapi banyak keseruan lain yang bisa didapat, kenyamanan pasti. Terus ada live cooking juga, live music juga. Jadi bisa dijamin lah lo kayaknya pas datang tuh enggak cuman kenyang perut tapi kenyang hati juga karena nyaman gitu Mas ya. Oke. Okay. Dan kita langsung masuk ke tadi tips-tips biar tamu-tamu lah ya, biar pas datang itu enggak rugi-rugi amat nih Mas. Biar bisa mencoba seluruh hidangan tuh dengan maksimal nih, enggak ada yang kelewat. Ada enggak tips-tipsnya nih Mas? Di share boleh nih.
1: Oke, boleh-boleh banget. Jadi teman-teman ya, teman-teman RRI atau sobat-sobat RRI yang nanti mau datang cobain weekend seluruh rame-rame di Hotel Horizon Tasikmalaya Serang. Nah, pertama tipsnya adalah jangan makan dulu di rumah, kosongin dulu perutnya.
0: Oke,
2: betul. Tapi jangan sampai 2 hari juga.
0: Dah bahaya tuh kalau itu tuh.
1: Itu. Oke, berikutnya ketika sudah dimulai, nah cobain dulu makanan-makanan yang ringan tentunya ya, ya kayak yang disediakan kayak tadi ada kue cubit, nikmatin

0: dulu makanan-makanan yang ringan-ringan lah, yang enteng ya, istilahnya jangan yang berat, yang langsung berat ya. Nikmatin dulu semuanya, nanti setelah itu sudah dinikmati semuanya baru nikmatin yang berat, yang main course ya tentunya.
1: Okay.
0: Biar apa ya, biar menikmati ya, biar nggak kaget perutnya.
1: Iya.
0: Kalau langsung yang makanan yang berat itu pasti kaget. Bisa aja sih sebenarnya, jadi semua dibalik ya. Nikmatin yang berat dulu, ending makan yang ringan itu bisa aja. Cuman tergantung kekuatan si perutnya ya.
1: Ada
0: yang kuat, ada yang tidak. Paling itu sih tipsnya gitu, makan makanan yang ringan dulu, setelah itu yang berat. Dan endingnya ada special drink yaitu teh tarik. Jadi kita itu enak banget. Itu live nanti ada baristanya yang
1: narik-narik handle.
2: Narik-narik ya. 1 meter, 2 meter ya kita tarik.
1: 2 meter. Dekat air tambang ya, sekalian lomba tuh apa ya.
0: Dari lantai 2 dia narik.
1: Ada lucu lagi dari lantai 2. Oke, jadi tipsnya kalau bisa ya makan jangan makan dulu tadi ya.
0: Yes.
1: Minimal ya beberapa jam lah ya kayaknya jam. Sebelum jangan sampai 2 hari, 3 hari ya kalau itu
0: kasian
1: bahaya, kasihan. Terus nanti lo juga kalau bisa makannya nyicil, jangan langsung ambil banyak.
0: Iya,
1: kondimen-kondimen side dish-nya dulu yang ringan-ringan. Jangan langsung makan yang berat. Yang berat tuh misal batu bata tuh jangan dimakan tuh ya, batu bata.
2: Berat banget
1: tuh. Berat banget tuh ya. tapi Mas, kalau drink-nya sendiri minumannya ada apa aja?
0: Oh iya,
1: minuman sendiri. Iya, benar-benar. Okay.
0: Untuk minumannya ada tentunya ada mineral water, ada iced tea, terus juga ada teh tarik. Terus kita juga sediain satu lagi ada chill juice ya.
1: Oke. Okay.
0: Chill juice.
1: Chill juice.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi buat lo yang mungkin gak suka manis ada mineral gitu ya.
0: Ada iced
1: tea juga.
0: Ada infused water.
1: Wah itu enak tuh, yeah. Favorit aku itu kalau di IC. Yeah. Dan tentu aja tadi special drinknya teh tarik.
0: Yeah,
1: special drink ini di akhir doang gitu Mas?
0: Enggak, adanya. Itu dia live.
1: Oke.
0: Memang tidak di display, tapi karena kan live ya, harus dibuat.
1: Oke.
0: Okay. Tinggal datang ke stallnya, Kak mau ice teh tarik. Nanti langsung dibuatkan oleh baristanya.
1: Oh, tinggal minta.
0: Minta aja.
1: Tinggal minta aja. Minta gitu aja. Ya, teh tarik. Nariknya 2 orang bisa gak Mas?
0: Bisa.
2: Bener kata dari tambang. Teh tambang kali ya.
1: Dari
2: tambang,
1: dari lantai 2. Oke. Mas, tapi kalau ngebahas konsep ini sendiri ya, si Aice ini sebelumnya Horizon itu udah pernah ada konsep yang sama kah? Atau ini baru pertama kali?
2: Pertama kali ya?
0: Iya, pertama kali kalau untuk ini. Tapi kalau untuk All You Can Eat, kita ada di breakfast.
1: Yes. Oke. Okay. Yeah,
0: breakfast kita juga All You Can Eat sama. Mau di-spill juga?
1: Boleh. Mas, okay. Sekalian semua di-spill.
0: Ya.
1: Iya, semuanya.
0: Iya. Jadi untuk di hotel sendiri, kalau pagi kita emang ada All You Can Eat untuk tamu-tamu yang menginap.
1: Oke.
0: Okay. Iya. Biasanya menginap sudah plus makan sarapan pagi ya, breakfast ya.
1: Itu
0: juga sama. Tapi tidak menutup kemungkinan sama tamu-tamu yang dari luar yang tidak menginap pun bisa untuk datang breakfast ke restoran di jam 7 sampai jam 10 pagi, cukup bayar yang dewasa Rp66.000, yang anak-anak Rp35.000, itu sudah bisa nikmatin makanan-makanan Nusantara maupun Western kita sediakan.
1: Yes.
0: Setiap hari.
1: Oke.
0: Untuk jadi breakfast.
1: Oke, dan itu bisa ya walaupun nggak nginep, bisa tadi.
0: Bisa
1: ya. Dan
0: banget.
1: Tentunya beda sama yang weekend seru rame-rame ini konsep ininya gitu ya. Jadi jangan kamu
0: sama
1: IC, tapi kayaknya nggak ada tarik tambang tadi ya. Kayaknya kalau yang breakfast masih capek, sama masih ngantuk kalau pagi-pagi udah tarik tambang ya. Jadi teman produk kalau lo mungkin bosan di rumah sarapan itu aja, boleh mampir ya ke Horizon, bayar itu worth it juga bisa gitu ya. Tapi kalau yang breakfast tadi jam 7 sampai
0: Jam 10 pagi
1: tiap hari gitu ya.
2: Okay, itu tapi, buffet ya.
0: Itu buffet.
1: Oh buffet. Konsepnya masih anget itu ya, enak-enak gitu ya.
0: Rest.
1: Duh jadi pengen makan. Makan aja pakai tayo yuk.
2: Abis ini kali ya.
1: Tapi untuk si weekend seru rame-rame ini pertama kali.
0: Ya.
2: Perdana. Ini perdana ya.
1: Perdana. Udah berjalan berapa lama nih Mas?
2: Ini around 1 bulan ya?
0: Yes,
2: 1 bulan.
1: Wah masih baru.
2: Baru banget.
1: Itu awalnya kenapa bisa mau ngadain konsep kayak gini nih Mas? Boleh gak di spill nih?
2: Oke, untuk konsep awalnya memang weekend seru rame-rame ini kita adain karena untuk di hotel sendiri, untuk malam-malam itu memang kita belum ada acara spesialnya, Mas.
1: Oke, gitu. Oke, iya.
2: Memang setiap pagi kita tuh ada breakfast. Tapi untuk malam hari, khususnya di weekend, kita tuh masih belum ada apa-apa gitu. Nah, weekend seru rame-rame itu mengisi kekosongan itu. Jadi untuk tamu-tamu yang menginap juga, yang tidak menginap juga, itu bisa datang ke hotel weekend tanpa menginap juga bisa gitu. Jadi sebenarnya untuk mengundang warga juga supaya tidak takut nih datang ke hotel gitu. Khawatirnya tamu-tamu itu berpikiran bahwa oh ke hotel tuh harus menginap ya.
1: Iya, benar.
2: Padahal enggak gitu. Seperti itu sih. Dan makanya kita kasih menu-menu makanan pun yang lokal banget nih. Gitu supaya warga tuh nggak takut lah ya.
1: Takut
2: kayak gitu.
1: Dan secara makanan juga kayaknya untuk lidah Wong Serang sih kayaknya aman gitu kan, ini ngelokal aman. Banget
2: ngelokal
1: gitu
2: ya. Banget
1: jadi buat mungkin diantara lo semua tahun kedua ada yang gak suka makanan barat gitu ya, ini bisa jadi alternatif gitu kan, makan-makan lokal yang buat gue sih ini next level aja soalnya dimasak sama chef yang ribuan tahun ya tadi
2: pengalamannya. Dari zaman Dino ya.
1: Puluhan tahun ya tamu-tamu. Jadi secara rasa sih auto enak ini harusnya. Duh jadi lapar ini mas, tolong nih.
2: Jangan bilang lapar dulu dong.
1: Oke, dan tadi untuk yang konsep ini ya, yang weekend seru rame-rame itu dari jam berapa mas? Boleh di spill lagi? Mungkin tadi takutnya ada yang miss tahun kedua.
0: Oh iya. Weekend seru rame-rame seminggu dua kali di hari Jumat dan Sabtu setiap jam 5:30 sampai jam 9 malam.
1: Yes, dan gitu itu lo tamu kedua makan sekenyangnya, sepuasnya, wajib kenyang wajib gitu kenyang, ya. Pulang. Jangan gak enakan, jangan aduh belum kenyang tapi mau minta dibikinin gak enak bilangnya
2: gak
1: jangan.
2: Gitu.
1: Jangan terlalu genzi lah ya, ngerasa gak enak aja, jangan lah. Enakin aja ya mas ya.
2: Enakin aja. Gitu kan. Enakin aja. Sepuasnya kalau bisa ya.
1: Sepuasnya. Tapi nyampe jam 9 tadi.
2: Sampai dengan jam 9.
1: Kalau mau nyampe jam 3, itu jatuhnya bukan makan tuh, itu ngejagain tuh ya, ngejagain hotel. Gitu.
2: Sip tiga, sampai kasih tahu lagi.
1: Oke, tapi kalau untuk kaum-kaum ini mas, kaum-kaum diet, kira-kira ada rekomendasi hidangan apa aja yang bisa dimakan? Yang diet nih, yang lagi program diet.
0: Program diet.
2: Nah, untuk program diet sendiri sebetulnya kita gak saranin nih mas.
1: Oh iya ya.
2: Kita gak saranin sebetulnya untuk program diet. Tapi mungkin untuk yang lagi ada di program diet, satu minggu itu mau cheat day.
1: Nah itu dia.
0: Boleh lah sehari.
1: Boleh.
2: Cheat day-nya beneran cheating banget ini. Sepuasnya.
1: Iya jadi buat, ya itu teman-teman, misal lo sekarang diet nanti Sabtu mau cheating dengan menu yang murah, nikmat juga, nyaman. Boleh tuh tadi benar kata Mas Aksa. Itu waktu yang pas tuh ya Mas
2: waktu
1: ya.
2: Waktu yang pas.
1: Murah, 120.000 tahun kedua. Kalau dibandingin sama IC-IC kebanyakan kayaknya itu harga murah deh. Jujur nih, jujur gitu ya. Indeks ekonomi. Soalnya aku juga Mas orang yang suka hunting IC sih.
2: Oh gitu.
1: Suka banget aku tuh sama doi ini sama doi. Lebih suka IC daripada sushi gitu. IC tuh soalnya kita bisa itu ngeracik sendiri. Cuman kadang yang bikin minder tuh pas lihat harganya per pes, aduh dompet sih udah berisik tuh. Kayaknya jangan deh nandu gitu kayaknya. Cuman yang ini murah, teman-teman percaya sama gua. Gua sebagai IC hunter nih ya, gua approve ini murah nih. Boleh langsung mampir
2: mungkin bisa
1: aja.
2: Bisa dicatat Pak nanti hari Sabtu.
1: Oh boleh. Boleh, tapi aduh gak bawa doi lagi, jauh nih doi ini.
2: Waduh.
1: Sendiri doang nih, gak apa-apa kali ya sendiri ya.
2: Gak apa-apa dong, mungkin bisa ajak orang tuanya mungkin.
1: Yes. Orang tua, keluarga. Keluarga, makin ramai makin oke. Okay.
2: Oke.
1: Dan ini mas, jujur juga kalau tadi kita sempat spill harga. Misal ada request-request tertentu itu kira-kira ada biaya tambahan gak? Misal. Atau 120 itu yaudah udah semuanya aja udah all in gitu ibaratnya.
2: Oke. Untuk 120.000 itu sebetulnya sudah all in ya?
1: Misal minta booking kursi gitu.
2: Bisa. Itu sebetulnya tergantung siapa cepat dia dapat sebetulnya.
1: Mas. Oh konsepnya mirip arisan ya?
2: Mirip arisan ya. Jadi memang kita itu kan bisa reservasi ya. Mm-hmm. Dan kita pun memang sarankan untuk reservasi terlebih dahulu.
1: Yeah. Oke.
2: Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk on-site gitu. Jadi memang kita buka ada reservasi dan bisa pesan secara langsung kayak gitu. Jadi khawatirnya ada jadwal yang belum pasti nih, Sabtu bisa nggak, bisa nggak? Oh ternyata bisa, ya itu bisa datang langsung dan langsung bayar di tempat, itu bisa banget.
1: Oke. Jadi
2: dan tidak ada biaya tambahan.
1: Nggak ada,
2: ya, nggak ada biaya tambahan.
1: Tinggal booking aja siapa yang cepat, kalau masih ada ya bisa kayak gitu ya.
2: Betul.
1: Reservasi tadi disaranin ya Mas ya. Yes. Walaupun sebenarnya di tempat juga bisa juga.
2: Bisa juga.
1: Cuman disaranin reservasi aja dulu, ngobrol aja dulu gitu.
2: Ngobrol aja dulu.
1: Ya buat berapa orang, kapan, ngobrol aja dulu. Dan tadi yang terpenting gak ada biaya tambahan kalau mau booking-booking. Tetap 120 ribu gitu ya. Oke, mungkin buat Mas Irfan kali ini pertanyaannya kayaknya nih ya. Cocok nih Mas Irfan jawab nih ya. Udah mulai deg-degan belum nih Mas Irfan?
2: Coba saya cek dulu ya.
1: Ceknya di belakang. Kalau dari jam operasionalnya nih Mas tadi ya. Saran jam berapa waktu yang the best-nya nih buat datang ke tempat? Tuh the best time-nya nih. Kapan nih?
0: Oke. Untuk the best time yang cocok ya untuk teman-teman datang ke AIC ini mungkin di tentunya di sore hari jam 4 itu udah paling cocok sih cuacanya karena letak kita di depan alun-alun ya.
1: Oh iya benar sih.
0: Biasanya banyak tuh banyak teman-teman yang lagi jogging juga
1: bener.
0: Ya kan. Dan kita juga ada smoking area dan ada saketca ya yang bisa dinikmatin ya. Ruang tunggu di situ juga bisa yang ber-AC tentunya di indoor. Nah, jadi jangan khawatir teman-teman nanti ketika datang ke sana takutnya kepanasan, bisa masuk aja ke hotel enggak apa-apa, nunggu di saketca atau di smoking area juga ada. Itu the best time-nya di jam 4.
1: Jam 4 ya, makan sambil liatin orang lari, jogging, lari dari masalah, lari dari kenyataannya, semuanya ada pokoknya di situ jogging. Aduh. Atau AIC kita ngambil makan terus jogging enggak apa-apa tuh Mas?
2: Boleh. Jadi sambil jogging. Khawatirnya memang penuh ya perutnya ya.
1: Iya.
2: Perut harus penuh nih, tapi masih ada waktu nih. Jadi turunin dulu nih kita jogging.
1: Jogging dulu baru lanjut makan lagi. Sore sih, tapi sore emang kayaknya secara nuansa juga adem gitu ya. Terus juga kayak kelihatan tuh orang tuh pada aktivitas tuh bukan aktivitas kerja tuh ya kan. Misalnya kalau kita ngeliat orang kerja macet tuh aduh pusing gitu ya. Kalau itu aktivitas-aktivitas relax gitu ya, sport. Jogging, sport, alun-alun sih sore sih rame sih Taman Perdua jujur. Itu selain banyak dagang, banyak yang jogging, banyak juga tuh kayak orang-orang ya kadang ada yang main musik di situ gitu kan betul. Cocok lah secara view, cocok. Kalau bosan mungkin view lihat alun-alun boleh lihat Mas Aksa siapa tahu bisa mood booster lagi gitu ya.
2: Mesti standby dulu dong. Standby
1: ya berdiri aja Mas di situ. Tunggu ada yang liatin. Tapi sebelumnya pernah ini enggak Mas? Pernah so far ini selalu fully book gitu ya atau beberapa kesempatan emang enggak penuh atau emang selalu full?
2: Oke. Sebetulnya kemarin di tanggal 9, 9 Oktober itu kita full book.
1: Oke.
2: Dan kita pun announce itu di Instagram kalau memang besok kita full book, dibuka lagi tanggal 10 hari Sabtunya. Jadi itu memang antusiasmenya lumayan tinggi ya. Untuk AIC ini mungkin karena produk-produk yang kita tawarkan, menu-menunya pun memang spesial ya. Jadi lebih membuat orang tuh tertarik. Wah, gimana nih seblak bikinan chef?
1: Gimana nih? Apa bedanya sama seblak teteh-teteh nih ya?
2: Apa bedanya?
1: Berarti ya, tanggal 9 ya yang iya lagi itu ada We Are Fully Book itu beneran seramai itu ya?
2: Yes. Seramai itu sih kemarin kita
1: gokil
2: ya.
1: Gokil sih.
0: Rame-rame banget.
2: Rame banget. Mungkin Mas Irfan kemarin sampai paginya dipijitin kali.
1: Oh tadi ngecek belakang tuh itu ngecek masih encok apa enggak tuh tadi tuh ya. Belakang tuh ya.
0: Betul.
1: Berarti emang secara antusias so far ya ini udah disambut baik lah ya Mas ya.
2: Yes.
1: Sama warga Serang berarti walaupun baru jalan berapa? Satu bulan tadi?
2: Satu bulan
1: ini sih konsep yang itu sih walaupun konsepnya tuh sebenarnya mainstream AIC. Cuman isinya itu loh yang beda. Hidangan-hidangannya tuh lokal. Serang banget, banyak diterima, banyak lidah orang Serang juga, fasilitasnya juga mendukung dan di yang waktu full book itu Mas, kira-kira sempat dapat ini gak mungkin kayak saran-saran dari tamu gitu atau kritik dan saran lah kayak gitu dari tamu-tamu?
2: Bagaimana Pak?
1: Secara hidangan, secara tempat.
0: Oke, sejauh ini tamu-tamu sih antusiasnya, komennya positif ya dengan adanya Haichi ini ya. Mereka senang ya dengan pertama letak kita di tengah kota, kedua juga waktu kemarin lagi promo ya Mas Akse ya.
2: Yes, betul.
1: Wih, banyak, promo apa nih?
0: Fresh special fresh.
1: Oke.
0: Waktu kemarin.
1: Iya.
0: Makanya full box.
1: Oke. Nah,
0: itu makanya dari situ juga mereka komen bahwa makanannya bervariasi, sangat-sangat enak, terus juga memang tempatnya sejuk sih. Makanya kita sangat antusias ya untuk kedepannya lebih baik lagi gitu, untuk hidangin tamu-tamu yang reservasi di IC ini ya.
1: Yes, dan tentu aja misal lo semua tamu berdua mau kirim-kirim saran juga open banget ya Mas.
0: Yes,
1: ya
0: betul,
1: gitu
0: benar.
1: Kan
0: karena perlu banget.
1: Perlu banget karena again kepuasan itu kan bukan cuma dari hidangan yang lo makan tapi juga dari siapa tahu ada saran itu ya Mas yang ya, bisa
0: betul saran.
1: Membantu betul. Kayak gitu. Karena buat gue ini konsep yang menarik dan sayang kalau enggak long last itu loh. Mas, gue harap sih ini long last sih betul. Gitu tuh.
0: Amin.
1: Buat alternatif kaum-kaum dompet tipis yang mau IC. Nah ini jadi alternatif. Yes. Termasuk saya gitu ya. Isi dompet KTP doang Mas kebetulan.
2: Waduh. Nih.
1: Kebetulan isinya KTP sama SIM sih. Udah itu aja. Jadi yang dompetnya sama kayak gua tahun kedua. Ini jadi jawaban yang si Amik yang cingcai lah. Kayak cingcai. Gitu ya. Cingcai. Udah. Cinta belum mukanya nih? Oh, belum ya? Belum ya Mas ya? Belum ya ini? Oke. Oke mungkin ini di penghujung waktu ini ya yang udah mau 1 jam ini boleh dikasih tahu Mas ke mungkin teman kedua yang mau reservasi, yang mau tanya-tanya, yang mau info lebih detail seputar ini IC ini gitu ya, bisa kemana aja, sosmednya ada apa aja, boleh Mas di spill.
2: Oke. Untuk para pendengar nih, sobat-sobat RRI,
1: yes.
2: RRI Pro 2, mungkin yang masih kepo nih soal harga.
1: Mm-mm.
2: Nah kebetulan kita hari ini juga membawakan berita spesial.
1: Apa tuh?
0: Kabar baik.
2: Kabar baik, karena kita ada promo khusus.
1: Asik.
2: Promo khusus baru di sini ya.
0: Baru
2: di sini. Kita spill nih.
1: Oke.
2: Itu harganya bisa jadi 5.000.
0: 5.000 rupiah aja.
2: 5.000 rupiah. Dari harga 120.000 cukup bayar 5.000 rupiah aja. Itu bisa.
1: Wow, oke. Gede banget sih. Agak kaget jujur.
2: Kaget,
1: agak shock juga.
2: Udah dompet tipis aduh.
1: Pakai KTP bisa enggak bayarnya?
2: Jadi bisa harganya menjadi 5.000 rupiah.
1: Oke.
2: Nah, untuk informasi detailnya itu sebetulnya ada di Instagram kita. Jadi ini karena perdana nih. Informasi perdana 5.000. Dan untuk informasi detailnya ada di Instagram, semuanya di-share di sana.
1: Okay.
2: Gimana caranya untuk dapat harga 5.000 rupiah, itu semuanya di-share di sana nanti.
1: Wow, 5.000 itu buat
2: berapa?
1: Satu orang. Wah, rebutan, jadi pengen ini ya. Aduh, Mas bisa langsung aja kasih ke aku aja sih. Promonya bisa ngasih? Gak bisa ya. Aduh, duh. Itu nama Instagramnya apa Mas? Boleh, siapa tuh nih? Udah mulai kepo.
2: Horizon Upi Serang.
1: Horizon Upi Serang. Kecil semua ya?
2: Kecil semua.
1: Okay.
2: Tanpa titik, tanpa underscore,
1: okay.
2: Nyambung semua.
1: Yes.
2: Horizon Upi Serang. Atau bisa menghubungi WhatsApp langsung.
1: Boleh. Di spill ya.
2: Di nomor WhatsAppnya. FNB.
0: Oke. Okay. Untuk nomor WhatsApp resto sendiri ya.
2: Karena memang harga 5.000 ini kita buka untuk semua orang.
1: Iya.
2: Tidak ada batasan gitu. Hanya 5 orang, 10 orang itu enggak. Itu bisa sampai berpuluh-puluh orang kali.
0: Bebas.
1: Dari 120 ke 5.000 itu gratis itu mah. 95% diskonnya. Oke, boleh di spill Mas Naum.
0: Oh, ya. Untuk nomor reservasi ya. Reservasi di restoran hotel kami di 0821-200-6-8808. Dan sekali lagi ya.
1: Boleh.
0: Sekali lagi 0821-200-6-8806. Bisa reservasi langsung.
1: Langsung ke nomor ini ya kalau mau tanya-tanya soal promo, soal mungkin ada yang kepo kira-kira menunya bakal di rolling apa enggak. Bakal di rolling enggak ya Mas? Menu-menu.
0: Sementara kita fokus dulu ke yang saat ini.
1: Oh, yang sekarang.
0: Nanti ketika ada masukan dari teman-teman bisa.
1: gak menutup kemungkinan
0: evaluasi.
1: Ya, gak menutup kemungkinan buat di rolling lagi ya,
0: bisa secara
1: hidangan kayak ya. Gitu ya. Pokoknya tinggal follow tadi Instagramnya dan juga nomornya. Kalau nomor gak bisa di follow sih, di add ya kalau nomor ya. Ditambahin tanya-tanya aja. Itu nomornya atas nama Mas Irfan ya?
0: Enggak,
1: oh, bukan.
0: Itu restoran.
1: Oh, restoran.
0: Iya.
1: Oke. Jadi
0: restoran bisa langsung. Horizon Upi Serang.
1: Okay, langsung tanya-tanya aja Taman Pro 2 soal promo tuh jujur. Lo semua rebutan sama gua nih.
0: Yeah.
1: Sekarang nih 5.000 nih bisa dapat AEC sih kapan lagi gitu ya. Nah, mumpung masih ada nih SIM mah gitu. SIM sama KTP masih ada bisa kali gitu tuh buat bayarnya. Oke, okay, terakhir nih ini mungkin jawaban masing-masing dari Mas Irfan dan Mas Aksa nih ya.
2: Yeah.
1: Terakhir beri kasih satu kalimat ajakan. Ya, hitung-hitung ini closing statement lah ya. Kayak gitu okay. Ya.
0: Closing racun ya.
1: Closing racun buat Genzi-Genzi, buat lo semua biar mereka-mereka nih Mas makin tertarik langsung OTW ke Horizon nih.
2: Boleh.
0: Ya dulu kali ya.
2: Boleh.
0: Oke. Hai buat warga Serang semua, mau makan enak kualitas bintang 5 tapi harga kaki 5? Datang aja ke Weekend Seru rame-rame di Horizon TC UPI Serang.
1: Wow, bintang 5 harga kaki 5. Yeah. Kurang kaki 5 apalagi 5.000 tahun pro 2. Kurang kaki 5 apalagi gitu.
2: 5.000 aja loh ya.
1: Udah sama biaya parkir tuh kayaknya mirip-mirip harganya tuh jujur.
2: Daripada bayar parkir mending aja ya.
0: Iyalah. Apa gitu. Lagi?
1: Kalau dari Mas Aksa, silakan Mas.
2: Wah, ini mungkin pakai bahasa jaseng kali ya.
1: Boleh, boleh banget. Ya,
2: yuk, dulur-dulur warga Serang, kapan maning lah. Mangan sepuase, bayar 5.000, bayar 5.000, ning Horizon TC UPI Serang. Sepuase, all you can eat.
1: Asik, dulur-dulur ya, Tempro 2, 5.000, kapan lagi sebenarnya 120.000 aja itu buat gue udah murah. Apalagi 5.000 ini murahnya sih amburadul murahnya ya. Dan tentu aja Taman Pro 2 buat lo yang sekarang udah mulai tertarik, udah mulai kepo-kepo, mau datang bareng keluarga, pasangan, bareng mantan juga boleh, gak apa-apa kan Mas ya, bareng mantan ya.
2: Boleh.
1: Gak apa-apa ya.
2: Boleh.
1: Ketahuan. Agak ragu tuh jawabnya tadi tuh. Boleh itu. Langsung aja hubungin tadi nomornya ya Taman Pro 2, dicatat dan di follow juga Instagramnya, karena info detailnya juga di share di Instagram ya.
2: Yes, betul
1: Mas ya. Apalagi perihal booking-booking itu penting sih gitu ya, biar lo tahu ini udah penuh apa belum. Jangan maksa ya. Apa bisa kalau maksa nih udah.
2: Waduh.
1: Udah full book. Gak bisa nih ya.
2: Kita suka sih yang dipaksa.
1: Aduh. Agak ngeri itu ya. Oke, thank you banget buat Mas Irfan, Mas Aksa. Mudah-mudahan konsep ini, program ini bisa ngasih benefit juga buat masyarakat luas sih tentu aja ya. Buat masyarakat Banten dan lo semua teman-teman Pro 2 yang mungkin belum pernah ngerasain AIC, makanan lokal dengan harga murah ini bisa jadi obat buat lo semua. Dan itu sih harapan pribadi aku sih Mas, semoga ini long last aja.
2: Siap,
1: long amin. Last dan nanti ditunggu kalau ada gebrakan baru lagi nih Horizon TC UPI Serang dia. Kita penuh, ngobrol lagi.
2: Penuh dengan gebrakan itu.
1: Gebrakan ya.
0: Harus
1: gebrak pintu, gebrak meja, semuanya digebrak pokoknya ya Mas ya.
0: Pokoknya, kayak salam ya. Ya, pokoknya tungguin ada lagi gebrakan di akhir tahun Desember.
1: Belum saya di-spill tuh ya?
2: Belum. Gua udah jangan dulu.
1: Nanti kita ngobrol lagi deh Mas.
2: Boleh.
1: Kita ngobrol lagi deh.
2: Di belakang.
1: Di belakang mana nih? Belakang kursi apa di sini? Thank you sekali lagi Mas Irfan, Mas Aksa. Salam buat rekan-rekan, salam buat chef-chefnya tuh tadi yang udah beribu-ribu tahun ya pengalamannya tadi. Yeah, semoga sukses terus dan makin rame, selalu full book juga nih konsepnya.
2: Amin.
1: Gitu ya.
2: Amin.
1: Ditunggu gebrakannya. So, Taman Pro 2, walaupun Mas Irfan dan Mas Akva ini kayaknya mau lanjut nih ya, makan AIC lagi kayaknya nih. Tapi gue masih di sini buat nemenin lo semua. Jadi kita say thank you and goodbye dulu nih ke Mas Irfan dan Mas Aksa. Thank you sekali lagi Mas.
2: Thank you. Terima kasih banyak.

sevdiniz?

0: Udah ah, gak habis gue.
1: Dan di saat makanan tak dihabiskan, disitulah air terbuang, limbah bertambah, emisi naik, dan alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan.
0: Cuma karena gue gak ngabisin.
1: Ya, sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, resiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar.
2: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: Yo, tahun kedua masih bareng gue, Nanda Putra, di sore ciri ini. Gak kerasa udah jam 4 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan gimana kabar lo semua? Semoga masih dalam keadaan yang happy, yang relax dan santai juga ya, tahun kedua. Kali ini gue bakal ngobrol lagi bareng bintang tamu spesial lagi ya, tahun kedua. Ini udah bareng sama gue. Di sini ada bintang Aulia Pratama. Ini peringkat 3 medali perunggu kategori tingkat prestasi Kyorugi Under 48 Putra Kejuaraan Pugnator Internasional Open Taekwondo Grand Slam Youth Championship 2026. So langsung aja kita sapa sambut manja nih teman Pro 2, tamu spesial kita di sore hari ini. Halo, selamat sore nih Bintang.
1: Sore Kak.
0: Asik. Gimana kabar sejauh ini? Abis menang gimana nih kabarnya nih?
1: Alhamdulillah seneng Kak.
0: Seneng lah ya, ya. Dan sehat juga ya. Harus sehat terus lah. Semoga sehat selalu ya. Amin. Tapi boleh dikasih tahu juga nih Bintang ke Taman Pro 2 yang belum kenal. Bintang ini nih siapa? Usianya berapa? Sekolah di mana? Terus sejak kapan udah mulai menekuni Taekwondo?
1: Jadi perkenalkan, di sini saya Bintang Aulia Pratama. Saya berumur jalan 16 tahun.
0: Oke. Okay.
1: Sekolah saya di SMA 5 Kota Serang, kelas 10. Awal mula saya mengikuti taekwondo itu dari 2016.
0: Oke, okay, udah cukup lama berarti ya, bisa
1: cukup
0: dibilang.
1: Lama, Kak.
0: 2016 itu berarti pas SD.
1: SD Kak, iya kelas 2.
0: SD udah ikut taekwondo?
1: Sudah Kak.
0: Oke, masih 16 tahun, masih sama kayak aku lah umurnya, mirip-mirip. Aku tuh 16 tahun ditambah 10. Itu udah kespilt ya umurnya. Aduh, kelihatan tuanya nih Taman Pro 2 nih, jujur. Dari kelas 2 SD udah tertarik sama taekwondo. Itu ya, awalnya emang minat atau mungkin disuruh sama orang tua mungkin? Atau emang udah tertarik banget sama gulat-gulat di taekwondo nih?
1: Enggak Kak, awalnya itu pas kelas 2 saya pengen coba nih dari ekstrakurikuler taekwondo.
0: Okay.
1: Nah, beberapa minggu saya menjalankan, di situ saya mulai tertarik dan meminta izin ke orang tua. Yes. Alhamdulillah ngedukung dan akhirnya masuk ke klub.
0: Oh, gitu. Klub.
1: Iya, klub.
0: Di SD itu ya?
1: Di luar sekolah.
0: Iya. Oh, klubnya klub di Serang.
1: Di Serang, Kak.
0: Di Serang ya, masih di Serang. Oke, okay, udah masuk klub. Dan itu apa yang bikin Bintang sendiri sampai sekarang masih betah nih? Maksudnya di bidang taekwondo ini?
1: Sekarang jadi hobi Kak.
0: Hobi.
1: Makanya betah.
0: Oke, okay, sebelumnya emang suka sama bela diri gitu dari dulunya?
1: Iya sih, kayaknya keturunan dari orang tua juga. Dulu orang tua juga karate.
0: I see, oke. Kayaknya darah bela dirinya udah mengalir nih, gitu ya. Cuman sebelum milih taekwondo, bela diri apa yang pengen Bintang itu tekuni? Atau langsung taekwondo tuh?
1: Langsung taekwondo Kak.
0: Oke. Apa yang bikin taekwondo beda nih Bintang dari bela diri yang lain menurut Bintang aja ini?
1: Mungkin kalau yang lain itu ada mengandalkan tangan. Kalau taekwondo ini mengandalkan kaki Kak.
0: Oke. Oh, tapi ngandelin kakinya bukan buat kabur ya, lari ya, bukan ya?
1: Enggak.
0: Bukan ya, akhirnya pakai kaki buat jadi balap lari, itu bukan bela diri ya, jadi atlet lari. Oh, kalau taekwondo itu dia mayoritas pakai kaki tekniknya, kayak gitu ya. Oke. Dan dari situ juga Bintang udah langsung betah. Dan mungkin ya itu ketemu banyak teman juga kan.
1: Iya, benar.
0: Pertama kali masuk klub, awal-awal itu Bintang ngapain aja latihannya?
1: Awal-awal masih basic sih Kak, dari tendangan diajarkan dari basicnya dulu, baru ke basic-basic yang lebih meningkat lah Kak.
0: Oke. Tapi kalau basic sendiri, misal aku ikut nih, tapi Kak, belum telat kan kalau umur?
1: Belum tuh, Kak.
0: Enggak ya, gak ada batasnya, berarti masih aman ya kalau aku ikut. Kalau aku ikut pertama kali nih ke klub taekwondo itu yang wajib banget bisa itu sama aku tuh apa basicnya?
1: Mungkin basic dari tendangan Kak.
0: Aku sih nendang bisa nih, nendang doang bisa, nendang pintu tapi. Tendangan ya, emang mau gak mau ngelatih kaki terus ya?
1: Iya, ngelatih kaki Kak,
0: betul. Itu metode latihannya gimana sih Bintang, biasanya kalau kamu latihan?
1: Kalau saya, metode latihannya seperti lari, skipping. Iya, fisik juga dapet. Mungkin banyakin speed tendangan sih Kak.
0: Speed saya tendangan
1: itu, iya, speed biar cepat gitu tendangan.
0: Oh, tendangan tuh bisa maksudnya bisa lebih cepat dari iya, biasanya.
1: Biasa.
0: Oh, skipping, lari. Wah, itu kaki semua. Iya, kaki. Masalahnya nih aku sekarang nih encok-encok sih udah mulai muncul nih, kayaknya udah gak bisa nih kaki nih gitu tuh ya. Nah, dan dari situ Bintang akhirnya udah mulai tekun dari SD, iya, SM. Sempat vakum gak tapi?
1: Covid kak, 2019-2020 sempat.
0: Oh iya benar, itu mah yang vakum bukan taekwondo doang sih, semua-muanya itu iya, mah vakum itu mah.
1: Sempat juga kak.
0: Berapa lama tuh ya? Selama Covid itu dibat ya?
1: Iya selama Covid. Gitu. Enggak, 2019 beberapa bulan mulai latihan lagi sedikit-sedikit kak.
0: Oke, oke. Tapi cukup lama ya vakumnya? Wah, berarti basicnya ada yang ini gak kayak Bintang lupa lagi gitu loh?
1: Mungkin kalau kelupa sih enggak. Lebih ke kaku aja, Kak.
0: Oh, kaku. Oke. Okay. Kakunya gak kayak pantomim gitu kan?
1: Enggak.
0: Kayak beda ya. Cuman gak butuh waktu lama ya Bintang. Yeah. Habis itu bisa lagi. Wajar lah ya. Karena kan skill tuh emang kalau kita enggak latih tuh kadang jadi itu, jadi gak biasa. Betul, lagi, Kak. Tapi gak lupa, yeah, kita ingat gerakannya gitu ya. Dan ini juga teman Pradua, aku mau bacain, ada yang komen di YouTube, thank you yang udah komen. Ini dari Biazan Kreatif 4521, katanya semangat kakak Bintang, cie, dapat semangat. Siapa nih, kenal gak nih Bintang?
1: Ya mungkin dari keluarga kak itu kak.
0: Oh dari keluarga ini, asik, asik, asik. Thank you ya yang udah komen-komen teman Pradua. Oh iya, aku juga mau ingetin, jadi kamu semua teman Pradua bisa juga selain komen di YouTube, bisa tanya-tanya ke Bintang lewat WhatsApp kita di 081-1145-1016. Ya mau tanya-tanya soal taekwondo gitu, boleh gitu ya. Oke Bintang, kita lanjut ngobrol nih. Siapa di antara keluarga yang paling mendukung pokoknya?
1: Ayah kak.
0: Ayah. Ya.
1: Iya karena dulu juga bela diri, makanya ngedukung banget.
0: Sempet sparring gak sih sama ayah?
1: Sempet enggak kak,
0: enggak ya? Pernah. Enggak pernah ya? Sparring.
1: Mungkin ngebantu latihan aja lah kak.
0: Oh enggak ya, iya. Ngeri ya lawan bapak sih ngeri ya. Aduh. Bintang ya. Bapak ada basic bela diri karate?
1: Ada.
0: Oh karate ya.
1: Kalo... Sempet silat juga katanya.
0: Wow, silat juga. Iya. Bintang tapi so far ada ketertarikan gak buat nyoba bela diri lain nih? Mungkin yang ngandelin tangan gitu?
1: Gak ada sih kak, udah nyaman banget di taekwondo soalnya.
0: Udah nyaman iya, banget nih ya. Dan udah punya, udah banyak ilmu juga yang didapat iya, selain prestasi kak. Nah ini kita langsung ngomongin soal prestasinya nih Bintang. Bintang ini kan berhasil meraih medali perunggu berarti ya?
1: Iya.
0: Perunggu di Pukinator International Open Taekwondo Grand Slam Youth Championship 2026. Panjang betul, banget nih namanya nih. Bisa diceritain gak Bintang, di spill nih perjalanannya Bintang dari awal banget sampai iya, sekarang udah jadi keren nih, jadi juara.
1: Jadi 2016 itu awalnya mengikuti ekstrakurikuler itu. Terus beberapa minggu kedepannya mulai tertarik dan mencoba masuk klub lah, meminta izin dulu ke orang tua.
0: Oke.
1: Okay. Nah, pertama kali banget itu ikut kejuaraan. Pada 2017 di Transmart Tangerang.
0: Oh, itu first time?
1: Iya, first time kejuaraan.
0: Lomba?
1: Iya, lomba.
0: Oke. Okay.
1: Nah, di situ Bintang kalah, dapat juara 3 juga.
0: Yes.
1: 2018 ikut beberapa kejuaraan kayak UIN,
0: oke,
1: okay, Student Open. Di situ Student Open alhamdulillah dapat juara 1. UIN dapat juara 3, diikuti 5 provinsi. 5 provinsi itu ada Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI, Yogyakarta sama Banten.
0: Wow, oke. Okay.
1: Di 2019 sempat vakum beberapa bulan.
0: Yang COVID?
1: Iya, COVID itu. Yang
0: COVID itu, ya benar.
1: Beberapa bulan sempat COVID. Terus mulai lagi nih, mulai latihan. Terus ada O2SN.
0: Oh,
1: Bintang
0: iya,
1: ikut O2SN. Alhamdulillah dapat juara 1 itu di kelas berat badan 25 kg putra.
0: Oke. Okay.
1: Okay. Itu alhamdulillah juara 1. Terus di 2021-2022 kalau tidak salah mengikuti O2SN juga tapi beda berat badan kak.
0: Oh naik. Lebih berat?
1: Iya lebih berat. Di berat badan 29 kg.
0: I see, oke. Okay.
1: Ya. Nah di 2023 alhamdulillah ikut ada namanya Inter Student Taekwondo Champion, dapat juara satu situ. 2024 ada kejuaraan Golden Eagle. Alhamdulillah bintang juara satu di situ, dapat pemain terbaik juga kak. Wow, di okay. Berat badan 41 kg.
0: Wow, oke, okay, oke.
1: Okay. 2025 ikut Porkot. Alhamdulillah juara satu juga di Porkot. Nah, sekarang 2026 kemarin sempat ikut Popda kak.
0: Oke. Okay,
1: Popda, okay. Tapi kalah.
0: Oke. Okay.
1: Dapat apa-apa.
0: Oh, nggak dapat peringkat gitu ya?
1: Nggak ada.
0: I see. Oke. Okay.
1: Terus juga Banten Open. Di Banten Open dapat juara dua. Oh iya, 2024, 2025 juga Banten Open. Dapat pemain terbaik itu di 2024.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kalau nggak salah di kelas berat badan 45 kg.
0: Oke.
1: Okay. Iya, situ yes. Kak. Nah, terus sekarang 2026 yang terakhir kemarin internasional Pugnator Kak.
0: Pugnator ya.
1: Iya.
0: Oh, ini berarti gitu. Yang terbaru ini ya, prestasi
1: ya, terbaru.
0: Oh, berarti dia kelasnya udah internasional ya?
1: Iya, Kak.
0: Wah, udah lawan luar negeri dong.
1: Iya. Eh, kalau lawan luar negeri kemarin enggak sempat Kak.
0: Oh, belum. Oke, oke, oke. Oh, lawannya dari mana aja ini? Yang terakhir nih yang Pugnator ini.
1: Lawannya masih di Indonesia sih Kak, di wilayah Indonesia sini.
0: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dan ini yang pertama kali mengajak, bukan ngajak ya, mungkin kayak iya kayak ngajak bintang ke sini tuh siapa, atau ini kemauan bintang sendiri nih ke Pugnator ini?
1: Pugnator ini adalah namanya ikut di kasih tahu sama pelatih.
0: Oh,
1: ada kejuaraan ini nih, bintang mau ikut enggak?
0: Oke. Okay.
1: Gitu Kak. Jadi bintang boleh ikut.
0: Oh, infonya dari pelatih.
1: Info
0: awalnya.
1: Dari pelatih, iya.
0: Mau ada lomba nih gitu ya,
1: iya,
0: Pugnator gitu. Ini. Tapi bintang ini pertama kali enggak? Maksudnya dengar kompetisi ini atau sebenarnya udah tahu ada nih Pugnator internasional ini?
1: Kalau internasional pertama kali, Kak.
0: Oh, yang ini ya.
1: Iya.
0: Pertama betul. Kali. Apa perbedaan si yang Pugnator International Open Taekwondo nih yang iya. Grand Slam sama kompetisi sebelumnya yang sebelumnya bintang jalanin?
1: Kalau yang ini sih internasional, kalau yang sebelum-sebelumnya itu kayak ada yang swasta, negeri gitu tuh kayak nasionalnya lah. Yang ini internasionalnya.
0: Secara gitu. Lawan kompetisi gimana? Ini lebih berat kah atau sama aja kayak yang sebelum-sebelumnya?
1: Kalau kompetisi sih sebenarnya sama aja sih Kak.
0: Oke.
1: Okay. Sama aja.
0: Maksudnya nggak ada, oh kalau yang ini lebih sulit nih soalnya ini internasional gitu.
1: Enggak, Kak. Enggak ya. Sama aja.
0: Kalau dari penilaian sendiri? Poin-poin yang dinilai sama juga berarti?
1: Sama Kak.
0: Oke, okay. Biasanya kalau lomba nih bintang itu ngapain sih nih? Lombanya tuh ngapain tuh lombanya?
1: Persiapannya sih Kak, latihan beberapa bulan latihan.
0: Dari awal itu ya?
1: Iya, proses. Dari awal.
0: Iya, iya, iya.
1: Terus bintang juga nurunin berat badan.
0: Susah tuh.
1: Berat badan sangat
0: nurunin
1: susah Kak.
0: Berat banget.
1: Iya, betul. Sangat susah. Waktu itu. Kemarin tuh nurunin berat badan dari 55 kg. Hingga 47 kg. Bintang main di berat badan 48, jadi harus di bawah 48 berat badannya Kak. Under 48. Gitu Kak.
0: Itu boleh gak di-spill pas bintang, itu diet lah ya.
1: Iya diet,
0: ya.
1: Betul.
0: Itu gimana program dietnya tuh? Bisa nurun sejauh itu. Sedangkan aku nih mau turun 2 kilo aja susah nih. Gitu.
1: Kalau program diet sih bintang sebenarnya udah dibilang sama pelatih, jangan terlalu ekstrim. Cuman bintang tuh nurunin berat badan sebulan nurunin wow. Dari 55 ke 48 itu.
0: Wow, sebulan?
1: Sebulan.
0: Itu turun berapa kilo? Dari berapa tadi bintang?
1: 55.
0: 55
1: ke 48.
0: Wow, sebulan?
1: Iya, sebulan.
0: Sambil olahraga ya itu ya?
1: Olahraga.
0: Wow, latihan iya. Ya.
1: Banyakin latihan sih Kak. Oh, sehari kalau lagi gak ada kejuaraan, sehari ya paling sekali dua kali latihan. Nah kalau benar-benar udah deket banget nih kejuaraan, bisa pagi subuh, pagi, siang, sore, malam bisa.
0: Seharian dong itu.
1: Iya seharian.

0: Gak bisa tuh ya, kelamaan.
1: 25 tahun kelamaan kak.
0: Itu udah kuliah itu ya. Tapi ya itu ya Taman Pradu yang namanya prestasi itu pasti latihannya sih berat ya.
1: Berat.
0: Bintang, apalagi ini soal fisik, lombanya juga adu ketahanan fisik juga kan bisa ya, dibilang. Betul, taekwondo kan. Gitu kan, selain adu tendangan, adu strategi, adu ketahanan fisik juga. Pola makan diatur juga gak Bintang? Menunya gak boleh makan gorengan misal.
1: Iya pasti kak itu kak.
0: Yang gak diboleh dimakan apa aja?
1: Goreng-gorengan, manis-manisan mungkin. Kalau lagi diet, porsi normal dikurangin kak.
0: Oh manis-manis gak boleh, berarti lihat mukaku yang manis gak bisa ya?
1: Bisa.
0: Jangan ditendang nih, tiba-tiba ditendang bisa. Nih nanti pakai teknik taekwondo nih takutnya nih. Oke. Dan Taman Pradu 2 nanti abis ini kita masih lanjut ngobrol sama Bintang. Tadi udah sedikit dijelasin gimana awal perjalanan Bintang tuh bisa terjun ke taekwondo ini ya. Yeah. Bintang ya, ternyata dari SD tuh Bintang sih nendang-nendang udah jago sih dari SD nih gitu ya. Kayaknya teman kelas kamu kayaknya gak ada yang berani nih ya Bintang ya, macem-macem nih.
1: Kalau iseng sih ada kak, beberapa.
0: Tetap ada iseng. Ya iseng mah ya. Dan ternyata dari SD sampai sekarang SMA ya Bintang ternyata masih tekun nih di ya. Taekwondo dan mendapat, tadi banyak banget sih Tang. Prestasi ya, banyak banget itu. Nyampe kayaknya lupa tuh kalau disebutin satu-satu sama aku ya.
1: Dari awal sih.
0: Dari klub itu ya, yang awal masuk klub sampai sekarang. Dan
1: udah banyak pertandingan.
0: Banyak banget pertandingan, banyak lawan yang dihadepin juga. Dan sebenarnya aku kepo nih Tang, abis ini kita bakal lebih lanjut. Aku mau ngomongin soal strateginya gimana gitu loh. Apakah pernah ketemu lawan yang secara pengalaman tuh lebih tinggi kayak gitu ya. Jadi Taman Pradu 2 buat kamu yang kepo juga, kira-kira pernah gak nih Bintang ngerasa pas lagi lawan, aduh kayaknya gue kalah deh, kayaknya gitu. Boleh stay tune terus di sini aja. Dan tentu aja kamu juga boleh banget buat tanya-tanya Taman Pradu 2 ke WhatsApp kita di 081 1145 1016. Dan bisa juga lewat YouTube, tinggal komen aja ke kanalnya RRI Banten. So stay tune Taman Pradu 2 karena Bintang masih tetap kasih kamu nanti hal-hal menarik nih.

0: Balik lagi di Sore Ceria 101,6 Pro 2 teman-teman terbaik kamu, dan masih bareng bintang di sini ya, siswa berprestasi kita nih, teman Pro 2 yang prestasinya sih udah banyak banget sih, jujur dari SD udah juara ini itu gitu ya. Tang, rasanya jadi juara terus gimana sih Tang?
1: Pasti bangga sih kak.
0: Bangga ya Tang ya?
1: Orang tuh juga bangga, senang.
0: Waduh keren banget sih jujur. Kalau ingat kalau aku waktu SD baru-baru juara Tang, yang ada aku tuh sukanya jajan doang. Sukanya udah itu jajan gak bayar lagi. Kabur. Anyway teman Pro 2, ini udah ada juga yang kirim-kirim komen ya di YouTube. Kayaknya mau aku bacain dulu nih komen-komen. Tadi kan ada dari Biazan Kreatif ya, sekarang ada dari Iha Solihah nih, katanya semangat bintang dan tambah sukses ya, sambil ngirim emot berotot nih Tang ya, itu ya di YouTube. Thank you ya Iha. Terus ada lagi Elis Ristina 88 8682, katanya selamat cucune sukses terus bintang katanya tuh. Terus ada lagi dari Miswanto Teknik 3406, lanjutkan semangat terus. Wih semangat terus nih ya di komennya nih ya, buat bintang ya. Thank you teman Pro 2 buat kamu semua yang udah kirim-kirim komen di YouTube ya. Dan sekarang lanjut lagi nih Tang, aku mau tanya-tanya lagi. Siapa? Nih ya, tadi udah sempat di-spill juga kalau secara strategi aku penasaran sih Tang. Siapa? Biasanya ada gak strategi khusus yang kamu lakuin pas hari H tuh, pas bertanding hadap-hadapan sama lawan nih?
1: Pasti ada sih kak. Dari nyerang balik, bisa dibilang counter attack-nya lah.
0: Counter attack, counter yes. Attack-nya.
1: Misal si musuh mau nendang ini, kita harus punya counter attack-nya kak. Ya seperti misal musuh nendang ke atas nih, kita boleh mencoba beberapa counter attack yang sudah dilatih lah.
0: Oke. Okay. Oh berarti ternyata counter attack juga segitu penting ya. Soalnya aku kira tuh yaudah asal kita bisa tangkis ya, itu udah cukup. Belum ya?
1: Belum gak.
0: Counter attack kan di saat musuh itu menyerang, kita tuh bisa nangkis plus ngebalikin.
1: Balikin ya.
0: Gitu ya. Wow. Dan so far strategi itu cukup efektif lah ya Tang ya.
1: Betul kak.
0: Gitu kan. Yang strategi itu yang bikin kamu juara juga kayaknya, counter attack. Kayak gitu ya. Oke. Okay. Nah ini dulu nih Tang, aku mau baca lagi komennya, baru masuk lagi nih.
1: Siapa?
0: Tang, ini dari Eki Rifki, semangat kakak bintang katanya. Ini bintang udah semangat banget nih, udah dikasih semangat banyak orang nih. Terus ini dari Ferial Viano 8933, kalau ini nanya nih Tang, katanya kakak bintang gabung di klub mana katanya tuh. Boleh di spill Tang, iya bener.
1: Boleh, aku gabung sekarang di klub One Taekwondo Fighter. Itu kalian boleh gabung juga latihannya di Gor Ciceri Stadion Maulana Yusuf.
0: Oke. Okay. Oh, setiap latihan di situ ya, Tang ya?
1: Siapa?
0: Dekat sih di situ. Kepleset juga nyampe nih sekarang nih ke stadion ya. One Taekwondo Fighters, dan itu yang bintang udah join dari SD itu ya?
1: Iya.
0: Klub itu yang di luar eskul itu kan ya?
1: Betul kak.
0: Ini ya gitu ya. Oke. Berarti bareng klub ini bintang sih udah kemana-mana nih lomba nih berarti ya.
1: Iya kak.
0: Asik juga nih. Tapi kayaknya bintang sih kelihatan orangnya kayaknya walaupun juara terus nih gak sombong nih tahun kedua nih ya. Masih senyum, masih ramah. Ini jadi buat kamu semua yang ngerasa keren, yang sombong di luar sana, ingat masih ada bintang nih yang gak sombong. Di atas langit masih ada langit. Oke Tang, lanjut nih Tang, ngomongin soal lombanya. Pernah nggak pas lomba ketemu lawan, bintang tahu ini lawan ini sebenarnya secara pengalaman lebih advance? Pernah nggak ada pengalaman kayak gitu?
1: Kalau itu sih nggak ada ya. Cuman kalau pernah tuh bintang ketemu lawan pertandingan yang berbeda sama orangnya gitu.
0: Loh, oh kompetisinya beda?
1: Kompetisinya beda, ketemu orangnya sama. Karena kan
0: setiap
1: pertandingan itu ada kelas berat badannya kak. Ya di situ kayak bintang misalkan kejuaraan sebelumnya ikut kelas berat badan 48 nih. Nah kejuaraan berikutnya lagi bintang masih di 48, dia juga masih di 48, bisa ketemu kak di situ kak.
0: Wow, jadi ajang revenge nih ya, balas dendam nih gitu ya. Wih, bergengsi juga. Nah itu so far gimana bintang? Setelah kalau ketemu lawan yang sama, so far hasilnya menang terus kah? Atau ada momen ya bintang mungkin belum rezeki nih dengan lawan yang sama?
1: Kalau kita bisa ngebaca permainan lawan sih, pasti bisa kak. Wah, karena berarti kan sebelumnya udah pernah ketemu kan.
0: Oh iya benar, udah secara strategi udah kebaca ya, kayak gitu ya. Betul. Wow, berarti harus riset juga ya Tang ya sebelum ya lomba. Maksudnya selain latihan fisik, riset juga nih lawan-lawan. Atau belum ketahuan biasanya kalau ikut kompetisi?
1: Belum ketahuan sih kak.
0: Oh misal ada info nih nanti bintang bakal lawan siapa aja tuh belum kasih tau ya? Hamin-hamin jauh.
1: Hamin jauhnya belum. Paling hamin satu dapat kayak bagan gitu kak.
0: Oh baru bagan ketahuan siapa-siapa aja ya, gitu ya. Oh alah I see. Oke. Terus momen paling menegangkan bintang pas pertandingan. Gak cuman di pertandingan terbaru yang Pugnator nih ya.
1: Iya.
0: Selama ini bintang berkompetisi yang pengalaman paling bikin tegang tuh ada gak satu aja?
1: Paling tegang sih di kayaknya nggak ada sih kak, cuman lebih ke pas masuk ke arenanya aja sih itu bikin deg-degan. Okay. Cuman pas udah mau mulai udah enggak kak, udah plong ya.
0: Udah enjoy ya. Iya. Nah itu apa, pas datang pertama kali masuk gugup kan, gugup, nervous gitu kan. Buat ngilanginnya gimana Tang?
1: Kalau saya ngilanginnya teriak sih kak di tengah lapangan.
0: Wah,
1: buat
0: masa?
1: Plong, iya kak.
0: Wah biasa, gitu teriak gitu. Iya.
1: Betul.
0: Wow, oke. Itu bikin musuh takut juga sih. Aku kalau jadi musuh kamu ya, lihat kamu teriak lari, aku kabur, udah. Jadi. Saya nyerah aja udah, takut. Dan efektif ya Tang ya.
1: Bisa kak.
0: Gitu ya, jadi bisa dicoba tahun kedua misal nih, misal. Tapi kayaknya gak bisa dicoba kalau kamu yang masih sekolah disuruh presentasi gugup terus teriak. Nah gak bisa tuh.
1: Aduh itu.
0: Itu kalau di depan kelas agak beda tuh, jangan. Jangan sampai disuruh presentasi depan kelas teriak. Wah.
1: Beda banget.
0: Ngebayangin lagi. Oke, Tang. Berarti so far selama berkompetisi gak ada pengalaman yang mungkin kurang enak juga gak ada ya. So far ya enjoy-enjoy aja gitu ya. Secara lawan juga ya bintang bisa lah maksudnya. Mayoritas ya menang juga gitu yeah kan di ini. Next bintang ada rencana mau ikut kompetisi apa lagi?
1: Udah dikasih tahu sih pas kemarin juga pas abis selesai Pugnator ini.
0: Oke.
1: Okay. Insya Allah di bulan Januari akhir ada namanya Prabu International Challenge kak.
0: Wow ini kelasnya internasional lagi ya?
1: Iya kak.
0: Prabu International Challenge. Iya. Oke. Itu secara tingkatan kompetisi setara dengan yang Pugnator kah? Atau lebih tinggi kah?
1: Kalau itu kurang tahu kak.
0: Tapi disitu ada kata-kata internasional sih. Iya. Tapi lawan-lawannya udah ke-spill belum?
1: Belum kak.
0: Belum juga ya?
1: Iya.
0: So far ya baru ada info ada lomba itu.
1: Iya.
0: Jadi betul. Januari. Berarti sekarang udah mulai latihan dong?
1: Mulai kak. Udah mulai lagi.
0: Wow, oke, gak ada capeknya bintang. Gokil sih stamina-nya sih Tang. Kayaknya bintang gak pernah begadang ya Tang ya?
1: Kalau begadang beberapa malam doang lah kak.
0: Beberapa malam?
1: Iya, misalnya kayak Sabtu Minggu begadang gak apa-apa. Cuman kalau hari-hari biasa enggak sih kak.
0: Kalau aku tiap hari begadang, makanya stamina-nya agak kurang ya ini ya. Lari 2 meter udah ngap Tang, jujur nih lari 2 meter udah ngap gitu. Terus Tang, ini menurut Bintang sebagai seorang siswa yang berprestasi lah, banyak prestasinya dan amin semoga kedepannya juga berprestasi juga gitu kan.
1: Siap.
0: Mengambil juara terus gitu ya. Pelajaran dari tiap kompetisi itu pelajaran paling berharganya apa Tang yang kamu dapat?
1: Kalau dari Bintang sih pokoknya jangan sampai ngerendahin lawan, itu juga bisa membuat kalah lah kak.
0: Oke, ngeremehin lawan ya.
1: Meremehkan lawan, iya betul.
0: Sebelumnya Bintang pernah kayak ngeremehin tapi ya udah pada akhirnya malah kalah gitu gara-gara ngeremehin.
1: Alhamdulillah enggak sih kak, itu juga masukan dari ayah. Pokoknya kata ayah, pokoknya kamu gak boleh ngeremehin lawan aja, itu juga bisa membuat kalah karena jumawa.
0: Bener sih pepatah mengatakan gitu kan ya, sombong menghancurkan hidup nih bener nih Tang ya. Bener nih jangan sombong teman pro 2 ya. Jadi itu juga bisa dibilang kayak sugesti positif sih buat kita ya. Kalau kita gak ngeremehin lawan tuh kita tuh nanti bisa tampil all out gitu kan. Kalau ngeremehin tuh nanti kita juga malah kayak gak all out kayak gitu ya. Oke, pelajaran paling berharga berarti itu. Ada lagi gak Tang? Mungkin kayak kamu jadi seorang pribadi yang lebih apa gitu setelah melalui banyak nih perlombaan ini.
1: Bintang sih selalu berharap semoga yang kejuaraan-kejuaraan kalah ini menjadi pelajaran buat Bintang ke depannya lagi.
0: Oke.
1: Okay. Itu Kak.
0: Dan emang itu harusnya kayak gitu sih Tang ya. Iya. Kita tuh kalau kita tuh jangan jadiin kekalahan tuh bahan galau semata betul doang gitu loh, tapi pikir ini gue kalah kenapa ya, kayak gitu ya, kurangnya di mana biar nanti besok nih pas lomba lagi ya celah itu tuh udah enggak ada tuh. Ya, celah betul, pas kita kalah itu ya. Betul. Menarik banget, keren sih Tang. Kamu ini masih muda tapi punya mindset dan punya stamina yang keren sih. Agak iri sih di aduh andai aku tuh dulu olahraga ya Tang ya, kayaknya bisa nih lari 10 meter mah nih gitu. Sekarang udah ngap Tang, ini jalan ke depan aduh, udah ngap ya, beli pecel lele depan udah ngap. Oke okay, Tang, mungkin ini bisa jadi kata-kata motivasi juga dari kamu nih sebagai anak muda SMA, masih muda banget dan udah punya banyak prestasi. Ada gak pesan khusus untuk teman Pro 2 mungkin sekarang yang lagi nonton nih, yang dia tuh baru memulai kompetisi, baru mau mulai hal ikut perlombaan, bukan cuma taekwondo ya, tapi dalam segala hal, dan dia tuh masih minder, masih ragu, kira-kira apa yang perlu disiapin, apa yang wajib dipunya nih Tang?
1: Ya pokoknya jangan mengikuti orang lain, tetaplah jadi diri sendiri. Setiap proses itu pasti ada hasil yang baik lah Kak.
0: Oke, dan memang proses itu yang menentukan, hasil yang menentukan itu proses kan ya. Kalau kamu teman Pro 2 secara prosesnya malas-malesan gitu kan, terus juga enggak konsisten.
1: Betul.
0: Enggak menutup kemungkinan hasil yang didapat juga enggak maksimal. Gitu ya, Bintang tuh bisa juara gara-gara ya Bintang ya. Ya lihat sendiri latihannya tadi di spill secapek apa, ya kan? Subuh ketemu malam masih latihan ya Tang ya.
1: Iya.
0: Itu kan tiap hari ditendang sama pelatih kayaknya ya, buat sparring. Enggak Tang ya? Enggak ya Tang ya? Enggak ya. Tapi emang enggak pernah sparring Tang sama rekan klub gitu.
1: Partner sparring.
0: Iya, partner ada, ya.
1: Waktu ya kalau lagi sparring adalah partnernya Kak.
0: Dan wajib kan? Wajib kalau itu, sparring itu kayak gitu kan buat membentuk mental juga. Jadi Taman Pro 2 mungkin buat kamu semua yang udah mulai tertarik sama bela diri, bebas, bukan cuma taekwondo, karate, pencak silat, tapi bebas. Yang wajib kalau kamu mau berprestasi ya itu latihan tuh bukan cuma latihan terus pulang doang ya Tangnya, tapi kalau bisa punya target Taman Pro 2, gak ada salahnya buat punya target gitu kan, dari hal yang disukain. Karena siapa tahu bisa jadi kayak Bintang, berangkat dari hobi hasilnya prestasi kayak gitu ya. Keren-keren sih Tang. Dan mungkin tadi juga itu juga gak kalah penting menurut aku Tang ya, kalau kita juga perlu support system sih, perlu orang-orang yang support kita nih atas hobi kita ya. Bebas juga bisa jadi orang tua, ayah tadi mungkin yang paling kenceng ayah, ya Tang ya gitu kan.
1: Paling kenceng,
0: paling kenceng banget nih ya. Pernah gak sih dimarahin ayah gara-gara, wih kamu tuh tadi harusnya nendang musuhnya pakai kaki kanan nih, kayak gitu misal
1: pas lomba. Itu sangat sering.
0: Oh seringnya sangat sering, sering
1: ya? Kalau main lagi performanya turun banget tuh pasti ada masukan, bukan marah itu. Mm-mm. Sebuah motivasi lah.
0: Nasehat lah, iya nasehat. Ilmu lah gitu kan, itu, gitu kan. Yang paling diingat apa Tang?
1: Waktu di Popda.
0: Oh Popda, oke. Okay.
1: Itu ayah motivasi banget. Pokoknya latihannya harus lebih giat lagi lah dari kekalahan itu.
0: Iya sih benar sih. Karena kalau gak latihan giat gara-gara kekalahan ya, ngapain lagi gitu ya selain betul. Kan itu hal yang terbaik yang bisa dilakuin ya kan Tang ya. Dan kebukti setelah kekalahan itu jadi menang sekarang kayak gitu ya. Oke Tang, dan ini di penghujung obrolan kita di sore hari ini, sebenarnya aku sih masih kepo sama banyak hal, cuman waktu gak cukup ya, kecuali Bintang mau nyampe jam 8 malam di sini gak apa-apa sih. Sebenarnya kita lanjut ngobrol ya, nanti dibeliin kopi juga. Minum kopi gak sih Bintang? Minum gak?
1: Tapi gak pakai gula Kak.
0: Oh gak pakai gula?
1: Ya.
0: Enggak pakai gelas juga?
1: Pakai
0: gelas.
1: Pakai gelas.
0: Kirain pakai piring gitu tuh ya. Oke, Tang, mungkin ada tips enggak buat calon-calon atlet bela diri di luar sana, apalagi yang masih sekolah ya, Tang ya. Masih sekolah, masih jadi pelajar, biar bisa meraih kemenangan dengan konsisten.
1: Pokoknya disiplin, konsisten, latihan yang maksimal. Terus juga jangan jumawa, sombong, karena di atas langit masih ada langit. Tetaplah jadi diri sendiri. Ya udah itu
0: aja. Oke, dan tentu aja niat ya Tang ya.
1: Iya niat.
0: Tapi percuma teman berdua kalau kamu niat tapi gak konsisten ya, gitu. Percuma juga kalau kamu konsisten tapi gak niat, gimana mau konsisten ya. Niatnya aja gak ada. Dan yang pasti teman berdua pelajaran yang bisa diambil dari perjalanan Bintang nih yang dari tahun berapa Tang?
1: 2016
0: sampai sekarang. Tantangan itu pasti berat, latihannya yeah. juga berat. Jadi kamu juga perlu mental yang kuat, yang mana mental kuat ini kadang dibutuhin atau datang dari orang-orang sekitar gitu yeah, ya betul. Jadi buat aku sih, buat kamu semua teman berdua, kalau udah punya orang-orang yang support atas hobi kamu, ya disyukur ya Tang yeah, ya gitu betul. Kan oke okay, thank you banget Bintang ini sama pengalamannya. Semoga siapa? Nanti di lomba di Januari ya nanti ya?
1: Januari
0: betul. Januari, apa tadi namanya?
1: Prabu
0: International Challenge ya itu ya 2027, semoga bawa prestasi lagi dan nanti kita bisa ngobrol lagi Tang ya, soal prestasi siapkan. Nanti di Prabu itu. Dan terakhir Tang baik, boleh gak? spill sosmed boleh lah,
1: boleh.
0: Spill sosmed boleh, silakan.
1: Aduh, HP-nya boleh sih TikTok deh. Cari namanya Bintang Aulia Pratama. IG juga Bintang Aulia Pratama.
0: Oke, kecil semua ya?
1: Kecil semua.
0: Bintang Aulia Pratama. Walaupun yeah. nickname-nya kecil tapi prestasinya besar, asik. Masuk enggak?
1: Masuk ya
0: kata-katanya ya. Jangan lupa di-follow, siapa tahu nge-posting ini enggak kayak gerakan-gerakan taekwondo gitu di sosmed.
1: Lebih ke TikTok sih, Kak.
0: Oh, TikTok ya. Yeah. Kayak gerakan-gerakan tendangan, teknik ini
1: yeah, lagi gitu. Lagi tanding.
0: Boleh di-follow tahun pro 2, siapa tahu nanti kamu juga termotivasi biar bisa sama Bintang. Siapa tahu nanti ketemu Bintang jadi lawan lomba, ya enggak sih?
1: Iya enggak sih?
0: Oke, Tang, dan salam juga ya Tangnya sama tim klub tadi ya.
1: One Taekwondo Fighter.
0: Mudah-mudahan sehat semua rekan-rekan ya, dan mudah-mahan makin banyak juga prestasinya di klub One Taekwondo Fighter. Amin. Salam juga buat keluarga Tang yang udah ngedukung nih Tang ya. Yeah. Dari kamu SD sampai sekarang. Ini aku janji terakhir banget.
1: Siapa?
0: Kata-kata untuk orang tua Tang yang udah ngedukung.
1: Buat ayah, ibu, makasih udah support Bintang. Hobi ini menjadi prestasi Bintang. Semoga Bintang bisa ngebanggain dari prestasi ini, bisa ngejar cita-cita dari prestasi ini yang bisa dibanggakan. Buat ayah, ibu, pokoknya Bintang makasih udah support banget dari awal sampai akhir.
0: Wow, oke. Okay. Kok jadi aku yang sedih nih Tang ya? Aduh, gak ada tisu lagi nih. Ada tisu gak ada? Iya, jadi kita doain juga semoga Bintang, keluarga, dan rekan-rekan di klub tadi sehat selalu ya tahun 2022. Biar nanti Bintang biar bisa lanjut cerita nih prestasi siapa? Nanti 2027, 2028 gitu kan. Hmm. Siapa tahu nanti Bintang datang ke sini udah jadi pelatih. Ya enggak sih? Gitu ya. Nanti latih aku ya Tang ya.
1: Siap.
0: Latih aku. Minimal ngilangin encok dulu nih, ngelatih gimana caranya nih. Oke, dan ini teman kedua aku juga terakhir mau bacain komen-komen di YouTube ya. Ini dari ini Biazan Kreatif 4521 komen lagi. Katanya senyumnya ngangenin, cie. Senyum siapa nih? Senyum Nandu apa senyum Bintang nih? Terus ada dari Falil Zain 311. Keren ah Bintang, semangat terus katanya. Terus dari File juga Num pasti bangga. Siapa Num-num? Siapa nih? Kok jadi kepo nih aku nih? Dari Falil, ya thank you nih udah komen. Terakhir ini dari Bianza lagi ya, Biazan Kreatif. Senyum dong Tang, ngangenin senyumnya. Tadi kan Bina udah senyum terus itu, teman Pro 2 ya, udah senyum terus. Jadi buat kamu yang kangen, ya boleh datang nih ke Pro 2 Banten ya, biar ketemu Bintang. Thank you Tang sekali lagi, abis ini mau lanjut kemana latihan lagi ya, abis ini ya?
1: Malam sih kalau latihan.
0: Gokil. Di saat yang lain ngopi, Bintang latihan. Jujur, gokil ya. Yaudah Tang, semoga lancar terus dan makin keren ya ke depannya. Thank you. Thank you udah nyempetin waktu kesini ya Tang ya. So, tahun kedua, Bintang harus lanjut latihan ya. Buat kamu mungkin yang udah kenal Bintang, yang udah follow, jangan lupa kirim-kirim semangat juga ke TikTok-nya, ke DM-nya. Kalau yang mau modus-modus, ya janganlah kalau bisa ya. Izin dulu. Kalau mau modus, izin dulu ke orang tuanya. So, tahun kedua, kita harus say thank you and goodbye ke Bintang ya. Ya, thank you Bintang and sukses terus ya.
1: Terima kasih kakak.

0: hit shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

0: ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

Kita udah sampai di sore ceria Hit Shuffle ini Taman Pro 2 sampai jam 7 sore nanti. Jadi buat lo yang mau dengerin lagu-lagu hits ya, mau nostalgia lewat lagu-lagu dari tahun 2015 sampai 2020, boleh banget tinggal request aja Taman Pro 2 ke WhatsApp-nya Pro 2 Banten di 081-1145-1016. Jadi boleh nih kamu lolo semua udah mulai searching-searching lagi, inget-inget lagi judulnya apa aja, penyanyinya siapa aja nih ya, yang mana di tahun 2015 sampai 2020 nih banyak banget Taman Pro 2 lagu-lagu hits yang bertebaran gitu ya. Jadi ya kalau lo mau bring back the memories, boleh langsung aja request ya. Gue tunggu lagu hits versi lo semua di sore hari ini.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya di-update?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Ini ada requestan pembuka di Hits Shuffle Taman Prado 2. Ini requestan ya, satu requestan dari teman kita. Ini Kak Zilka ya, Taman Prado 2 di Cilegon. Ini minta diputerin lagunya. Ini lagu udah cukup lama sih kayaknya, Taman Prado 2 ya. Tahun 2015 I think. Lagu dari Sia, Taman Prado 2 ya. Yang ini Chandelier ya. So Taman Prado 2 kita dengerin nih lagu yang di request. Ini dia Sia Chandelier, requestan dari Kak Zilka tadi ya.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekedar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekedar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

Pandangan Pertama, ya, sebuah karya dari Dul Jelani tahun 2002. Gue tuh inget banget ya awal-awal denger suara Dul nyanyi tuh pas masih kecil, yang lagunya tuh Papa Aku Bukan Superman itu loh. Itu juga gue zaman-zamannya SD kayaknya ya, tahun 2002. Jadi buat lo yang seumuran sama gue sih harusnya paham tuh ya, dulu tuh sempat meledak banget tuh lagu Papa Aku Bukan Superman ya. Dan dulu itu gue ngefans banget sama si L gue yang fansnya, yang drummer ya L tuh kalau gak salah. Apa yang gitar ya, ketukar-tukar sih gue. Anyway, lagu ini juga nih tahun 2002. Ini tuh bercerita tentang pengalaman pribadi Dul ya, sebagai seorang pemuja rahasia atau secret admirer yang jatuh cinta ke pandangan pertama ya, kepada seseorang wanita yang ia kagumi lewat dunia maya. Harusnya lo juga gak asing ya dengar cerita-cerita kayak gini ya. Dan ternyata lagu ini juga kan emang diangkat dari kisah nyata Dul Jailani ya, yang dia tuh ya kagum sama orang wanita dari jauh dan milih buat tetap apa ya, diem, menyimpan perasaan tersebut secara diem-diem gitu. Dan kalau dari liriknya sendiri kan ini ngegambarin betapa kuatnya dampak dari pandangan pertama ini tahun 2002 ya, yang bikin ya terus kebayang-bayang, ngerasa kangen terus, terpesona terus, sampai susah banget buat dilupain ya. Buat lo dan gue juga pernah sih kayak interest pada pandangan pertama tuh emang beda tahun 2002 ya. Dan lagu ini juga bagian dari mini album Sang Pemuja ya, dirilis di tanggal 23 Agustus 2020 ya, tepat-tepat di hari ulang tahunnya juga. Lagu ini jadi representasi kali ya, sisi romantisnya, sisi puitisnya nih, dari seorang Dul Jailani tahun 2002. Wah, sebuah perbedaan yang kontras ya ketika denger lagu ini, terus ingat lagu pertamanya yang Bukan Superman tuh beda banget ya, Dul yang dulu dengan Dul yang sekarang.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Kita masih lanjut di Hit Shuffle ini, teman-teman berdua. Gimana kabar lo semua di penghujung suara hari ini? Masih semangat atau udah mulai ngantuk-ngantuk, udah mulai lemas-lemas ya? Nggak sabar mau sampai rumah cepet-cepet buat ketemu orang rumah, ketemu kucing di rumah ya. Jujur karena gue juga kadang kangen sama kucing, walaupun kucing gue sih di rumah kucing liar. Cuman dia sering mampir aja gitu, teman-teman berdua ya, buat minta makan sebenarnya mah. Ngerepotin sih, tapi entah kenapa gue kalau ngeliat kucing di rumah tuh kayak ya sedikit banyaknya bisa jadi mood booster lah. Gimana di teman berdua? Di antara lo semua ada yang sama kayak gue gak? Pecinta kucing, kita tos dulu dari jauh ya. Atau di antara lo juga masih ada yang di jalan teman berdua, gak apa-apa. Sabar aja, nanti juga nyampe rumah kok ya. Yang penting lo di jalan tetap menjaga kewarasan ya, menghadapi kemacetan mungkin. Banyak cara sih, banyak cara buat apa ya, kayak menyikapi rasa bete di jalan ya teman berdua. Bisa dengan lihat sekitar, siapa tuh ada kejadian lucu, atau bisa ya sambil ngebayangin wajah seseorang yang kita kangenin juga gitu kan, atau ya putar-putar lagu juga boleh teman berdua ya. Ya mumpung kita lagi ada di Hit Shuffle nih, jadi boleh banget kalau lo mau request lagu-lagu hits ya dari tahun 2015 sampai 2020, yang itu siapa tahu bisa jadi mood booster lo yang lagi kejebak macet, khususnya yang lagi nyupir kendaraan roda 4 ya, nyupir mobil. Atau yang ada yang nyupir kereta juga gak apa-apa. Kereta macet tuh gak ada ya teman berdua ya. Kayak dua teman kita ini ya, ini teman kita Kak Galang, ini tadi puterin lagunya Mangu. Lagunya 420 yang Mangu maksudnya ya. Lagu yang sebenarnya secara kisah dari lagu ini, gue pernah menemukan kisah nyata yang ini kayaknya mirip ya sama kejadian di lagu Mangu ini, di mana ada dua orang ya, satu pasangan ini mau gak mau harus berpisah, mau gak mau harus menerima kenyataan kalau mereka tuh gak bisa bersatu, apalagi penyebabnya itu bukan restu orang tua, bukan restu teman-teman, tapi lebih berat dari itu tahun kedua, lebih tebal dari itu temboknya, itu kepercayaan. Waduh. Percaya gak percaya, tahun kedua teman gue ada yang mengalami gitu ya, waktu zaman-zaman kuliah, dan sekarang masih temenan sama gue. Dan kadang juga kita kalau flashback intermezzo ngebahas itu juga sih. Sekalian kita ledekin aja. Thank you ya Galang yang udah request lagu 420. Next teman berdua ini dari Kak Andi ya, teman berdua di Cilegon, minta diputerin lagunya Billie Eilish. Ini lagu tahun 2017 or 2018 gitu kalau gak salah ya, tahun 2 atau 2019 deh, yang judulnya itu Lovely ya, yang ini featuring sama Khalid, yang mana gue juga suka banget sama suara si Khalid sih. Khalid nggak tuh ya, akrab nih gue. Di lagu Lovely ini ya, suara Khalid yang berat ditambah sama suara Billie Eilish yang dreamy gimana gitu ya, suara tuh kayak gitu deh. Thank you banget udah request lagu, so kita dengerin nih dua lagu yang udah di request.

0: Libur ya, aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh, mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
0: Hari ini aja, ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Halo teman Brodo Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6 FM Brodo Banten.

Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

Rangkaian segmen Hit Shuffle ini tahun kedua, gue mau sedikit ya kasih lo informasi yang ini simple tapi buat gue sih cukup penting ya. Apalagi buat lo yang mungkin malam ini lagi gak mau pulang ke rumah dulu, ke kosan dulu ya, karena mau ya sekedar coffee break dulu gitu ya, minum-minum kopi, matcha, coklat anget di coffee shop ya, taman tadi di warung kopi, atau lo mau keliling-keliling dulu sekedar ya menikmati pemandangan jalan aja sih ya di Banten gitu, Taman Pradua. Gue mau kasih lo semua intip dulu soal kondisi cuaca nanti per hari ini tanggal 13 Oktober 2026 ini, Taman Pradua. Kita mulai dari daerah pertama sih, Pandeglang ini cerah, Taman Pradua, dan Lebak juga cerah, sama Tangerang, Serang, Kota Tangerang ya, Tangerang bagian kota juga cerah. Kota Cilegon juga cerah, dan Kota Tangerang bagian selatan juga cerah. Jadi bisa disimpulkan mayoritas rata-rata kondisi cuaca sih aman-aman aja. Buat lo mungkin yang malam ini mau healing-healing dulu lah ya, healing-healing ringan, healing-healing tipis. Dan informasi ini gue kutip dari bmkg.go.id. Jadi buat lo yang mau tahu lebih detail untuk daerah-daerahnya yang nggak bisa gue sebutin, kelurahan apa, desa apa gitu misal, langsung aja mampir ke websitenya bmkg.go.id Taman Pradua, karena di situ lo bisa langsung searching aja kelurahan apa, misal kelurahan Curug gitu ya, atau desa apa, itu bisa Taman Pradua ya secara detail dan real time. But again, ini perkiraan, yang namanya cuaca kan gak bisa dipastiin secara 100% valid juga gitu ya, fix gitu ya, Taman Pradua enggak juga. Tapi ini jadi informasi aja buat jaga-jaga. Nah, biar tetap aman buat lo yang mungkin kemana-mana naik roda 4, ini harusnya enggak terlalu khawatir. Tapi yang roda 2 sih sedia payung atau enggak jas hujan atau juga obat-obatan Taman Pradua, takutnya nanti lo di jalan tiba-tiba kena hujan deras gitu ya, gak sempat buat minggir ya, at least lo ada obat-obatan, daripada nanti kamu masuk angin, apalagi tinggal sendiri di kosan, siapa nanti yang mau ngerokin, masa tetangga gitu ya, masa yang punya kos minta tolong buat kerokin, gak bisa. So, Taman Pradua itu dia, semoga informasi ini ngebantu lo semua yang malam ini mau keluyuran dulu, mau keliling-keliling dulu.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Yo, masih di Hit Shuffle ya, tahun Pro 2. Ini udah mau jam 7 malam buat lo semua. Udah ada yang sampai rumah, harusnya sih udah nyampe rumah semua ya, kalau nggak ada agenda-agenda tambahan ya, nggak ada gerakan-gerakan tambahan lagi. Dan buat lo juga mungkin yang masih di jalan juga, nggak apa-apa, waltz aja, slow aja tahun Pro 2 ya. Musik-musik seru juga bakal tetap nanti diputerinnya di Pro 2 Banten buat menemani semua aktivitas lo semua ya, tahun Pro 2. Yang pasti, apapun yang udah lo laluin di malam, bukan di malam hari ini sih, di penghujung sore hari ini ya, di hari inilah gitu ya secara menyeluruh. Gak usah disesalin tahun Pro 2 ya, karena penyesalan itu biasanya malah bikin kita tuh makin overthinking kalau malam-malam. Tapi misal mau overthinking terus mau dikeluarin ya gak apa-apa. Overthinking itu betternya emang dikeluarin ya, jangan dipendam aja tahun Pro 2, apalagi kelamaan. Terus juga mungkin buat lo semua yang hari ini lagi sedih atas kehilangan seseorang gitu ya tahun Pro 2, peluk online dulu deh dari gua gitu ya, yang mungkin tadi kerja terus tiba-tiba dapat kabar kita tuh kehilangan seseorang ya. Ini kehilangannya bukan cuman berpulang gitu ya teman-teman, tapi misal ya kehilangan orang yang disayang, orang terkasih juga gitu ya, untuk selamanya. Tenang aja teman-teman, karena di malam nanti semua keresahan lo ini bakal di apa ya, bakal diobatilah sama Rama ya teman-teman. Kenapa gua ngebahas soal kehilangan dan penyesalan, soalnya lagu penutup dari gua ini lagu tentang penyesalan mendalam seseorang setelah kehilangan orang terkasih untuk selamanya. Salah satu musisi favorit gue juga, punya suara yang berat juga, dan punya rambut yang blonde ya. Gue pengen banget punya rambut blonde Taman Pro 2. So sebagai penutup, sebuah persembahan dari Louis Capaldi, Before You Go. Gue Nando Putra, thank you for listening, see you and bye-bye.

kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burn out. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak. Rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.

0: Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng Rama. Informasi pertama, teman Pro 2, Menteri Kebudayaan Fadlizon menargetkan musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri melalui penguatan ekosistem musik nasional. Target tersebut menjadi salah satu fokus konferensi musik Indonesia 2026 yang mengusung tema bergerak bersama mengimplementasikan ekosistem musik Indonesia yang berdaulat.

Beralih informasi selanjutnya, Teman Pro 2 Marvel menghadirkan Vision Cast, serial superhero yang melanjutkan kisah Vision dari WandaVision. Serial ini mengeksplorasi pencarian jati diri Vision sekaligus hubungannya dengan kecerdasan buatan dalam sistemnya. Melansir di Disney Plus, Vision Quest menjadi penutup trilogi memulai WandaVision pada tahun 2021 dan dilanjutkan dengan Agatha All Along pada 2024.

0: Informasi terakhir teman perdua, Timnas Putri U17 Indonesia resmi lolos putaran final Piala Asia 2027. Garuda Pertiwi Muda berhasil meraih hasil sempurna pada babak kualifikasi di Singapura dan kesuksesan berharga ini dipastikan setelah Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi. Well, usai sudah info Pro 2 bersama Rama, next kita lanjut dulu ya di Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So enjoy pada malam hari ini.
1: Info Pro 2.

0: Halo, selamat malam teman berdua.
1: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Ada kita berdua nemenin lo di MLC Music Live Chat di malam hari ini ya. Yeah.
1: Hari apa ini? Selasa. Hari Selasa teman berdua. Kalau Selasa gini biasanya masih mikirin besok hari Rabu mau ngapain.
0: Bener. Masih kepikiran besok kemarin Senin habis ngapain.
1: Iya bener. Biasanya ada yang habis weekly meeting ya di kantornya. Ada habis morning briefing gitu kan, masih kepikiran tuh hari Selasa.
0: Bener, karena Selasa kan singkatan.
1: Apa tuh?
0: Selalu Selasa.
1: Selasa, selalu Selasa. Iya. Ini teman berdua, kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia pada malam hari ini.
0: Yes.
1: Dan seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua aja.
0: Yari, karena seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama salah satu. Dia sebenarnya adalah...
1: Bisa dikontrol gak temponya?
0: Oh, iya.
1: Temponya terlalu lambat ya. Takut dia kira radio berita nanti.
0: Enggak, aman aja.
1: Aman aja ya.
0: Kita bermain tempo.
1: Oh iya benar, iya, benar. Kan? Tempo.
0: Aduh salah. Sepatu. Tempo goreng.
1: Aduh, tempe goreng.
0: Kita mau ngobrol bareng sama Yeri Merian
1: alias salah satu personel dari C5.
0: Betul, dia vokalisnya yang bakal kita ajak ngobrol karena dia baru aja ngerilis project solonya lagi nih.
1: Terakhir kita udah pernah ngobrol sama Yeri. Dan waktu itu duet ya kalau gak salah.
0: Iya, mereka collab sama band gitu kan.
1: Iya benar.
0: Nah, kalau ini sendirian ini.
1: Sendokiran aja nih. Nanti kita bakal ngobrol sama Yeri. Jadi teman berdua buat kamu yang kayaknya mau nanya-nanya ataupun mau lihat visualnya, boleh banget mampir ke YouTube RRI Jakarta ya.
0: Betul, bisa langsung seru-seruan di sana. Mau nanya boleh, mau say hi juga boleh, mau send dong juga boleh, atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-801-05 ya.
1: Kalau mau ngasih resep-resep masakan kamu juga boleh, nggak apa-apa, kita terima komen aja.
0: Iya sih, cuma terlalu random aja, out of topic aja.
1: OT ya. Oke, teman berdua, jadi jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat. Kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Life Chat.
0: Yay, masih bareng sama Edi dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa ya, kita gak akan berdua aja karena malam hari ini kita sudah bersama, bergabung bersama kita melalui
1: asik,
0: Zoom.
1: Asik.
0: Ada seorang asik yang pernah ngobrol juga sama kita ya.
1: Calon tong.
2: Oh bukan,
0: salah. Ada Om Yeri.
3: Hai. Halo semuanya.
0: Halo. Gimana kabarnya Om Yeri?
1: Ini kalau di YouTube nunjuk
0: nih. Udah
1: enggak usah. Oh iya, sorry.
3: Iya.
0: Aduh.
3: Baik. Gimana kabarnya? Sehat semua.
0: Luar biasa.
1: Dan Om Yeri juga lagi sama teman-teman T5 tadi ya?
3: Iya, betul.
1: Ya, ini. Akang,
3: lagi sekalian lagi pada makan juga.
0: Bener. Jam-jam segini tuh enaknya dengerin MLC sambil makan.
1: Asik.
0: Gitu kan?
3: Iya,
0: yeah,
3: bener.
1: Dan luar biasa bener. Karena hari ini Om Yeri pakai baju hijau ya.
0: Karena
1: ini hari Selasa menggambarkan kehijauan gitu. Karena apa namanya, berharap ada banyak rezeki katanya.
0: Amin. Iya. Gue juga agak hijau sih.
1: Iya. Gue buka baju lah.
0: Gak usah. Situ hulek.
1: Gimana kabar Om Yeri?
3: Baik.
0: Luar biasa ya, sehat ya.
3: Luar biasa.
0: Gimana lagi sedang sibuk apa nih? Selain dengan proyek kolaborasi kemarin barengan sama Rutinitas Pagi ya, terakhir ya.
1: Terakhir sama Rutinitas.
3: Sama Rutinitas Pagi sih kemungkinan ya sekarang. Paling baru ngeluarin yang single baru ya, terus yang kedua yang sendiri itu, terus yang kedua sih kita T5 juga lagi bikin mini album juga itu juga sekarang
1: sedap. Proses itu.
3: Terus Lomaritas Pagi juga ini lagi nyiapin untuk yang single 2 collab-nya.
0: Asik.
3: Gitu, ada jadi nanti mungkin akhir tahun ya. Bener.
0: Produktif banget lagi. Ya Om ya.
1: Kejar tayang ya Om ya.
3: Kepaksa.
1: Padahal udah kita mau angkat loh udah produktif ya, kepaksa ternyata. Kepaksa ya, luar biasa.
3: Kegiatan ya paling itu aja sih, kegiatan sih paling sekarang lagi seneng ke merambah ke dunia bisnis kuliner. Ya betul, sekarang lagi ya ada beberapa yang lagi dikelola lah, sekarang lagi di develop sama dikelola gitu.
1: Bener. Apa nih Om, makanannya apa bentuknya?
3: Yang satu steak lagi jalan. Okay. Ya kebetulan ada di 3 kota, ada di Bandung, di Cibubur sama di Summarecon Mall Bekasi.
1: Waduh.
3: Ya.
0: Seru.
1: Asik banget nih.
0: Bener.
3: Iya nanti datang ya.
1: Boleh dong.
0: Siap. Laksanakan.
1: Kita berangkat, terang aja. Oke, jadi juga sama T5 juga lagi produktif, sama Rutinitas Pagi lagi produktif.
0: Bener.
1: Bahkan untuk proyek sendirinya produktif Om Yeri ya.
3: Iya, masih kuat ya.
0: Masih kuat lah. Karena sekarang ini Om Yeri baru aja ngerilis single solonya, proyek solonya nih ya.
3: Iya, terbaru ya. Itu. Iya, kebetulan itu.
0: Kebetulan ya. Ini jadi proyek solo yang keberapa nih berarti dirilis nih?
3: Kalau aku tuh sebenarnya kan banyak collab dia sebenarnya di proyek yang kalau yang solonya sih paling baru yang sendiri banget tuh baru dua. Kalau single untuk proyek sendiri itu kan udah ada 4 sebenarnya, yang satu solo, yang kedua itu yang sama 11-12 band ya dari Bandung juga, yang ketiga sama Rutinitas Pagi yang sekarang sendiri lagi.
0: Oke.
3: Okay. Jadi udah 4 sih.
0: Bener.
3: Udah 4, yang proyek sendirinya ya, luar T5 tuh.
0: Di luar T5 ya, udah ada 4 nih, gokil.
3: Udah 4 sih, iya.
0: Gokil.
1: Udah lumayan ya.
0: Lumayan banget.
3: Yang penting sih jangan hilang banget kan.
1: Bener.
0: Tetap berkarya ya Om.
1: Iya dong.
3: Iya lah,
1: harus lah. Tapi kalau buat Om Yeri tuh, kenapa akhirnya ada proyek solo? Apakah karena memang ini, apa ya, gak masuk ke genrenya T5 akhirnya Om Yeri memutuskan untuk solo atau gimana nih Om?
3: Iya sih, ada beberapa materi yang kayaknya ini gak di T5 genrenya. Jadi emang aku cari beberapa konsep yang ini udahlah, kalau ini aku pisahin, ini tifas nggak di sini gitu, itu sama gue aja gitu. Beberapa sih aku, kalau konsep yang project solo sih lebih random sih sebenarnya, aku konsepnya genrenya nggak terlalu spesifik harus oh Pak Rendi atau apa enggak, random aja. Okay. Apapun selama itu enak gitu maksudnya.
1: No, ya nyenengin diri sendiri lah om ya.
3: Biar enggak stres.
1: Benar, itu penting.
0: Penting.
3: Jadi ibaratnya ya me time-nya gue.
1: Iya.
3: Project Soul ini me time-nya gue lah.
0: Iya, udah. Karena emang semua apa dalam tanda kutip egonya dituangin di sini semua berarti ya.
3: Iya, situ aja sih.
1: Kita juga kalau lagi capek kita siaran sendiri di TV, kita enggak siaran di radio, kita keluar ya.
0: Siaran di mana ya?
1: Siaran di mana kayak? biar nggak stres kan?
0: Iya benar.
1: Biar nggak stres.
3: Iya sih. Betul. Yang penting zaman sekarang ya kita nggak boleh stres.
1: Benar.
0: Sebisa mungkin enjoy aja gitu kan.
1: Benar.
3: Aja.
0: Gokil. Karena emang di Project Solo yang kali ini juga kayaknya lagi mencoba eksplorasi sebuah genre baru lagi nih berarti ya.
3: Iya, kan dulu kemarin sempat ke fusion, sempat ada 80s-nya waktu Monotes pagi. Sekarang kita gue tuh lagi bawa ke agak folk dikit sekarang. Jadi emang lebih bebas aja sih.
0: Bener.
3: Yang project sendiri itu yang gak tutup. Karena untuk di Tifa sendiri kan orang udah matok pakemnya gitu. Bosnya Tifa musiknya harus gini gitu kan. Ya kalau di project yang gue cari sesuatu yang gue akan lebih bebas.
0: Bener. Seru nih.
3: Seru-seruan.
1: Dan kayaknya nih emang single ini berbeda dengan lagu-lagu Miri sebelumnya ya. Dari judulnya beda, lu bisa menggambarkan ini paling beda sih kayaknya.
3: Paling beda. Kalau lagu berikut, lagu sebelumnya kan banyak yang semangatnya sih gue. Lagu-lagu motivasi kayak waktu masih 11-12 kan judulnya Good Morning. Itu jadi memotivasi orang bangun pagi kerja apa segala macam sama yang masih rutas pagi itu. Kemarin lagunya apa ya, temanya gue lupa.
0: Ini gak sih apa kisah cinta anak SMA gak sih? Remaja gitu.
3: Iya, masa remaja.
1: Omirinya aja lupa. Omirinya lupa.
3: Iya, kemakan usia.
1: Iya.
0: Bener.
3: Nah yang sekarang lebih ngangkat, lebih ke kesendirian gitu. Jadi gue maksudnya kayak lebih ke lagu senja ini, gue harus lebih merenung lah intinya. Ibaratnya terus terutama kalau orang mendengarnya mungkin arahnya lebih ke cinta-cintaan yang ditinggalin, gue jadi sendirian kayak gitu. Cuman pada dasarnya lebih ke ya kita harus bisa jangan sampai down gitu maksudnya. Nah gitu maksudnya. Gitu aja ya, sedih sih sebenarnya.
0: Itu
3: cerita tentang orang putus sebenarnya, itu ceritanya.
1: Gitu.
3: Jangan
1: sampai down tuh dengerin.
0: Iya
1: yeah,
0: benar.
1: Jangan sampai.
3: Nah itu.
1: Jangan sampai.
3: Berarti ada yang lagi putus ini.
0: Kok bisa nyimpulin begitu?
1: Ambil kesimpulan cepet banget, Mary. Segitu
0: cepet banget.
1: Iya. Iya, tapi akhirnya jadilah sebuah lagu yang dinamakan Senja ini, Om ya.
3: Iya benar.
1: Kenapa? Apa karena Om Yeri ngambil apa nulisnya waktu lagi sore-sore nih? Apa gimana?
3: Enggak. Jadi kadang-kadang gini ya. Orang kadang-kadang suka pura-pura senang di saat kondisi nggak baik-baik aja. Tuh kalau siang tuh kan biasanya masih bisa, kita tuh kayaknya masih bisa happy lah, ketemu teman apa segala macam. Tapi suka berasa nggak sih di saat sore, menjelang sore, kesepian itu datang gitu. Orang yang baru begitu gitu. Kadang-kadang tahu-tahu kok gue kayak jadi sendiri banget ya gitu. Jadi
1: jam rawan jam segitu
3: biasanya.
1: Di
3: saat orang teman pada pulang lah apa segala macam, kok gue sendiri banget. Apalagi kejadiannya gue lagi abis diputusin gitu, atau abis lagi disebut sama pasangan kita, itu kan berasa banget biasanya. Suatu senja malam tuh startnya tuh senja, biasanya udah mulai aduh kok sepi ya gitu.
0: Bener mulai tuh ketika di mobil lagi nyetir macet gitu kan, kayak bengong tiba-tiba
3: bengong gitu. Tahu-tahu
0: sepi ya gitu.
3: air mata netes
0: ternyata kecolok matanya.
1: Salah dong ekstrim banget sampai kecolok matanya. Iya. Jadi sebenarnya nge-capture tentang itu, Om ya.
0: Bener.
3: Iya sih, biasanya nge-capture itu juga sih. Pada dasarnya intinya tentang orang yang pisah. Tapi aku gue ngegambarin momen biasanya yang berasanya itu biasanya di saat-saat sore itu. Biasanya senja itu tuh membuat tuh kita jadi mikir banyak. Aduh apa ini sedihnya itu biasanya datangnya di antara di saat kita hari itu udah mulai gelap tuh udah berasa kayak sendirian kita.
1: Overthinking cenah.
3: Iya betul.
1: Overthinking. Iya.
3: Overthinking.
1: Benar. Ah, itu tuh menarik tuh.
0: Yes.
1: Nah, mungkin buat kamu teman berdua ada yang relate nih dengan cerita ini.
0: Benar.
1: Atau mungkin buat kamu ada yang mau nanya juga ke Om Yeri nanti boleh banget kita bacain ya.
0: Ya, iya. Jadi langsung aja. Kasih tahu ke kita di live chat YouTube RRI Jakarta, bisa ikutan seru-seruan di sana atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yes, so jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: judul lagunya agak panjang sebenarnya itu kan, cuma bukan Senja Doa. Cuman itu dipersimpel. Tadinya sih pas dibikin itu judulnya Rindu di Ujung Senja sebenarnya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Iya.
1: Kenapa kenapa yang dipotong senja, Om? Cuma maksudnya ujungnya doang tuh, belakangnya doang. Kenapa enggak di ujung doang judul lagu?
2: Aneh juga ya.
1: Lalu judul aneh juga. Keci. Lebih keci. Di ujung.
0: apa ya? Yang satu kepanjangan, kedua itu momen senjanya itu yang jadi fokusan gitu
1: maksudnya.
0: Iya.
1: Okay. Aslinya Rindu di Ujung Senja tadi ya.
0: Senja aslinya, judulnya tadinya mau itu tadinya. Iya.
1: Iya iya iya iya.
2: Akhirnya dipilihlah Senja.
1: Dipilihlah Senja sebagai judul lagu ini akhirnya. Tapi ini dari pengalaman pribadi Om Yeri sebenarnya atau dari pengalaman orang lain nih?
0: Enggak sih, kalau dibilang pengalaman pribadi udah pernah ngalamin seperti itu, cuma dulu ya.
1: Oh iya.
0: Udah lama. Saat ini sih enggak ngalamin itu. Cuman gue nginget-nginget aja waktu dulu, waktu gue ditinggalin cewek gue, ditinggalin pasangan. Ya beras, momen-momen berasanya itu di senja itu tuh biasanya.
1: Kerikol gitu. Lagi akhirnya
0: Kerikol lagi. Dan kadang itu tuh kan gak bisa sehari, kadang-kadang berhari-hari itu belum bisa move on gitu tuh. Biasanya di momen-momen itu kayak kesepian gitu. Aja kan akhirnya kadang-kadang kan suka bikin sesuatu, kadang-kadang ada yang jadi pelarian gitu kan, gara-gara si sore senja-senja itu mengingatkan dia untuk kehilangannya. Kadang-kadang biasanya gue jam segini gue nyapain ya, itu keinget semuanya biasanya kalau pas sore, pas mall gelap. Nah kadang-kadang yang bahayanya itu kan kalau kita ternyata nekat dah kita, gue pengen cari happy tapi nggak jelas, itu bahayanya. Pengen move on tapi mungkin banyak juga yang caranya salah.
1: Ini menarik nih. Kalau dulu nih caranya Om Yeri apa deh untuk mendistract pikiran-pikiran yang kayak aduh gue sepi banget nih gitu.
0: Kalau gue sih apa ya, kadang-kadang kalau saat itu sepi banget, caranya distractnya cuma satu, karena gue dari dulu emang senang musik ya. Kadang-kadang gue masuk studio. Kadang-kadang dari dulu kan memang kadang-kadang suka udah ada studio pribadi ya. Kadang-kadang gue ngotak-atik sampai akhirnya agak kupan, capek sendiri tidur.
1: Gitu. Studio studio foto kan tapi
2: salah
1: bukan. Foto. Bang gue pusing fotoin yang banyak gitu. Bisa juga.
0: Jadi kafe. Kadang-kadang seperti itu sih kadang-kadang kalau enggak ya kadang-kadang gue suka maksa teman gue sendiri ketemuan lagi deh, kita ngopi dulu yuk gitu. Jadi kan buat ngilangin. Jauh untungnya saat itu banyak teman gue yang kadang-kadang mau nemenin gitu. Jadi itu sih yang ngelamatin biasanya gitu.
1: Jadi banyak minjem waktu orang ya Om
0: Yeri. Iya. Jadi intinya sih apa ya? Nyusahin orang.
2: Judulnya ganti nyusahin orang.
1: Judulnya harusnya diganti tuh. Pinjem waktu dulu gitu. Pinjem waktu dulu.
2: Iya. Bukan pinjem 100
1: ya. Iya, pinjem waktu dulu.
2: Pinjem waktu dulu ya.
1: Betul. Oke.
2: Oke, tapi kenapa akhirnya genrenya itu menjadi pop folk ini?
0: Lagi suka aja sih saat ini, memang gue lagi suka dengerin yang gitu-gitu ya.
1: Oke.
0: Pop folk gitu. Jadi mungkin apa ya, cari sesuatu yang lain aja, karena ada kadang-kadang orang kalau dengar musik jenuh juga ya kalau kita dengerin genrenya mentang-mentang orang mungkin nyangkanya mentang-mentang gue bandnya orang nganggapnya band-band pop R&B apa segala macam, disangkanya gue tuh dengerin tiap hari, itu enggak juga.
1: Maksudnya
0: kadang-kadang ada boringnya, gue harus cari dengerin yang lain. Kadang-kadang gue dengerin metal, gue dengerin juga kadang-kadang. Gitu, iya benar. Karena gue masih dengerin Metallica, gue masih dengerin Maroon 5, gue masih dengerin Guns N' Roses, gue masih dengerin sebenarnya. Kalau lagi boring dengan area itu, gue pindah ke area itu tuh kadang-kadang.
1: Okay. Oh, itu juga jadi influence lu kali Om ya?
0: Iya benar. Kadang-kadang begitu dengerin lagu-lagu yang di luar genrenya R&B, ternyata adanya lagunya enak, malah terinspirasi juga untuk bikin yang seperti itu, yang di luar genre gue gitu. Kadang-kadang gue gitu kalau gue.
1: Jadi ngulik ya, jadi ngulik ya.
0: Iya,
1: bener. Ngulik. Coba Denny Caknan dong.
2: Salah. Terlalu ambiar
1: kan. Hari ini kan
0: gue dengerin.
1: Nah, iya. Itu.
0: Caknan
1: NDX.
0: NDX. Ndarboy gue dengerin.
1: Tuh kan. Asik kan Om.

0: lagu-lagunya.
1: Asik kan?
2: Asik ya.
1: Bener-bener.
0: Gue dengerin semuanya dan itu menurut gue bagus, keren.
1: Iya, betul-betul.
0: Keren-keren.
1: Jadi nanti gua ditunggu ya? Beberapa... Ditunggu ambiarnya ya?
0: Gue ini hip, mungkin nggak keambiar banget ya. Yang gue sempat kepikiran tuh bikin kayak hip dude sih sebenernya.
1: Oh iya. Ke
0: depannya.
1: Seru banget.
0: Itu hype-nya enak banget ya.
1: Bener.
0: Iya, karena gue sering denger juga tuh musik-musik begitu. Bahkan sampai lagu-lagunya Andar Boy, DX. Gue hafal judul-judul ya.
1: Serius?
0: Oke. Okay. Ada Montesnya.
1: Kita percaya. Gaspol dangak. Iya, kita percaya.
0: Ada apa coba? Keringan mantan.
1: Iya.
0: Iya. Gue dengerin.
1: Bener-bener. Iya sih, jujur.
2: Berarti cukup random juga ya.
1: Cukup random ya.
0: Aslinya emang random sebenarnya, gue kadang-kadang nggak terlalu spesifik di satu genre sebenarnya. Kalau yang gue nikmatin ya maksudnya.
1: Benar. Tapi kalau musik-musik sekarang itu berarti Om Yeri bisa menikmati ya. Kita ini kan ada hipdut gitu-gitu
0: termasuk,
1: kan.
0: Termasuk yang bisa menikmatin gue. Karena gue kadang-kadang suka nyari-nyari yang baru kadang-kadang gitu. Kayak Naikila gitu gue dengerin gitu. Terus gue dengerin kayak misalkan si siapa? Kayak kelas ke Enau.
1: Enau
0: itu gue dengerin dan gue suka sih mereka semua.
1: Wah, berarti lu sampai yang baru-baru juga ngulik banget om ya?
0: Gue dengerin. Iya, gue dengerin sih kayak Bernadia, angkatan yang baru-baru kayak perunggu gue dengerin.
1: Wah, berarti lu tuh masih sangat mendengarkan yang terbaru ya om ya?
0: Ya, pada dasarnya bukan karena gue cari-cari juga, tapi kadang-kadang gue tiba-tiba, kan gue juga suka main TikTok, apa, platform kayak TikTok, kayak, gue boleh nyebutin, boleh.
1: Aman.
0: Nah, gue juga termasuk usernya, gue juga termasuk pemakai TikTok, Instagram, dan lagu-lagu itu kan lewat terus, kadang-kadang gue langsung cari gitu, kadang-kadang gitu.
1: Berarti lu langsung ini ya, ke counter untuk ngisi MP3 ya,
0: di Winem
1: bang. Bang isiin lagu Bernadia gitu ya.
0: Iya. Di handphone gitu kan.
1: Mau diisiin lagu. Lagunya sih baru tapi cara dengerinnya agak lawas ya. Oke. Tapi gue penasaran sih nih. Maksudnya dari lagu Senja ini nanti vibes-nya bakal kayak gimana? Apakah memang semenyedihkan itu atau ternyata lu bikin ya udah lu pengen menikmati waktu-waktu ini aja sih. Gue penasaran.
2: Benar.
1: Kita dengerin dulu kali ya Om ya.
0: Boleh.
1: Oke.
2: Kita dengerin dulu
1: gitu.
2: Single terbaru dari
1: Om Yeri dengan Senja. Here we go teman-teman.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bersama juga Om Yeri pastinya.
0: Alright.
1: Yo,
0: yes. Tadi kita udah dengerin
1: Senja.
0: Benar-benar. Tadi kalau judulnya adalah Rindu di Ujung Senja, itu ada di bagian akhir lagu.
1: Iya, ada ya? Emang ada di lirik Om ya.
2: Iya, ada di lirik ya. Iya, itu benar.
0: Benar-benar.
2: Di ujungnya, di ujungnya.
1: Di ujungnya.
0: Benar-benar di ujung tuh.
2: Kalau di Five Man, di ujung mimpi dulu. Judulnya.
0: Benar.
2: Sekarang di ujung senja.
0: Oh, benar-benar.
1: Tapi setelah didengerin ya, gue merasa ada nuansa 80s sih Om. Lo merasa lo masukkan unsur itu nggak, kayak dari roll drum dan beatnya sih?
2: Ada.
1: Ada ya. Ada.
2: Jadi nyambung dari waktu kemarin berdasar pagi juga kan soalnya.
1: Iya
2: benar. Ada 80s, jadi ini kayaknya agak kebawa ke yang folknya gitu, yang ballad-balladnya di tahun 80-an.
1: Iya
2: gitu.
1: Sih. Karena jadi apa ya, jadi senja di tahun 80-an.
0: Benar.
2: Iya. Gitu. Iya memang. Apa sih namanya? Kalau nggak salah gue pernah bilang ya waktu itu ya. Kalau nggak salah waktu amaran berdasar pagi itu memang lagi seneng banget area-area 80s gitu.
1: Iya.
2: Aku bener. Lagi denger-dengerin lagi juga. Jadi zaman lagu tahun berapa ya? Mus Mujiono.
1: Wow.
2: Terus Mas Faris
1: Eren. Faris Eren.
2: Kebetulan. Iya, kebetulan kan lagi banyak aku dengerin juga gitu. Gitu.
1: Iya sih.
2: Gitu,
1: iya
2: sekarang.
1: Sih. Iya sih.
2: Warna-warna situ.
1: Iya. Jadi kayak ada Faris-Faris sih tadi.
2: Iya.
1: Keren.
0: Oke loh.
1: Kalau menurut gimana Dip?
0: Gue ngerasa kayak sesuai judulnya sih lagu ini emang enak dinikmatin ketika lagi sore-sore, lagi senja-senja sambil nyetir mungkin atau mungkin lagi santai di rumah gitu loh.
2: Iya.
0: Walaupun mungkin ceritanya agak sedikit sedih ya, cuman emang nuansanya enak aja gitu buat dinikmatin.
2: Iya sih. Sedih, nggak bisa move on itu kan ceritanya ke sana, terus apa ya, mungkin ada satu penyesalan dan lain-lain.
0: Iya, gitu. benar.
2: Itu jadi sampai di video klipnya sendiri juga, bukan video klip ya, itu kan sebenarnya gue klipnya di AI ya gue bikinnya. Di official klipnya, musik klipnya lagu ini tuh kan ada ujungnya yang mobilnya meledak gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Gitu, itu emang bentuk kekesalannya gitu. Kayak gue kesel, udah nyesel banget ya gitu. Gitu dah, pokoknya lah. Itulah pokoknya.
0: Bener-bener. Emosinya
2: ceritanya
0: luar biasa
2: sebenernya.
0: Emosinya meledak-ledak loh tadi. Sampai mobilnya aja
1: meledak-meledak ya. Serem juga ya dipikir-pikir ya.
2: Tadinya gue mau ngikut-ngikutin anaknya Enzi, cuman ternyata, aduh kenapa? Kok gue jadi aneh ya?
1: Masa udah nyerah dulu, jangan.
0: Benar.
1: Oke.
0: Right.
1: Tapi itu jadi sebuah warna tersendiri sih. Gua ngedengerin tadi senja ini emang punya warna yang folk tapi juga ada unsur 80s-nya. Kalau gue
2: 80s-nya ada. Buat gue juga ini yang pertama kali sih bikin konsep kayak gitu.
1: Iya. Asik.
0: Alright. Sekarang kita bakal sapa-sapa dulu teman produser yang udah bergabung bersama kita ya di malam hari ini. Kita ke WhatsApp dulu nih, sudah ada dari Lara.
1: Lara.
2: Lara. Halo Lara.
0: Ini jika suatu saat kakak Yeri harus memilih antara mengejar mimpi pribadi atau membuat keluarga bangga, bagaimana kakak akan menentukan pilihan tanpa harus kehilangan salah satunya?
1: Wow.
0: Mimpi atau keluarga bangga nih?
1: Iya.
2: Dua-duanya, maksudnya harus bisa jalan dua-duanya ya? Ya secara prioritasnya harus balancing.
0: Balancing ya? Benar-benar.
2: Iya, manajemen waktu harus balance, semuanya prioritas juga harus balance. Itu penting banget sih menurut aku. Karena dua-duanya penting sih menurut aku. Secara karir, mimpi, dan keluarga itu adalah sesuatu yang vital buat hidup.
0: Iya.
2: Maksudnya kita nggak bisa kehilangan satupun mereka dari kedua hal itu. Gitu.
0: Betul.
1: Nah nggak boleh dikorbankan ya.
0: Benar.
2: Nggak boleh. Selama kita bisa bagi waktu, selama kita bisa bagi prioritas yang aman, harusnya bisa ya. Gitu.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal mimpi dari Om Yeri sendiri sekarang, mimpinya apa sih kalau di dunia musik itu?
2: Mimpi gue ya.
1: Cita-citanya apa sih sebetulnya Om Yeri?
2: Cita-citanya yang lagi ada saat ini ya, yang paling dekat itu adalah gue bisa jalan antara bermusik dengan di bisnis. Jadi gue sih lagi gimana caranya memikirkan musik sebagai passion gue, tapi gue pun tetap hidup dari bisnis yang lagi dijalani di luar musik gitu.
0: Betul.
2: Karena ya, karena alasannya kenapa gitu? Karena buat gue tuh, benar gak sih ya? Cuman ini dari persepsi gue sendiri. Musik untuk di Indonesia, gitu gue gak bicara di global ya. Tapi gue berbicara di Indonesia, musik itu kayaknya kalau kita hidup ngandelin musik doang, kayaknya belum bisa. Fight banget. Jadi emang gue lagi pengen mencoba gimana caranya gue bisa jalan di dua kaki. Prioritas gue untuk beberapa tahun ke depan, gimana caranya itu bisa berdampingan gitu.
0: Benar-benar. Jadi bisa saling-saling menopang lah ya.
2: Iya, benar-benar. Gue bisa main musik. Maksudnya musik juga kan, maksudnya dalam artian gini, musik gitu bukan sesuatu yang bisa kita jalanin tanpa harus kita effort ya.
1: Iya, jelas.
2: Ada sesuatu effort yang harus disupport dengan finansial yang gue harus cari di luar itu gitu. Maksudnya baru bisa jalan musiknya juga gitu maksudnya.
0: Betul. Menarik ya. Benar. Bermusik dengan modal.
1: Juga punya bisnis ya.
2: Tapi benar nggak sih maksudnya? Kita bermusik juga kita nggak bisa gratis kan?
0: Benar.
2: Kita butuh latihan, kita butuh beli alat,
1: betul.
2: Kita butuh marketing, ya kan? Nah kalau iya kan itu.
1: Iya, benar. Apalagi juga dulu, maksudnya Om Yeri dari orang yang dari industrinya dari dulu udah tahu dari awal sampai akhirnya kan untuk industri musik,
2: benar.
1: Oke, gitu Lara ya, udah terjawab sama Miri ya.
0: Selanjutnya siapa lan?
1: Ada dari Ilham KDI nih.
0: Kenapa tuh?
2: Karena Ilham KDI.
1: Karena kalau ada kesempatan berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Om Miri tuh pilih siapa dan apa alasannya?
2: Kalau gue pribadi, gue lagi pengen nyoba yang lintas genre sebenarnya. Jadi jangan yang setipe misalkan sama dangdut, sama Melayu, itu kayaknya challenge banget sih sebenarnya.
0: Banyak. Tapi berarti Om Yeri emang benar-benar suka mencoba sesuatu yang baru ya, berarti ya?
2: Iya, banget sih sekarang karena ya kita kan butuh variasi ya
0: untuk
2: berkarya dan lain-lain gitu maksudnya. Siapa tahu ternyata kenekatannya misalkan untuk mencoba dengan genre lain ternyata bisa nyiptain satu tren baru, kita nggak pernah tahu ya.
1: Betul. Oke, jadi justru pengennya nyoba kayak dangdut Melayu gitu ya.
2: Iya, banyak banget contohnya sekarang. Alasannya contohnya kayak dulu kan ada yang siapa sih, Tensi, itu juga menurut gue itu hasil eksperimen yang cukup gila menurut gue. Menciptakan akhirnya timbul genre itu dan ternyata jadi tren gitu kan. Semua orang kayaknya punya kesempatan untuk bisa melakukan itu asal berani coba gitu maksudnya gitu.
1: Banyak fusion gitu. Baru sekarang bener justru
2: sih.
1: Dan band-band lama sih gue percaya Om ya, band-band lama mungkin Melayu kayak Raja, ST12 gitu-gitu tuh punya waktunya sendiri untuk mereka naik lagi sih, gue percaya.
2: Betul. Karena musik itu siklus gitu, kalau nggak tahu.
1: Ada siklusnya.
2: Benar.
1: Siapa tahu kita akan nyanyi lagu Raja lagi nanti kan.
2: Iya, benar. Lagu Charlie itu kayak Charlie. Sebenarnya lagunya tuh nggak, kadang-kadang balik lagi ternyata itu bisa tren lagi. Apalagi sekarang kecanggihan dunia digital gitu kan, bahkan lagu itu nggak punya masa basi untuk saat ini ya. Aku perhatiin kadang-kadang 2 tahun 3 tahun lagi ternyata naik lagi tuh lagu. Gitu tuh sekarang kayaknya lagi kayak gitu ya. Di era digital tuh musik tuh bisa tren berkali-kali.
1: Benar. Dan juga kita kalau ngeliatin festival musik line up itu justru memang ngambil dari semua genre Om ya, kayak dari 80-an ada, dari dangdut ada, dimasukin semua gitu.
2: Dimasukin semua sekarang dan eventnya emang udah kreatif semua sih sekarang.
1: Iya, parah.
2: Mereka,
1: parah.
2: Mereka, Parah mereka.
1: Iya. Kayak mana waktu itu ya? Antara Paspor atau Synchrones. Akhirnya waktu itu manggil era 90-an kayak Trio Kwek-Kwek panggil lagi. Yusuf Suherman, gitu-gitu kan.
2: Iya, benar. Ini aja kayak kemarin spekulasinya dari salah satu event festival ya. Teman-teman muda nih yang milenial Malik di Essential. Dia kolaborasi sama Soneta.
1: Itu kan benar.
2: Hal-hal yang gila menurut gue gitu.
1: Itu. Jadi jangan sampai lu jadi orang yang kayak gue benci musik Melayu, gue enggak suka dangdut, enggak usah.
0: Enggak banget tuh.
2: Iya, karena musik tuh enggak ada yang jelek menurut gue.
1: Karena
2: kan menurut gue musiknya bagus buat orang bisa jadi jelek. Menurut gue nggak bagus buat orang bagus. Buat gue nggak bagus bisa jadi buat orang bagus gitu maksudnya. Makanya nggak ada sih menurut kayaknya sih nggak ada yang dibilang musik jelek itu gimana, nggak ada sih.
0: Nggak ada. Benar. Karena mereka semua lagu tuh pasti menemukan pendengarnya.
1: Pasti.
2: Iya betul.
1: Akan menemukan masanya kembali.
2: Benar. Iya. Dan itu tiap orang taste-nya beda so.
1: Benar.
2: Contohnya kayak misalkan gue suka Mariah Carey. Maksud gue Mariah Carey bagus nggak bagus, bisa jadi buat teman gue enggak gitu.
1: Bisa. Oke. Paham.
0: Ini single senja berarti tadi udah ada visualizernya berarti
1: udah,
0: atau apa?
2: Udah ada di YouTube
0: ya. Bisa ditonton juga udah
2: yang, di albumnya. AI sih video klipnya.
0: Kalau mau lihat mobil meledak di situ ada ya.
2: Ada. Endingnya mobil meledak lagi. Iya, sebenarnya gue juga bingung ya kenapa ini meledak nyambung enggak ya?
1: Omirinya bingung ya kita gimana ya? Omirnya bingung kan? Harus mengerti ya.
0: Benar.
1: Oke, udah bisa ditonton dan juga lagu senja ini udah bisa didengerin di seluruh digital streaming platform Om ya.
2: Betul, di semua platform digital, di toko musik digital udah bisa, termasuk di sound usage-nya udah bisa dipakai di konten-konten kalian.
1: Penting tuh. Atau seru. Mungkin mau ngisi MP3 kalian juga udah bisa kali Om ya.
2: Bisa. Nanti kabarin aja 5.000
1: di langit musik ya, di langit musik.
2: Iya.
1: Gila zaman kapan?
0: Ya Allah
1: tua kita. Iya. Oke, kalau gitu enggak kerasa banget udah hampir 1 jam nih. Thank you banget.
0: Terima kasih ya.
1: Seru-seruan bareng sama kita. Semoga lancar untuk proyeknya dan juga semua nanti sampai akhir tahun pokoknya.
2: Amin. Mudah-mudahan juga nanti Amin. Doakan. Nanti mudah-mudahan yang nextnya bisa sama satu band kita.
1: Amin. Let's go dong. Terima kasih juga.
2: Thank you banget.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan sejam terakhir ini sama Om Yeri ya.
1: Betul.
0: Dan abis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So kita pamit dulu. Ellen pamit.
0: Edita mau pamit.
1: Dan juga
2: saya pamit juga Yeri.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau, capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga Malam.
2: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Well, selamat malam teman Pro 2. Rama kembali lagi ya menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Setelah 2 hari absen, gimana ditemenin sama Nandu Putra tiap malam? Tentunya pasti seru gitu ya. Tapi balik lagi ditemenin sama Rama seperti biasa, ditemenin sama lagu-lagu yang seru dan obrolan-obrolan dengan berisi informasi, bisa curhat juga, dan apapun penting gak penting kita bakalan bahas di malam hari ini teman Pro 2, kurang lebih sampai jam 12 malam nanti ya. Gimana kabarnya teman Pro 2? Masih tepat nih di tanggal 13 Oktober 2026 di Selasa malam. Semoga malam harinya baik-baik saja dan semoga hari ini juga menyenangkan gitu ya. Untuk kamu yang mungkin lagi istirahat dari kerja atau dari kegiatan apapun di hari ini, semoga dikasih berkah besoknya teman Pro 2. Dan tadi juga kamu ditemenin sama Music Live Chat terlebih dahulu dari Pro 2 Jakarta. Balik lagi karena dari jam 8 sampai jam 9 malam seperti biasa akan ada segmen Music and Info. Dilanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada segmen cerita penutup hari ini. So kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, langsung aja yuk WhatsApp ke Rama karena bakalan standby sampai malam nih teman Pro 2 di 081 11 45 101 6.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Ramayah dijaga malam hari ini. Kali ini kita masuk ke segmen Music and Info. Dan teman Pro 2, siapa nih yang mungkin kamu rela nabung berbulan-bulan demi konser favorit kali ya, nonton-nonton idol kesayangan kamu. Apalagi kalau misalkan line up-nya gokil banget, lagu-lagunya juga kamu suka banget, relate gitu sama kehidupan, atau suasana konsernya juga bikin susah move on gitu ya. Tapi dibalik serunya berburu tiket konser, teman Pro 2, ternyata ada hal yang perlu kita perhatiin juga, yaitu adalah kondisi keuangan ya. Berdasarkan studi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat atau LPM FEB UI ini teman Pro 2, katanya sebanyak 41,3% pembeli tiket konser itu menggunakan pay letter, pinjaman online alias pinjol, atau juga kartu kredit yang dipakai buat membiayai pembelian tiket mereka. Waduh, yang artinya gak sedikit penonton yang memilih berutang nih teman Pro 2 demi bisa menikmati konser secara langsung gitu ya. Nah, periset LPM FEB UI ini namanya Muhammad Dian Revindo. Dia juga menyoroti fenomena financial stretch. Istilah ini menggambarkan kondisi ketika seseorang tuh sampai ngegunain dana darurat atau pinjaman kali ya demi memenuhi sebuah keinginan termasuk nonton konser. Padahal, kebutuhan sehari-hari dan kondisi keuangan setelah konser juga harus tetap dipikirin gitu ya. Menariknya, riset tersebut mencatat rata-rata ketersediaan masyarakat buat bayar tiket itu katanya ada di kisaran Rp667.000. Angka ini masih jauh di bawah harga sejumlah konser besar yang tiketnya bisa bikin ikut menjerit gitu ya dompet kita. Jadi teman Pro 2, menikmati musik atau nonton idola itu boleh banget, secara pasti menyenangkan gitu ya. Tapi jangan sampai nih ya, kenangan manis di venue malah berubah jadi pusing mikirin cicilan setelahnya. Jadi ramai ingetin, konser boleh bikin hati happy, tapi kondisi keuangan jangan sampai tersakiti ya. Jadi tetap jadi penonton yang bijaksana dan sesuaikan harga tiket dengan kemampuan kamu nih teman Pro 2.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini ya teman Pro 2. Kali ini kita beralih ke informasi selanjutnya. Siapa nih yang mungkin dulu suka nonton film atau mungkin drama Korea pakai subtitle hasil download dari internet? Sebelum platform streaming semudah sekarang teman Pro 2, ada satu nama yang mungkin gak asing buat kamu, yaitu adalah Lebah Ganteng. Ada yang familiar gak nih? Belakangan ini sosok dibalik nama legendaris tersebut itu kembali rame dibicarain di Threads teman Pro 2 lewat akun Threads miliknya Didas Eli. Ini Didas membagikan cerita tentang perjalanan dirinya sebagai penerjemah subtitle. Menariknya teman Pro 2, meskipun banyak warganet kenal dia lewat subtitle drama Korea, Didas mengaku ternyata cuma pernah menerjemahkan 2 episode drakor ya. Seingatnya, drama tersebut itu berjudul Queens in Hyunmen. Sebelum akhirnya ia memutuskan buat berhenti, dan cerita ini pun langsung mengundang nostalgia tentunya gitu ya. Sekaligus ucapan terima kasih dari para penikmat film dan drama yang pernah terbantu oleh hasil terjemahan dia gitu. Didas juga menceritakan kalau dirinya tuh mulai menerjemahkan subtitle saat lagi nganggur teman Pro 2. Aktivitas itu jadi semacam pelampiasan kali ya di tengah masa sulit yang lagi dialamin pada saat itu. Dan menariknya lagi, ia mengaku gak pernah mendapatkan bayaran dari subscenes dan udah berhenti menerjemahkan sekitar tahun 2020 sampai 2021. Sebenarnya identitas Didas ini sudah sempat terungkap sejak November kalau gak salah 2024 teman Pro 2 lewat akun lamanya bernama Dr. Underscore Ngesot gitu ya, yang mengumumkan rencananya penutupan akun dan mengarahkan pengikutnya ke akun pribadi Didas. Jadi ternyata di balik subtitle yang nemenin kita begadang maraton film, ada cerita perjuangan tersendiri teman Pro 2. Sekarang semuanya gampang.

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semua.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini ya teman Pro 2. Kali ini kita beralih ke informasi selanjutnya buat kamu yang mungkin pernah ngerasain atau sering lihat suasana kota di era 1970 sampai 1990-an. Artinya kalau udah hidup di sini udah senior ya teman Pro 2, atau setidaknya pernah ngeliat referensi dari film-film lama gitu ya. Nah, mungkin kamu tahu atau mungkin ingat gitu ya lampu jalan berwarna kuning oranye yang bikin suasana malam tuh kerasa hangat kali ya, lebih tenang dan bahkan kerasa sedikit lebih nostalgia gitu. Nah, ternyata warna cahaya itu bukan sekedar soal estetika aja teman Pro 2. Pada masa itu, banyak jalanan kota itu menggunakan lampu natrium yang menghasilkan cahaya kuning oranye khas ya. Tapi seiring perkembangannya teknologi, pemandangan tersebut perlahan mulai berubah nih. Untuk kamu yang mungkin baru ngeh memasuki tahun 2090-an, lampu LED mulai banyak digunakan untuk menggantikan lampu jalan konvensional. Alasannya cukup masuk akal, karena LED katanya lebih hemat energi, punya pencahayaan yang lebih terang, dan biaya perawatannya juga lebih rendah gitu ya. Hasilnya jalanan lebih terang dengan sistem penerangan yang lebih efisien lagi. Cahaya putih akhirnya makin mendominasi teman Pro 2, menggantikan warna oranye yang dulu akrab banget menemani perjalanan malam kamu. Tapi dibalik kemajuan teknologi saat ini, ada sisi nostalgia yang mungkin ikutan hilang juga gitu ya. Karena buat sebagian orang, cahaya oranye itu bukan cuma lampu jalan aja, melainkan bagian dari ketenangan tentang perjalanan pulang, suasana kota yang lebih tenang, atau mungkin momen-momen sederhana saat menikmati malam. Emang sih, teknologi terus berkembang buat bikin hidup kita lebih praktis, tapi terkadang ada suasana lama yang tetap punya tempat tersendiri di hati gitu ya. Nah, kalau menurut kamu teman Pro 2, lebih suka lampu jalan kuning oranye yang hangat atau lampu LED putih yang terang dan modern? Setidaknya kita bisa apply ini di rumah gitu ya. Kira-kira kamu tim yang mana nih? Anyway, sebelum kita lanjutin lagi pembahasan kita di malam hari ini, Rama mendapati request lagi dari pendengar bernama Sasa. Dia pengen request lagunya Biru Baru yang Kita Cari Waktu Lain. Let's go teman Pro 2.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Yes, teman berdua, baru aja kamu ditemenin satu lagu terbarunya Afgan ya, berjudul Tak Ada Rencana Dijaga malam hari ini. Masih ditemenin sama Rama nih teman berdua, kali ini kita masuk ke informasi terakhir di segmen Music and Info. Karena pisang goreng dan klepon teman berdua, ini berhasil masuk daftar 100 Best Dessert in the World 2026 ya, versi Taste Atlas, yang dirilis pada 10 November 2025. Nah, gak main-main teman berdua, pisang goreng tuh berhasil menduduki peringkat 16 dunia dengan skor 4,4 dari 5 gitu ya. Bahkan pisang goreng jadi dessert dengan peringkat tertinggi di Asia dalam daftar tersebut. Sementara itu, klepon juga gak kalah keren dengan menempati posisi ke-36 dengan meraih skor 4,3 dari 5. Taste Atlas sendiri menyoroti pisang goreng sebagai cemilan sehari-hari yang gampang banget ditemuin di beragam daerah Indonesia teman berdua. Sederhana, mudah ditemui, tapi soal rasa emang sulit banget gitu ya kalau ditawarin sama teman-teman berdua. Sementara klepon dikenal sebagai bola-bola ketan berisi gula merah cair yang dibalut kelapa parut. Sensasi gula merah yang meleleh begitu digigit jadi daya tarik tersendiri dari jajanan tradisional ini ya. Menariknya lagi teman berdua, pisang goreng sebelumnya juga pernah menduduki posisi teratas dalam nama dessert goreng terbaik dunia versi Taste Atlas edisi April 2026. Yang artinya, jajanan yang sering kita anggap biasa ini punya daya tarik tersendiri yang diakuin secara internasional ya teman berdua. Jadi, ternyata mendunia banget dan gak harus makanan mahal atau mungkin dessert-dessert ala restoran teman berdua, tinggal cari ke depan. Bang, beli pisang goreng, langsung hadir teman berdua.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk true, apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman, mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini teman Produa setelah segmen Music and Info. Dan kita udah masuk ke rentetan jam 9 nih, artinya kita masuk ke cerita penutup hari ini. Pada malam hari ini Rama mau bahas satu spesies manusia yang keberadaannya tuh biasanya deket banget sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu adalah kaum mendang-mending teman Produa. Sebelum beli sesuatu harus ada risetnya dulu, mau beli kopi juga harus dibandingin dulu nih harga sama ukurannya, mau beli sepatu juga cari 5 alternatif gitu ya, atau konteksnya mau makan di luar harus dipastiin tempatnya enak, porsinya masuk akal, harganya bersahabat, atau kalau bisa parkirnya gratis teman Produa. Kalau semua kriteria terpenuhi barulah transaksi dapat dipertimbangkan oleh dewan direksi dalam kepala gitu ya. Sebenarnya istilah mendang-mending ini sering digunain untuk menggambarkan kebiasaan membandingkan dua pilihan sebelum mengambil keputusan teman Produa. Daripada membeli barang mahal, kenapa nggak cari yang lebih murah dengan fungsi yang serupa? Daripada ngeluarin uang untuk sesuatu yang jarang dipakai, kenapa kita nggak cari alternatif yang lebih masuk akal aja? Sebenarnya logikanya bener banget gitu ya, apalagi ketika harga kebutuhan terus menjadi pertimbangan dan setiap pengeluaran harus punya alasan. Ya, indis ekonomi ya teman Produa, kayak gitu-gitu. Tapi tentunya ada satu pertanyaan menarik, kira-kira kapan kebiasaan membandingkan pilihan itu berubah jadi strategi berhemat menjadi sebuah kebiasaan yang bikin hidup lebih ribet lagi? Karena kalau misalkan semua keputusan harus dilewatin sama riset panjang, misalnya beli gorengan 3.000 deh gitu ya, 3.000 rupiah itu bisa kerasa lama banget hanya karena ya banyak pertimbangannya gitu ya teman Produa. So pada malam hari ini kita bakalan bedah kaum mendang-mending ini teman Produa, pro kontranya, plus minusnya, semuanya kita bahas sampai dalamnya selama 2 jam ke depan. Tapi sebelum kita mulai, kamu akan ditemenin dulu sama perunggu pikiran yang matang di malam hari ini.

0: istirahat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini ya teman Pro 2. Kita lanjutin lagi pembahasan kita seputar satu spesies manusia, si kaum mendang-mending ini. Kita bahas suka dukanya kali ya, karena sisi menyenangkannya jadi kaum mendang-mending adalah kamu biasanya tuh lebih sadar terhadap nilai uang ya teman Pro 2. Ya, indeks ekonomi nggak gampang tergoda hanya karena barang terlihatan keren atau viral tuh sebuah apa ya, sebuah kemampuan yang jarang-jarang sekali teman Pro 2. Kamu mempertimbangkan fungsi, mempertimbangkan kualitas, daya tahannya, dan apakah barang itu tuh benar-benar dibutuhin sama kamu gitu ya. Dalam kondisi keuangan yang terbatas, kebiasaan ini tentunya bisa ngebantu kamu ngurangin pembelian impulsif dan bikin anggaran tuh lebih terarah kali ya. Namun sisi lainnya, ketika terlalu fokus mencari pilihan terbaik, proses memilih tuh bisa menyita waktu lebih banyak daripada manfaat yang didapat itu sendiri teman Pro 2. Mau beli handphone, misalnya udah membandingkan spesifikasi, udah baca reviewnya, nonton-nonton perbandingan produknya gitu ya, sampai apal nih perbedaan fitur yang bahkan belum tentu kamu gunain juga ya teman Pro 2. Ya setelah dibeli biasanya masih muncul nih pikiran tentang produk lain yang mungkin sedikit lebih bagus atau lebih murah. Yang bikin lebih lucu lagi sekaligus menyebalkan teman Pro 2, kadang kita ngerasa berhasil menghemat uang tapi lupa menghitung waktu dan energi yang udah kita keluarin. Padahal waktu juga punya nilai. Kalau misalkan menghabiskan 3 jam untuk menghemat 5.000 rupiah, kayaknya belum tentu keputusan itu kerasa sepadan buat semua orang gitu ya. Tentu aja situasinya berbeda kalau pembelian tersebut bernilai besar atau menyangkut kebutuhan jangka panjang teman Pro 2.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya Mbak dibanding sama teman seumurannya?
1: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
0: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
1: Serius Mbak?
0: Iya, awalnya susah makan, berat badannya nggak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
2: Ya, Bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
1: Oh, gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
0: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
2: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini, tepatnya di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Kali ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita, teman Pro 2, tentang kaum mendang-mending gitu ya. Kira-kira mendang-mending itu cerdas atau pelit berkedok logis nih, teman Pro 2. Nah, ada yang nganggap kebiasaan membandingkan harga sebagai bentuk sebuah kecerdasan finansial, teman Pro 2. Orang itu tahu batas kemampuannya, gak mau beli sesuatu hanya demi gengsi, dan tentunya lebih memilih menggunakan uang untuk kebutuhan yang emang beneran dianggap penting ya, teman Pro 2. Dalam situasi seperti ini atau in this economy, mendang-mending justru ngebantu seseorang mengambil keputusan yang lebih rasional kali ya. Tapi ada juga nih situasi ketika label hemat itu digunain untuk membenarkan keputusan yang sebenarnya kurang masuk akal gitu ya. Rama kasih contoh, milih barang termurah tanpa mempertimbangkan kualitasnya. Terus harus beli akhirnya pengganti berkali-kali, teman Pro 2. Atau mungkin selalu mencari opsi paling murah ketika pergi bareng teman, tapi lupa bahwa pilihan itu bisa mempengaruhi kenyamanan dan kebutuhan orang lain. Harga murah tuh emang menarik banget, teman Pro 2, tapi belum tentu ngasih nilai terbaik dalam jangka panjang. Kalau menurut Rama sendiri, membedakan hemat dan pelit nggak cukup hanya dari nominal uang yang dikeluarin gitu ya. Kita perlu ngelihat konteksnya, kita perlu ngelihat kebutuhan masing-masing, kemampuan finansial masing-masing, serta dampak dari keputusan itu. Membeli barang mahal bukan otomatis boros ya. Sama seperti beli barang murah juga bukan berarti hemat. Barang yang tepat adalah barang yang sesuai kebutuhan dan kemampuan, bukan sekedar yang punya harga paling rendah aja. Anyway, teman Pro 2, sebelum kita lanjutin lagi ya pembahasan kita yang masih panjang banget di malam hari ini, Rama mendapati request lagi dari pendengar bernama Sakti. Dia pengen request lagunya My Chemical Romance yang Cancer. Oke, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, langsung aja WhatsApp ke kami di 081 11 45 1016.

0: Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.
1: Halo teman-teman Pro2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Baru aja kamu dengerin satu lagunya Dua Lipa ya, berjudul New Rules nih di Jaga Malam hari ini. Ini merupakan salah satu request dari pendengar di malam hari ini bernama Aski. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini dan selalu ramai ingatkan teman Pro 2 kalau misalkan punya lagu-lagu favorit, langsung aja ke WhatsApp kami di 081-1145-1016. Teman Pro 2, kita lanjutin lagi pembahasan kita. Kalau kita ngelihat kebiasaan belanja anak muda sekarang gitu ya, termasuk berita sebelumnya yang kita bahas di segmen Music and Info, tentang kebiasaan anak muda nonton konser katanya pakai pay letter dan juga hasil judol. Kayaknya ngebandingin harga jadi cukup masuk akal gitu ya. Apalagi kalau kita balikin ke konteks misalkan di marketplace, media sosial, atau mungkin toko-toko fisik, informasi harga juga sekarang lebih mudah ditemuin. Sebelum membeli sesuatu tuh kita bisa ngecek ulasannya, kita bisa lihat juga reviewnya gitu ya, melihat perbandingan spesifikasinya sampai ngebandingin biaya-biaya ongkir ya teman Pro 2. Konsumen tuh sekarang punya lebih banyak informasi tentunya untuk ngambil decision kali ya. Di sisi lain, banyaknya pilihan juga menciptakan tantangan baru tentunya ya. Diskon ganti-gantian, gratis ongkir, belum flash sale, cashback, sampai promosi-promosi tertentu teman Pro 2 yang kadang-kadang itu penawarannya tuh kerasa kayaknya mantep deh. Akhirnya kita bukan hanya membandingkan kebutuhan dengan harga, tapi juga membandingkan harga hari ini dengan kemungkinan harga yang mungkin muncul besok ya teman Pro 2. Buat Gen Z nih, mungkin yang lagi kuliah atau mungkin baru mulai kerja atau mungkin lagi ngebangun kemandirian finansial, kebiasaan mempertimbangkan pengeluaran jelas bisa berguna banget gitu ya. Tapi jangan sampai semua keputusan belanja itu berubah jadi perburuan diskon tanpa ujung teman Pro 2. Beli barang yang nggak dibutuhkan hanya karena diskon besar-besaran tetap aja ngeluarin uang ya. Ingat teman Pro 2, potongan 70% ya tetap ngeluarin uang, meskipun kita dapat potongannya 70%, tapi kita nggak dapat tambahan uang 70% teman Pro 2. Jadi perlu hati-hati, perlu belajar lagi supaya case-case kayak berita tadi nggak terulang lah teman Pro 2 ya.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini ya teman Pro 2. Kali ini kita masuk ke sesi fun fact. Kenapa kebanyakan pilihan itu bisa bikin kita makin susah puas kali ya. Teman Pro 2, ada konsep nih dalam psikologi pengambilan keputusan yang menarik banget untuk kau mendang-mending mungkin, yaitu adalah perbedaan antara maximizers dan juga satisfizers nih teman Pro 2. Secara sederhana, maximizer itu cenderung mencari pilihan yang paling optimal, sedangkan satisfizer itu mencari pilihan yang sudah cukup memenuhi kriteria mereka. Dua pendekatan ini bisa menghasilkan pengalaman pengambilan keputusan yang berbeda gitu ya. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Personality and Social Psychology tahun 2025 oleh Swartz itu juga menemukan bahwa kecenderungan memaksimalkan pilihan katanya itu berkaitan banget sama kepuasan yang lebih rendah terhadap sebuah keputusan konsumen. Lebih banyak perbandingan sosial juga dan tentunya lebih banyak penyesalan dalam sejumlah penelitian mereka gitu ya. Temuan tersebut bukan berarti semua orang yang suka membandingkan harga pasti gak bahagia ya teman Pro 2, tapi ini setidaknya menunjukkan nih bahwa keinginan untuk selalu mendapatkan yang terbaik bisa memiliki konsekuensi psikologis. Penelitian lain yang diterbitkan dalam jurnal Psikofisiologi pada tahun 2021 juga mengkaji bagaimana sih orang mengalami situasi ketika harus milih banyak opsi gitu ya. Studi terhadap 128 peserta itu nemuin perbedaan respon antara orang yang kecenderungan memaksimalkan pilihan dengan mereka yang cenderung memilih opsi yang dianggap cukup memadai. Ini juga menunjukkan bahwa cara kita mengambil keputusan itu dapat ngaruh banget teman Pro 2 ke pengalaman saat mendapatkan banyak pilihan gitu ya. Jadi punya standar tinggi bukan masalah banget teman Pro 2, yang perlu diperhatikan adalah apakah pencarian pilihan terbaik itu benar-benar menghasilkan keputusan yang lebih baik atau justru ngebuat kita tuh justru semakin sulit gitu ya ngerasa puas. Untuk barang-barang penting, riset panjang tuh bisa bermanfaat banget, tapi untuk memilih menu makanan siang mungkin gak perlu sampai bikin tabel-tabel perbandingan ya kali ya teman Pro 2. Ya kurang lebih gambarannya seperti itu.

0: toh video
1: guys, yang jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjutin lagi pembahasan kita seputar kaum mendang-mending kali ya. Nah, kebiasaan mendang-mending ternyata nggak berhenti pas waktu lagi shopping atau lagi belanja aja ya teman Pro 2. Dalam pertemanan pun, kita bisa ngelihat pola yang sama. Misalkan mau nongkrong harus cari tempat yang paling murah, paling nyaman, tapi paling estetik, tapi paling dekat, dan yang paling cocok untuk semua orang. Satu teman pengen ngopi, satu teman pengen makan berat, satu temennya lagi pengen tempat-tempat yang bisa foto-foto, sementara yang lain pengen tempat yang parkirannya gratis. Akhirnya rapat tuh menentukan lokasi biasanya terjadi lebih lama ya teman Pro 2 daripada durasi nongkrongnya sendiri. Ya sebenarnya mempertimbangkan anggaran atau budget gitu ya, sebenarnya adalah hal yang baik gitu ya, apalagi kalau dirundingin bersama-sama. Gak semua orang juga tapi punya kemampuan finansial yang sama ya teman Pro 2, dan tentunya memilih tempat yang terjangkau itu bisa lebih baik, lebih banyak teman ikut juga dan berkumpul tanpa ngerasa terbebani gitu ya. Masalah muncul ketika proses mencari opsi terbaik justru membuat orang lain ngerasa pilihannya selalu dianggap kurang layak kali ya. Ketika keinginan menghemat uang mengabaikan kebutuhan teman-teman yang lain. Kalau menurut Rama sendiri, solusi yang paling masuk akal adalah transparansi teman Pro 2. Kan temen ya. Kalau misalkan emang anggarannya lagi terbatas, ya sampaikan aja dari awal, namanya juga temen. Kalau misalkan pengen tempat yang lebih murah, ya kasih alternatif yang lebih konkret gitu ya. Gak perlu maksain standar nongkrong tertentu hanya karena tempat lain tuh mungkin kelihatan lebih keren di media sosial. Pertemanan yang nyaman harusnya tuh ngasih ruang untuk menikmati waktu bersama tanpa harus membuat siapapun ngerasa malu dengan kondisi keuangan ya teman Pro 2. Atau biasanya dalam satu tongkrongan ada aja tuh ya yang suka bayar-bayarin. Kira-kira siapa tuh ya?

Lebih bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: adik-adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu.

0: belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban

Baru aja kamu ditemenin satu lagunya Biru baru, Aku Bisa Apa Dijaga malam hari ini ya. Masih ditemenin sama Rama juga, dan kurang lebih kita udah 1-2 jam kali ya ngebahas seputar kaum mendang-mending nih teman Pro2. Kali ini Rama kasih tips anti mendang-mending yang berlebihan ya. Seperti biasa tipsnya ada 4. Yang pertama adalah tentuin dulu nih kriteria sebelum mulai mencari sesuatu teman Pro2. Kalau misalkan kamu mau beli sepatu untuk misalkan aktivitas sehari-hari, ya tentuin dulu nih kebutuhan utamanya, nyaman, tahan lama, sesuai budget, dan cocok sama aktivitas kamu gitu ya. Setelah menemukan beberapa pilihan yang memenuhi kriteria itu, kamu bisa membandingkan hal yang memang penting. Cara ini ngebantu menghindari kebiasaan terus mencari alternatif baru tanpa alasan yang jelas teman Pro2. Lanjut lagi yang kedua, yaitu adalah sesuaikan kedalaman riset dengan nilai dan resiko pembelian ya. Misalkan beli HP nih, beli laptop, atau mungkin perlengkapan kerja, pasti layak dipertimbangin lebih serius gitu ya, karena harganya relatif lebih besar dan akan digunain dalam waktu yang lama. Tapi untuk keputusan kecil yang dampaknya rendah, proses memilih nggak perlu dibuat terlalu rumit kali ya teman Pro2. Kamu bisa menentukan batas waktu untuk mencari informasi, terus ambil keputusan ketika udah menemuin opsi yang memenuhi kebutuhan kamu. Lanjut lagi yang ketiga, tentunya hitung juga nih budget secara keseluruhannya, bukan harga awalnya ya teman Pro2. Perhatiin kualitasnya, biaya perawatan, daya tahannya, kira-kira ada garansi atau enggak, atau mungkin seberapa sering barang itu bakalan kamu pakai gitu ya. Kadang barang yang sedikit lebih mahal justru lebih ekonomis nih teman Pro2, karena tahannya lebih lama gitu ya. Sebaliknya, jangan pula membayar lebih hanya karena sebuah produk tuh punya nama besar kalau misalkan fitur-fitur tambahannya tuh nggak relevan dengan kebutuhan kamu. Dan yang terakhir, jangan lupa juga bahwa keputusan yang baik bukan selalu keputusan sempurna teman Pro2. Informasi yang tersedia punya batas, kebutuhan juga bisa berubah, dan kita nggak mungkin tahu semua kemungkinan di masa depan. Tujuan membandingkan pilihan adalah membantu kita mengambil keputusan yang masuk akal, bukan menghilangkan semua kemungkinan penyesalan ya teman Pro2.

0: after all is said and done, I'm still here in your apartment.
1: Dulu, pahlawan berjuang dengan bambu runcing, menantang penjajah, mempertaruhkan nyawa demi merah putih berkibar. Sekarang, medan pertempuran kita berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan peluru dan meriam, tapi dengan tantangan zaman, teknologi yang terus berubah, hoax yang memecah belah, dan ego yang mengikis persatuan. Menjadi pahlawan hari ini berarti berani berkata benar ketika semua orang memilih diam. Berani berbagi ketika dunia sibuk mengumpulkan. Berani peduli ketika banyak yang memilih acuh. Pahlawan itu bisa kamu yang menolong korban bencana. Bisa kamu yang menjaga lingkungan dari sampah plastik. Dan bisa juga kamu yang membela teman dari perundungan di sekolah atau media sosial. Karena pahlawan zaman sekarang tidak selalu memakai seragam. Kadang dia hanya memakai senyum, hati yang tulus, dan juga aksi nyata. Mari kita lanjutkan semangat mereka. Karena kepahlawanan bukan cerita masa lalu, tapi pilihan kita hari ini. Jadilah pahlawan di masa kini, mulai dari langkah kecil untuk Indonesia yang besar.

khusus ini punya cerita sedih di baliknya. Kalian pasti udah gak asing kan sama lomba panjat pinang? Lomba yang selalu sukses bikin kita terhibur. Tapi tahu gak, lomba ini ternyata udah ada sejak masa penjajahan Belanda dengan nama De Klimas atau Panjat Tiang. Dulu, lomba ini merupakan kegiatan khusus yang dilakukan untuk memperingati hari lahir Ratu Belanda setiap tanggal 31 Agustus. Yang bikin sedih, saat itu yang memanjat hanyalah dari rakyat pribumi. Sementara orang-orang Belanda duduk menonton sambil menikmati pemandangan rakyat pribumi yang mati-matian memanjat. Mereka rela kesusahan karena hadiah di puncaknya adalah bahan pokok seperti beras, gula, dan pakaian yang pada saat itu sangat sulit didapatkan karena kemiskinan. Tapi fakta ini menunjukkan bagaimana permainan yang dulu menjadi simbol hiburan dari penderitaan kini berhasil kita rebut dan ubah maknanya menjadi simbol perjuangan, kerjasama, dan gotong royong bangsa Indonesia.

0: Teman Pro 2 setelah kurang lebih 4-5 jam gitu ya ngebahas seputar kaum mendang-mending bareng Rama di malam hari ini. Menurut Rama sih kebiasaan mendang-mending tuh gak selalu baik atau mungkin gak selalu buruk ya teman Pro 2. Ya membandingkan pilihan tuh bisa bantu kita tentunya lebih hemat dan menghindari belanja lebih impulsif teman Pro 2. Tapi kalau misalkan semua hal harus jadi pilihan paling sempurna kali ya, kita malah bisa buang waktu dan juga buang energi. Kuncinya adalah tahu kapan harus teliti dan kapan cukup memilih yang sesuai dengan kebutuhan kamu gitu ya. Nggak semua hal harus yang paling murah atau yang paling menguntungkan. Kadang pilihan yang cukup tepat buat kondisi kita sekarang itu udah lebih dari cukup teman Pro 2. So buat kamu kalau mendang-mending tetap boleh bandingin pilihan asal jangan sampai capek sendiri. Masa iya mau beli es kopi aja harus rapat evaluasi dulu? Ya nggak apa-apa lah ya, sesekali teman Pro 2 asal jangan setiap hari aja. Ramo pamit dari Jaga Malam hari ini teman Pro 2. Terima kasih sudah menemani dan sudah request di malam hari ini. Besok masih ditemenin lagi sama Rama. So tetap jaga diri kamu karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye bye. Selamat beristirahat teman Pro 2.
1: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tahu capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

0: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol F digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol F yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu ad, yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata ad dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol ad dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

0: That's why I am red.
1: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apaan tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam. Hari ini hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Banten mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat Banten. Selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قوم مسلمين مسلمات، مؤمنين مؤمنات، dimanapun anda berada، pendengar Radio Republik Indonesia yang aku cintai, yang aku banggakan. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu lagi dan kita bersama-sama terus mengkaji, membelajar ilmu-ilmu yang mudah-mudahan menjadi sebab kita bisa menjadi orang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat karena kajian kita di subuh hari, di pagi hari ini yang indah, saya ingat sebuah amalan yang menjadi amalan ini tradisi dan kebiasaan sebenarnya adalah bersedekah. Salah satu yang selalu saya perhatikan di masyarakat kita, alhamdulillah suka bersedekah. Walaupun selalu ada sebuah kata, lebih baik sedikit ikhlas daripada banyak tidak ikhlas. Kalau perkataan itu saya tidak setuju. Ayo kita mari sama-sama benarkan ucapan ini dan merubahkan dengan ucapan yang lebih positif. Lebih baik banyak bersedekah ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Itu jauh lebih fantas, jauh lebih baik. Ibadah sedekah, saya rasa ibadah sedekah itu menjadi amalan kebiasaan masyarakat kita. Ada yang bersedekah Jumat, ketika melihat kota amal digeserkan di hari Jumat, ada yang setiap hari, ada di majlis ilmu, majlis ta'lim, majlis ta'lim ibu-ibu. Jadi kebiasaan bersedekah itu luar biasa. Tapi kali ini yang saya ingin tunjukkan, sedekah yang dahsyat, sedekah yang bisa dikaruniai dengan kemudahan hajat kita yang kita inginkan. Karena semua orang bersedekah ingin mendapatkan janji Allah, dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan rezekinya, diganti yang lebih baik. Sedekah yang terbaik adalah sedekah subuh. Bahkan saya suka buat dan saya meniru jamaah untuk bikin kotak amal atau kotak tabungan, disebutin kata tabungan subuh atau kotak amal subuh. Kenapa saya milih waktu subuh? Pertama, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengikatkan salat dengan sedekah. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat-sifat muttaqin adalah mereka yang mendirikan salat dan mereka senantiasa berinfak. Dan banyak ayat seperti ini. Aqamus salah wa atuz zakah. Aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum. Banyak ayat yang mengkaitkan antara, ada ikatan antara salat dan sedekah, berinfak. Jadi ini bisa menjadi sebuah amalan yang saya harap
masyarakat kita, khususnya para pendengar Radio Republik Indonesia, saat kita bersama-sama kaji ini, saya harap bisa menjadi sebuah kebiasaan rutin adalah bersedekah di saat salat kita. Apa itu sebelum salat atau sesudah salat, itu kembali kepada sesuai keadaan kita masing-masing. Tapi yang lebih tinggi dan lebih mulia di antara bersedekah di setiap waktu salat adalah waktu salat subuh. Mengapa saya memilih waktu salat subuh? Pertama, karena salat subuhnya sendiri memang waktu yang paling berkah dan disaksikan oleh malaikat. Bacaan kita di salat subuh termasuk bacaan yang akan menjadi saksi. Amalan kita di subuh hari menjadi saksi. Malaikat pun menjadi saksi. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di hadis yang sahih yang pernah berdoa, ya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Di riwayat lain, burika li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi aktivitas dan amalan umatku di subuh hari. Ada juga yang mendorong saya berkata, sedekah subuh itu termasuk sedekah yang terbaik. Setiap waktu subuh, Allah sengaja turunkan malaikat. Tugasnya malaikat ini hanya satu, mendoakan orang yang bersedekah subuh. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah, perlipat ganda dengan keberkahan yang berinfak di subuh hari. Berarti itulah sebab indahnya sedekah di subuh hari. Ada yang bertanya, terus gimana saya bisa istiqomah menjalani sedekah subuh sedangkan sedekah subuh itu untuk orang miskin, anak yatim? Susah sekali di subuh hari saya bertemu dengan anak miskin atau yatim untuk saya memberi sedekah itu kepada mereka. Atau kadang-kadang kita salat di masjid pas salat subuh, ingin memberikan sedekahku di subuh hari, ternyata tidak ada kota amal di situ. Gimana solusinya supaya kita bisa terus menjaga sedekah subuh di waktu subuh tapi tetap istiqamah, tambah kita menghadapi kesulitan bertemu atau mencari anak miskin atau yatim yang menerima sedekah kita? Sederhana sekali jawabannya. Masing-masing buat kota amal di rumah. Sebutin kota itu sedekah subuh atau tabungan subuh. Suami punya satu, istri punya satu, anaknya sendiri punya satu. Kalau supir kita tinggal di rumah kita, kasih dia satu. Pembantu yang tinggal di rumah kita, kasih juga satu. Masing-masing punya satu. Sebelum beraktivitas, artinya selepas salat subuh, kalau ada yang salat di rumahnya bersama keluarganya atau ada yang salat di masjidnya, ketika anda pulang dari masjid atau begitu laksanakan salat di rumah, sebelum anda keluar untuk beraktivitas di pagi hari, anda langsung isi tabungan tersebut. Berapa saya isi? Seikhlasnya. Tapi jangan lupa, simpan kota amal subuh ini, tabungan subuh ini di tempat yang bisa sering dilihat. Misal mungkin di meja TV misalnya, atau di meja yang depan pintu keluar rumah, supaya ketika kita keluar bisa nampak kota itu, bisa dilihat, baru kita ingat. Jangan disembunyikan dalam lemari, kita bisa lupa. Jadi ditempatkan tabungan ini di sebuah tempat yang kita sering bisa melihat supaya tidak lupa.
dan saling mengingatkan, suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, anak-anak masing-masing, begitulah supaya mampu menjaga sedekah subuh ini. Demi Allah jemaah sekalian, manfaat dan kekuatan dahsyatnya sedekah subuh itu luar biasa. Apalagi saat kita mengisi sedekah subuh ini, kita bisa berdoa, ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekahku ini di subuh hari ini, saya mendapatkan disembuhkan penyakitku. Kalau ada yang sakit, menyembuhkan penyakit orang tua, memberi karunia. Sebutkan apa hajatnya, sebutkan apa keinginannya. Di satu ketika kita bersedekah, menghadapi masalah hutang, kita berdoa. Itu subhanallah luar biasa manfaat, luar biasa dahsyat. Mau rasakan silahkan diamalkan, silahkan diistiqomahkan. Dan saya yakin akan jamaah sekalian melihat sendiri bagaimana dahsyat dan berkahnya sedekah itu, bagaimana proses merasakan nikmatan yang begitu luar biasa. 1,000, besoknya bisa 2,000, ketika sudah turun gaji kita bisa lebihin sedikit, 10,000 atau 100,000. Anak-anak kita, biasakan mereka di subuh hari sebelum mereka beraktivitas untuk ke sekolahnya mereka, ke sekolahan mereka, ada yang antar mereka atau mereka berjalan kaki karena sekolahannya dekat, biasakan mereka, nah sebelum keluar jangan lupa ya isi tabungannya sendiri. Jadi uang saku yang dikasih kepada mereka, kasih kita lebih 1,000 atau 500. Tiga, biar mereka isi sendiri. Supaya menjadi terlatih mereka juga untuk kebiasaan bersedekah dan beramal. Jamaah sekalian, amalan sedekah itu bukan hanya menjamin ampunan dosa. Sedekah itu menjamin akan diganti oleh Allah lipat ganda rizki dan berkah pahala. Bersedekah membadamkan kemurkaan Allah. Bersedekah menjaminkan husnul khatimah. Bersedekah melamatkan kita dari kematian buruk. Bersedekah melamatkan kita dari kematian mendadak. Bersedekah menangkat darajat kita di sisi Allah, menyembuhkan penyakit, melamatkan kita dari siksa neraka jahannam. Bahkan ada sebuah cerita terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang wanita membawa dua anak datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari makan. Kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu sedang tidak ada, sedang keluar. Tapi yang ada hanya 3 biji kurma. Diserahkan tiga-tiganya kepada seorang wanita ini, dan wanita ini membagikan kurma, satu untuk anaknya yang satu lagi punya kurma satu, dan ibu sendiri punya satu. Ternyata anaknya dua-duanya masing-masing sudah menghabisi makan kurma, dan mereka melihat kurma yang ada di tangan ibunya sendiri hanya yang tersisa cuma satu. Ibu merasa beban dan keberatan makan, dan sedangkan anaknya masih lapar. Akhirnya ibu ini membelahkan kurma, membagikan dua, separuhnya buat anak, separuhnya buat anak yang satu lagi. Siti Aisyah melihat perbuatan ibu sambil tidak sempatkan dirinya untuk makan kurma itu, dia kagumi perbuatan ibu, mengutamakan, mendahulukan anaknya. Habis itu ibu dan anaknya pergi. Tidak lama datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Siti Aisyah langsung menceritakan, ya Rasulullah, baru saja terjadi cerita indah di hadapanku. Rasulullah sallam bertanya, apa itu wahai Aisyah? Siti Aisyah menceritakan apa yang telah dilakukan seorang ibu terhadap anaknya dalam cerita kurma tersebut. Kata Rasulullah sallam, wahai Aisyah, apakah kamu heran dan kagumi perbuatan ibu ini membagikan kurma yang tersisa satu ini kepada dua anaknya? Ketahuilah wahai Aisyah, sebab kurma itu yang telah dibagi dua untuk anaknya dua-duanya, Allah selamatkan ibu itu dari neraka jahannam. Berarti dengan separuh kurma
sudah selamat dari neraka jahanam. Makanya di ujung cerita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqin nar walau bi shiqqi tamrah, bertakwalah kepada Allah walaupun dengan separuh kurma." Allahu akbar. Begitu indahnya bersedekah. Dengan kurma saja diselamatkan oleh Allah dari neraka jahanam. Bagaimana orang yang rutin setiap subuh bersedekah, yang rutin setiap berkesempatan bersedekah, yang rutin setiap ada rezeki kelebihan dia bersedekah dan bisa membahagiakan orang lain. Begitu tabungan kita yang sudah kita isi selama ini, isi setiap hari, setiap subuh, sambil kita merasa sudah penuh, silakan serahkan kepada lembaga anak yatim, yayasan sosial, dimanapun kita tempatkan. Mudah-mudahan selama kita menjalani sedekah menjadi sebuah amalan yang dahsyat, yang menjadi sedekah jariah buat kita dan juga membawa keberkahan dalam sisa umur kita. Bahagialah dengan menikmati sedekah subuh. Semoga kita mampu istiqamah menjalaninya sambil kita mendapatkan husnul khatimah. Semoga misalkan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Wah, ada lowongan kerja nih. Katanya langsung diterima, gajinya besar lagi.
1: Emang benar? Coba cek dulu deh. Jangan-jangan lowongan kerja palsu itu.
0: Loh, kok bisa?
1: Kalau disuruh kirim uang buat biaya pendaftaran, pelatihan, atau administrasi, itu patut dicurigai. Perusahaan yang benar biasanya nggak bakal minta uang dari pelamar.
0: Oh, jadi jangan asal kirim data pribadi juga ya?
1: Nah, betul. Jangan sembarangan kasih data penting kamu kalau belum yakin lowongannya benar ya.
2: Saat mencari pekerjaan, jangan mudah percaya dengan tawaran yang terlalu menggiurkan. Cek dulu informasi lowongan dari sumber resmi. Pastikan nama perusahaan, alamat, dan kontak yang dicantumkan benar. Ingat, jangan sampai semangat mencari kerja, tapi dimanfaatkan oleh oknum penipu. Selalu teliti, cek kebenaran informasi, dan jangan pernah membayar untuk mendapatkan pekerjaan.

Waktu Info Pro 2 bareng aku BTB. Kemenekraf mendorong distribusi karya penulis dan juga komik Indonesia ke pasar global melalui penguatan rantai nilai substektor penerbitan. Distribusi pun menjadi bagian penting untuk memperluas jangkauan dari tingkat lokal dan nasional hingga internasional.

Informasi lainnya, teman Pro 2, Marvel menghadirkan Vision Quest, serial superhero yang melanjutkan kisah Vision setelah WandaVision. Serial ini mengeksplorasi pencarian jati diri Vision sekaligus hubungannya dengan kecerdasan buatan dalam sistemnya.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman pro 2 Timnas Putri U17 Indonesia resmi lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Garuda Pertiwi Muda berhasil meraih hasil sempurna pada babak kualifikasi di Singapura. Kesuksesan berharga ini dipastikan setelah Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi. Skuad asuhan pelatih Timo sukses menyapu bersih seluruh laga dengan kemenangan. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Spada.
1: Info Pro 2.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archive Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: 101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pagi.
0: Senang sekali akhirnya BTB dan juga
1: Vidi Putri
0: kembali lagi untuk menemani pagi hari kamu teman Pro 2. Yeay. Di hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2026 ya. Kita bakal menemani kamu dari sepada sampai dengan sate siang di jam 12 siang hari ini dengan berbagai informasi dan juga musik-musik yang tentunya bikin kamu makin semangat teman Pro 2 ya. Dan kalau kita ngomongin apa yang lagi rame gitu kan ya, karena tiba-tiba kalau lo inget mungkin zaman-zaman kita nonton atau nonton streaming
1: drakor gitu,
0: film-film bajakan, ngaku aja deh, gue juga nggak mau fiksi gitu kan ya. Ada namanya Lebah Ganteng,
1: yes,
0: ya kan? Ini itu tuh sangat amat ikonik banget.
1: Iya benar-benar. Tapi kalau ngomongin ikonik, dari beliaunya merasa bahwa beliau cuma beberapa kali mentranslate banget. Kayak tapi udah jadi ikon banget gitu kalau
0: iya,
1: ada yang terjemahin itu ada dari Lebah Ganteng.
0: Benar. Iya sih, Lebah Ganteng atau nama aslinya tuh Didas gitu ya. Bilang katanya cuma 2 episode aja,
1: nah,
0: gitu
1: itu
0: kan. Cuma 2 episode aja. Seingatnya juga katanya drama itu berjudul Queen in Hyun's Man. Dan akhirnya gak lanjut karena katanya nyerah gitu. Aduh, gue pusing banget nih, kenapa ya gue kerja sekeras ini gitu kan.
1: Mungkin itu juga dia udah merasa itu bukan passion dia. Jadi dia mungkin gak melanjutkan. Dan
0: bener,
1: itu sekitaran kayaknya 2020 sampai 2021 itu udah berhenti katanya.
0: Okay.
1: Tapi udah jadi apa ya, udah jadi melekat gitu loh.
0: Bener.
1: Kayak yang translate apa ya, bahasa-bahasa Korea mungkin ya kan. Itu si Lebah Ganteng.
0: Lebah Ganteng. Tapi gak tahu kenapa kok ada yang pakai nama Lebah Ganteng itu ya?
1: Nah,
0: siapa
1: itu
0: coba?
1: Nah itu nggak tahu sih. Mungkin dia ingin mencoba menjadi Lebah Ganteng.
0: Mungkin
1: atau
0: ya.
1: Mungkin ada yang jadi Lebah Cantik.
0: Wow.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Kalau kita ngomongin film nih, PD ya, nggak tahu kenapa lagi rame banget di tahun ini. Beberapa tahun kebelakangan tuh film-film Indo lagi naik-naik semua ya.
1: Ada tuh yang baru-baru naik lagi nih. Kalau misalkan gue ngikutin, gue kan orangnya suka film-film yang imut, cute, lucu gitu kan. Filmnya Nawila, lo tau
0: nggak? Tahu. Itu kenapa?
1: Ya dia ternyata nih si aktris ciliknya itu masuk nominasi FFI 2026 Film Festival Indonesia. Keren gak sih, Bet? Umur 7 tahun loh, Bet.
0: Umur 7 tahun udah masuk FFI gitu kan ya. Sebagai apa? Sebagai nominasi pemeran utama perempuan terbaik gitu ya. Lewat film Nawila. Jujur, waktu gue nonton juga kayak sejago itu sih, gak tau kenapa ya. Kayak anak kecil 7 tahun tapi udah jago banget actingnya gitu kan.
1: Dan Luisa ini juga bersanding ya. Maksudnya kayak masuk nominasinya bareng sama aktris-aktor senior-senior gitu. Kayak Christine Hakim, terus Marsha Timothy, Meriam Bellina, dan juga Senina, tau kan? Istrinya Angga Yunanda. Nah itu masuknya di jajaran situ. Keren gak sih?
0: Wah, keren banget sumpah. Tapi kalau kita ngomongin FFI ya, Festival Film Indonesia, di mana di tahun ini tuh banyak banget gitu kan ya film-film yang punya kesempatan untuk masuk. Nah, kalau kita ngomongin film yang luar biasa sukses gitu ya, ini ada film Ghost in the Cell yang disutradarai oleh Joko Anwar. Katanya memimpin dengan raihan 12 nominasi nih. Wow, ini hampir all round gitu ya, semua semua nominasi dia babat abis gitu kan. Dan kalau di film utama, pertarungannya tadi Ghost in the Cell, terus ada Para Perasuk. Kalau lo nonton gitu kan, sempat nonton dan udah ada di Netflix juga kayaknya. Kelima film ini udah ada di Netflix juga sebetulnya. Selain itu ada Nawila tadi, ada juga Dopamin, Angga Yunanda, sama Operasi Pesta Copet.
1: Wah, itu emang film-filmnya lagi tren banget sih, lagi banyak yang peminatnya gitu kan, Ben.
0: Benar. Tapi ada lagi nggak yang menarik dari Festival Film Indonesia nih?
1: Di sini tuh yang menariknya adalah rekor jumlah pendaftar dan juga penyempurnaan penjuriannya sih, Bet. Jadi antusiasme FF itu mencetak angka yang totalnya 531 yang mendaftar. Itu menurut gue udah banyak banget sih. Kayak di dalamnya tuh gak hanya film-film film-film bioskop gitu ya, tapi ada juga animasi pendek atau enggak dokumenter panjang gitu-gitu, Bet. Wah, banyak kan.
0: Gokil, ini seneng banget akhirnya, maksudnya sinias-sinias Indonesia berani gitu kan ya. Gue sih ngebayangin kapan ya kira-kira kalau gue jadi apa namanya masuk nominasi ke FFI Teman Pro 2.

0: NCT. Gue sebenarnya suka banget tahu Bad sama NCT.
1: Kenapa tuh?
0: Karena dari segi lagu-lagunya kayak yang tadi Hot Sauce itu enak banget gak sih, kayak easy listening.
1: Iya.
0: Dan juga membernya gak ada ganteng-ganteng.
1: Oh gitu. Gue juga kayaknya cocok deh jadi member NCT gak sih teman Pro 2 ya kan?
0: Ntar dulu ya, gue mau ngasih tahu nih Bad ke lo nih Bad. Lo tau Haechan NCT gak?
1: Aduh siapa lagi tuh Haechan ini?
0: Kalau misalkan lo dan juga teman Pro 2 gak tahu, Haechan ini adalah idol K-pop anggota NCT. Khususnya itu dia di bagian unit NCT 127 dan juga NCT Dream. Nah dia tuh kemarin ke Indonesia banget, ngadain meet and greet. Dan juga dia nih sebagai brand BA brand ambassador dari sebuah brand kopi. Dan dia kemarin ke Jakarta, Bet.
1: Tapi lo enggak ke sana?
0: Enggak, gue kerja.
1: Kerja. Wah, luar biasa ya dedikasi lo ini. Bidi gitu kan. Tapi apa fun fact-nya nih dari Haechan datang ke Indo nih kenapa?
0: Kalau gue ngeliatnya fun fact-nya itu dari para antusias dari para penggemarnya.
1: Kenapa tuh?
0: Karena mereka rela antre sejak subuh demi ketemu sama Haechan. Jadi mereka tuh kayak rela antri untuk dapetin spot, pengen lihat Haechan nih di depan mukanya gitu. Jadi mereka antri dimulai dari pukul 4 pagi.
1: Enggak, acaranya jam berapa gue tanya?
0: Jam 7 malam, Ben.
1: Enggak, maksud gue jadi jam 4 pagi tuh ngapain? Enggak, jujur gue nanya, maksudnya ngapain?
0: Ya itu, Ben, maksudnya mereka pengen dapetin spot yang apa ya, yang enak gitu loh, kayak Haechan, pengen depan-depanan nih sama Haechan gitu. Jadi mereka rela antri dan juga rela menunggu selama 15 jam.
1: Di situ. Enggak, lo aktivitas ngapain kek? Maksudnya kayak belajar dulu, kuliah dulu or something gitu.
0: Tapi kalau gue mikirin, kayaknya gue mau gak ya misalkan lo jadi idolnya nunggu selama 15 jam.
1: Gue jadi idolnya?
0: Iya.
1: Nunggu siapa? Pertanyaannya nunggu siapa? Gimana sih konsepnya?
0: Maksud gue misalkan lo jadi idol ya, lo terkenal suatu saat.
1: Iya.
0: Kira-kira gue mau gak ya nungguin lo selama 15 jam untuk pengen ngeliat lo doang di depan mata?
1: Jawabannya menurut gue tapi menurut gue enggak, harusnya kenapa gitu lo? Ini kan asalnya jam 7 malam, lo kan masih bisa beraktivitas kalau menurut gue.
0: Ya itu, Bet, karena kayaknya Haechan tuh udah lama banget gitu kan gak ke Indonesia. Jadi fandomnya itu kayak antusias banget karena kan pengen ngeliat nih secara langsung si Haechan ini kan lagi meracik kopi gitu kan. Terus kayak interaksi sama sebutnya NCTzen-nya gitu. Jadi pengen melihat idolanya lebih dekat. Itu aja sih kalau dari pandangan gue sebagai K-popers ya.
1: Perasaan gue kalau ke mall gak ada ya tuh yang nunggu-nungguin gue teman-teman berdua.